0: ngah ragu jobeng. Jobeng ke kedek ke berangan nak di jobeng-jobeng ke cikgu ngan. Ani mun adi berkenaan tiga pasar topik pagi tak sesan anu hati berkait ngah anu guru. Adiki asikah guru adi angan babe nateng ne kemarin nati ka. Anting kas tegar i angan babe nateng cikgu hati.
1: Ezal mesti agi ke cikgu dia natong, dia paling yang natong aku rasa lah.
0: Mesti agi sebab cikgu ti nang tak sentiasa agi nang tak kenangan tengah guru-guru tak. Namun aku primary, babu sekolah primary, aku bapa natong cikgu di ngajar ke cikgu matematik, cikgu Ahmad. Lepas sana cikgu adi ngajar bahasa English dan cikgu John Selvarash adi ngajar bahasa Inggeris, adi ngajar sok primary ni neg primary 6. Baba ku nateng.
1: Aku suka cikgu PJ. sebab kan kan biasa kan sentiasa hanya belajar guru je dalam kelas kan. Tiba waktu PJ memang memang happy
0: semangat.
1: Lah. Memang semangat lah. Sebab
0: betul.
1: Semangat ya luar main.
0: Jadi, agak berlainan tak di atna ke kongsi, atna ke kerakar bisa mangkik. Di kis pagi, anu guru, baik kembet, semangat anu berat meh, dah bilang sewa, atak reksita anu guru, ngatak nateng pari, hasil kerja guru-guru tak. Kasi kaya yang bisa telefon ke di nombor 2540. Kasih gaya ini harap gaji dengan tak di nang tak agi komen pasal topik tak pagi ti mai kemudian tengah bisa komen di topik tak ia sesuatu nanti. Kasih gaya terima kasih gaya ia nak berdiri dengan adi agi nang tak bisa mengata agi like share live tak ia na sesuatu nanti. Terima kasih kasih perkas lagi ia nak beracik cikgu adi alat ngajar anuati adi alat gaya bertugas di kati selamat bertugas beracik cikgu adi bertugas Anwati. Jadi ini agi kah nang tak cita-cita lah jadi cikgu.
1: Sebenarnya kan nak cita-cita aku sebenarnya kan bertukar-tukar. Biasalah nak kepot kan. Bila cikgu tanya, bila cikgu sikit, oh ni cita-cita aku. Aku mesti kena jawab nak cita-cita aku jadi cikgu. Kadang-kadang aku nang cita-cita aku nak jadi perenang yang aku nang cik. Konon.
0: Kan sedangnya sebetulnya Leni kami tak tinggal tipu atas kurah primary. Memang cikgu tak jadi idola tak. Kami sikit ni cita-cita mesti an jadi cikgu. Sikit dengar tak mesti an jadi cikgu. Kami dia jadi cikgu jadi doktor. Kami dari an jadi polis. Kami dia jadi polis jadi ahli bomba. Anda nata rata-rata
1: jadi cikgu.
0: An jadi cikgu.
1: Sebab ni sebab apa tak ingat cikgu nak ngajar di kelas, tak ingat macam happy jangan ngajar anak kopot. Jadi tak pun an ya jadi cikgu ke sama aku dak cikgu tak no.
0: Betul. Ramai tertinggal cikgu ti. Ya lagi kuasa. Lagi kuasa yang ngajar bedak tak jadi pandai. Jadi hati nang tak ni gesok kerja di suku kena sebetulnya. Kami an jadi cikgu ti
1: bagi pemanggil, lagi ni nak pemanggil.
0: Hati sabar. Okey, tapi sama dengan tak digi sama tak sesat nanti.
1: Sebab terpakat dia, ya. Si ke itu?
2: Baru pagi.
0: Hello, selamat baru pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Mami Cikgu Esther. Memang kalau Mami Cikgu Esther memang terus otomatik mesti cikgu. Okey, selamat pagi Mami Cikgu Esther. Ni agak
2: Pagu.
0: Telefon masuk Kitty, masuk Serian kah, masuk Bintulu?
2: Masuk Kampung Baru, dari Sandung.
0: Okey, ada keping topik tak pagi ti?
2: Ada.
0: Jadi adakah cikgu-cikgu yang masih ingat genan
1: dia paling ingat tong dia paling ingat suka oni sebab apa?
2: Cikgu matematik, Cikgu Aziz Ganana, Cikgu Susun Nanjong, ngajar matematik ni, kan ada tiap lemah matematik, so cara teknik nak mengajar ni, masih ingat tok gituin lah. Jadi daripada jani ni, markah semua merah-merah-merah, bila pelahan-pelahan ada cara ngecek jawab soalan, lah boleh lulus matematik. Ya,
1: jadi idola. Kena,
0: Jadi mami cikgu Esther start minat jadi cikgu.
2: Sebenarnya hanya bukan cita-cita jadi cikgu. Bukan, memang anyap, memang anyap simpan cita-cita jadi cikgu. Sane masa sekolah ingat rasuka jadi minan jadi pekerjaan dan minan uniform ni. Jadi polis lah, boleh jadi nurse.
0: Jadi munani boleh jadi cikgu. Tiba-tiba mula-mula cita-cita era unit beruniform. Tapi tiba-tiba terus jadi cikgu.
2: Iyalah, em jani cita-cita anak kuce. Mani menggalakkan ni. Walaupun memang berat aseng kau ninya, memang agak lah. Kayu training memang susah masa dak aku ngap sane dak Institut Perguruan Batu Lintang. Memang susah. Susahlah. Lagipun memang kayak minat bah, memang kayak minat jadi cikgu. Wang wang menurut menti awang rakun tapi last ubo lagi jadi latihan tarus awak.
0: Last jadi cikgu.
2: Ayo, last mu taruh perus awak jadi cikgu.
1: cikgu ngajar bahasa ni.
2: Bahasa subjek. Melayu dengan Bahasa Melayu dengan sejarah.
1: Oh, wah hebat. Sejarah.
2: Kalau cikgu ngajar sejarah. Kalau cikgu subjek je, subjek teras teh. Dudu subjek kan mesti lulus SPM.
0: Ya. Memang hebatlah kalau cikgu ngajar sejarah ti. Ingatan mesti kuat.
1: Ya benar.
2: Ya. Abah alah pada jani student ni, bina depan alah pada student because student madi ti memang balan pengetahuan lebih tinggi masa cikgu. Mesti kalau bahasa Melayu memang fingertips kuadinya lah, memang banyak masalah, tapi sejarah memang besar masalah.
0: Betul. Karena
1: sebab perlu natong fakta no?
0: Fakta mesti betul.
2: Kayu ayo fakta mesti betul. Ada mesti pandai masa student. Abalah orang ada mani bertengkar fakta ni semua. Abalah pada student.
1: Mesti pandai bercerita.
2: Ayo mesti pandai bercerita. Kayu sejarah di subjek sangat boring.
0: Ya, betul.
2: Student menang boring kuat nah. Kuat dekat pandai bercerita memang boring.
0: Tapi aku mengakulah apabila belajar subjek sejarah aku mesti betul mustad nundu baan bagus.
1: Sama.
2: Betul.
1: Sebab aku di
2: betul.
1: Sebab aku memang kalau aku lah, aku memang idoh minat sejarah. Kadang-kadang aku fikir nang, oh ni perlu belajar perkara yang dah lepas-lepas. macam pelik dah perlu natong tarikh-tarikh adon-adon peristiwa no.
0: Jadi respect lah cikgu yang mengajar subjek sejarah tu.
2: Peristiwa tarikh mesti cun, tak boleh salah. Mesti tepat. Fakta aja, semua fakta.
1: Jalan cerita, sinopsis semua harus betul. Harus benar.
0: Terima kasih cikgu Mami Esther.
2: Okey, selamat pagi. Happy gawai nak kini.
1: Happy gawai. Selamat bershopping
0: bye.
1: Okay,
0: bye.
2: Bye.
0: Okay, Mami Cikgu Esther, ia mengajar taruh perut sewak jadi cikgu. Inang murah-murah penting cita-cita jadi cikgu.
1: Dia minat jadi cikgu.
0: Tapi inang dia minat last kerja taruh perut sewak jadi cikgu.
1: Ajar subjek sejarah lagi no.
0: Subjek di aku sabar nang bagi dengan tak disepak di minat subjek sejarah ti. Kembali ku pikir-pikir ini mari nanti kan memerut kerja memerut dunia kerja mari nimun mari nanti. Apabila ku berfikir oh subjek sejarah ti perlu berguna sebetulnya. Lebih-lebih sehingga tak kerja keadaan pasal fakta di pendengar tak kas negara tak kongsi ke info-info. Jadi memikir-pikir ke oh sejarah ti agi ke
1: memang
0: penting
1: patut nak belajar.
0: Memang patut.
1: Sa puan sa onak adin zaman adin puan sejarah dino uno
0: betul
1: ino penting sejarah.
0: Kasi juga gi dengan tak di gi komen di Facebook FM dia ya, Henry Bali. Enang guru dia natong ku semasa ku dang primary school. Yona the late Cikgu Damien Ahiu. Cikgu disiplin ngajar bahasa English. Terima kasih Henry Bali lagi komen pasal cikgu. Kasi juga berangkat nak dirahan telefon, mereka bertelefon ke lepas satu titik di nombor 2 5 main 2 5 main 6 5 main 6 5 0
1: ataupun duduk balik dengan termalu-malu ya telefon konti ingat dapat get komen di ruangan Facebook YFM Bidayu sampai so, dapat bahasa komen ingat nanti ya.
0: Jadi tak pujuk dengan ragu perempuan tadi sebab tak pujuk bisa mengal dengan tak ia tak kerakar mi canggupi sesat nanti.
1: Jat terbibu dah lagu The Stock and the Paul Muki Yo Manis sama-sama tak beribur.

0: rosak dia diri juang. Toru setengah orang tia, inyo obuak. Dari patu toto dia betulak motor tinut pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mengkilo tong idogem tungang.
1: Ino nangnya jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dia kalau betulak untuk kata ne. Moh dia motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi peripuluh lima ku. Aduh, moh obuak tia. Takut ku nyam IC model yo.
1: Kejap leh kejap. Deh dah kisah back duit ketih. Okay.
0: Wah, tobal mana back duit mu no? Baik patut suara IC je. Suara bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nyam ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard nyaa ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Pramantaya ni sesana roti bersama dengan Peace Band. Adi Pramantaya sesana roti. Kan sendiri sama sesana berangan adi bau geng kupi-ngupi, maka mata mijang ngupi tak anu hati tak kerakar pasar. Anu cikgu. Asikah cikgu adi babu dengan nateng denti. Kan sendiri adi kas tegari. Angan babu ingat cikgu hati.
1: Ya benar. Ini sebab ingat natong cikgu ingat ni sebab betul.
0: Gini kan tak di komen le ni cik Charlie Chung Tizen Lime inang inang babu nateng inang so perang cikgu favorite senang ngajaman 80-an amai jaman anak senang beraguru ngajar bedak jadi bijak pandai senang lebih-lebih juga inang Madam Che Aina principal di St. Patrick Secondary School. Inang cukup tegas pak i nang i rendah hati. Cukup kena senang. Jadi hati na cikgu di babu ina teng ke madin hati.
1: Cuma memperhati ze. So ano kan kan okay, kan kurang teknologi berbanding tu adin kan. Tapi nya adin nak we ponai-ponai, bijak-bijak, belajar betul. Di overseas, ponai jadi jadi cikgu, jadi doktor, jadi lawyer.
0: Betul. Kasi nega jaman jah kami tertinggal, kurang pinurung, ia na cikgu belajar, ketua belajar di takah Bigatung. Kami mana tadi tertinggal ini, perita tak lebih sehingga perita Sarawak menyedia bagi kemudahan ia belajar. Lebih-lebih juga belajar ia nepitak teknikal agiga university adi dok sediaga ia na bara anak-anak ta adi an piju belajar engga bereut. Okey, bisa mah dengan ta?
1: Halo.
2: Halo DJ Hezo. Halo DJ Hello. Ini.
1: Selamat pagi. Memuka
2: selamat bisa di saya. Sedang ngupi, sedang ngupi tadi.
0: Ngupi mari tadi.
2: Ah, ngan bo, bes ngan ngupi.
0: Toh bayu sempat ngupi.
1: Lepas konti ngupi.
0: Kaya, kaya mari tati buka topik mijang ngupi, pang ngupi meting mijang.
2: Oh, ane sarah hendap ngan, ngan deh dia prepare.
1: Okay, ini wajib topik pagi titi ya?
2: Agi aku dengar pakai abu si dia parik terang.
0: Ya, pasal amai pagi andu guru. Jadi andu andu nateng pari. Asikah cikgu-cikgu adi babe tak nateng den ika anikas tegari.
2: Ni pasal aku anak di ane, di senior level. Guru hati agi pelik ni se. Ane English English teacher ni. Ayo dayung, dayung ayo. Kamu ya, ayah dah kelas dia, dah barang student lah ya, essay ataupun karangan lah. Jadi ya, kamu sana, karangan ya, ataupun essay, disukup dengan steady ya, ayah basah bau, basah dengan, ayah basah dijauhin kelas. Ati pelik ya, kok mana tak dengan ayah, ayah berdak dengan ayah basah bau. Dua kali bahasa ti. Jadi ngapi kunang gaya pelik. Kok gaya bahasa tidak dia sana bahasa. Mana ya? Agi pelik pakai guru hati. Okey. Ni guru anak dia taruh ku benar-benar. Adi jahai. Ana tenan ana sawo gaok kay gaok pakai aja gaok ayo ngajar. Adi meret nyami. Adi meret.
0: Betul. Mai kami guru gaok ngajar memang teru lebih-lebih juga kami cikgu ana ngajar nak matematik kena pagi yang mesti hafal sifir. Mesti ngarap mati mudah beus.
1: Terus pandai.
2: Betul.
0: Terus pandai.
2: Betul ya. Pak kejami ana fizik. Di babak ku ingat dan ini Master Andrew Wong.
0: Andrew Wong.
2: Ayo cukup nang strict bayati. Ayo ngajar ke fizik. Maklumlah fizik bergorot bak nedah. Jadi pak kagi ke kena idenge aku ni ayo me kami ni de meko nang ni kide de aku dah angan pandai de aku dah angan bodoh ke
0: Betul.
2: Aku ni strict munati, aku dah dengan ni ni bodoh dah, aku dah anggap pandai kaya. Anggap pandai dengan ayah dah dah ayah ada aku. Tak aku gede pun den, angan gede pun den kaya dengan kena peminyo guru anak di sakana. And uang pakai sabu strict. Strict pak ajak strict mana bubble kena patak dah re excellent lah grade nah di anak-anak
0: sekolah kurang ke puat ne pandai
2: sebab fizik kaki mondi ini challenging betul bah subjek ya. Cukup bar cukup bar jadi ati di dua jadi mondi anak dah da, di nang kuteja cikgu English kok mana cikgu fizik kok mana cikgu bahasa bahasa Malaysia ni ana cik Rabiah Ghani. Rabiah Ghani. Ya dah ni bahasa Kerangan. Kerangan. Tek kami Kerangan kena nyam tadari ni Aisyah ti tung nyana ah. Sedi Kerangan i kaya. Kau mena kaya ni pakai kena enggak dia aku. Dia ku lah. Ayo puan nang aku anak Dayak miskin kan ni kita ke dah kiri si kami lepas kelas dia tiba signal ku dah tidak ada di kak motor gagal ingat cerita lah cerita mana jipo ke sinjang ke baba kena ana ingat dia deku je ni patanya sebab jahat mati insentif so so perintah mati ni set mati so pergi so adep na so adep na madit ni senang-senang sadi lagi insentif so
0: betul. Amai-mai nanti kamu pandai belajar nak katakan universiti pun mari nanti dapat belajar free.
2: Ya, betul. Jahat.

0: Dengar aku ni dengar aku yang ada kustu dan jah de. Ha? Tapi dia compare dengan di Madin, jah eh well disciplined. Baras ke dan Madin. Jah eh komna dikek. So pergi baras subjek sadi agi papisan. Sadi papisan. Kau mena test papisan. Kami di common entrance priminum ayah dah bisa kat secondary kami gagal common entrance di priminum komna form taru form lima ide bisa Madin leng-leng risah belajar terus dekat secondary anak dengar kena kok dengar insentif bagi ke anak dengar kena walaupun dia mati kapisan.
1: Harap ke para anak-anak di tebak merak tebak bau marit nanti mayah nang ta abah belajar.
0: Kami tidak nah anak-anak bau si patut betul-betul ngerti and concentrate bah sebab ni laptop pergi dongen. Insentif ni kita duit lagi donget
1: handphone lagi ke
0: sepatutnya anak kandek Madin kami tunda nak aku tengok bandar-bandar anda anak kandek belajar Madin urah idinge and well disciplined banyak dek buli dengan anak masa anak muna dengan ia atau guru ataupun nyamba anak kadang-kadang anak kandek Madin karakter anak kandek Madin very bad attitude gerati anak ayo ada respect kiri kuda respect bala guru dah respect kasih baik kasih dengan ada bully ke anak susah lah pakai hati dah bisa nyarah lah sebab hati orang bau dunia bau
1: pengaruh nang tak habis begit ni balik ke jemanta
0: kadang-kadang jemanta anak pergi dadah di meting agi-agi pakai dah adik aduh re ani dah re pa re famous lah Pak Madin dadah diki baik diki ngerati mena gak rely di dadah gagi gadai pak ani dah re besar jarah lah ha dan re besar jarah sebab ati menomor case diki baik diki
1: cuma de banyak normalisekan perkara adik de kena adalah
0: betul
1: okay, terima kasih Mr. Midesem lagi bersama ngak sesat nanu hati ngata sesama kerakan
2: bye
1: alja Mr. Midesem digi bersama hati sesat nanti kerakan pasal topik mija ngupita berkait ngak asikah dan guru adik babu tak nak tengok kemarin nanti ka Anis tegar jadi lainnya di kamar nanti asyikah cikgu di baba ingat
2: cikgu di paling-paling ku natong ayo tapi dulu aku lah mention aku sebab kan aku memang dia suka matematik sebab memang dia suka matematik jadi bila dah suka matematik dengan cikgu-cikgu sekali aku dah suka.
1: Aku pun analis sebab mula suka sebab turun naik kerja rumah.
2: Bukan turun naik kerja rumah. Kerja rumah memang tetap on. Aku tak biasa seperti biasalah student student aku tu jenis yang memang digerak rajin jugalah tapi bila subjek matematik memang aku disuka. Memang dia suka subjek matematik.
1: Jadi
2: sebab aku disuka benda-benda yang ada formula.
1: Betul.
2: Sebab dia kena tahu ni formula-formula.
1: Tapi kamu tertinggal subjek-subjek yang dia belajar.
2: Tapi aku paling suka subjek yang berkaitan dengan naik esei. Memang nombor satu.
1: Bahasa Melayu.
2: Bahasa Melayu. Sastra. Aku ketika tenam jadi aku pilih subjek sastra lah sebab aku memang minat sastra sebab sastra no ogi kira macam dia belajar cerpen tau. Saya kan peminat novel. Aku suka bahasa buku cerita novel-novel. Jadi bila subjek sastra aku rasa macam belajar novel. Jadi aku ingat sinopsis cerita-ceritanya daripada bab ni nok bab ke obuah.
1: Obat sebab minat.
2: Sebab minat. Kalau soalan kan? Kalau soalan sastra, you sekian only dang bab kudu-kudu teh Onisitaite. Bukan jadi aku hurai lah cerita-cerita. Memang
1: memang minat lah.
2: Memang minat lah. Memang bagi jawab.

0: jawapan yang memang um lah.
1: Okey, lepas nanti tak terpasal ingat komen-komen berlingan tadi Facebook FM Malaysia dan kemudian semai sesat ke ya nak berlingan tadi kita bisa mata di Facebook FM Malaysia lebih sehingga di Noah Atika lagi bisa mengata ras negara Rachel Marika lagi bisa mata dega kemud di dengan tabek mun ka Lawrence Mike ras negara sama isesan ke di YB ta YB Simon lagi bisa mengata yang sesat anu hati terima kasih
0: ya, terima kasih sama
1: di YFM ni jadi anak tapi cukup ngaragu pramental ini
0: ajak tapi boleh gitu lagu seterusnya lagu The Stock Valentine LS lagu cinta kacau-kacau.

0: Bersama enggak teragu tak ya sasat anu hati.
1: The scene bersama dua rahayu kurnia jobong di mu'u. Ya jobong di mu'u, jobong di cikgu ya.
0: Betul. Berapa harga topik yang mincang ngupi tak? Kakar pasal cikgu. Cikgu asyik di tak babu nateng dengan marit nanti Kak Anis Tegar. Ikan sedega lagi dengan tak komen lain ni. Angelia Insidor. Ada git komen di Facebook. Inang... Cikgu Mi dan Cikgu Heli Chiu. Inang masa nang babu di primary school, Cikgu Heli ti cukup nang happening gabara anak murid i. Jaman nang yang ngajar ya primary di sekolah St. Augustine Mambuang. Ya selalu teban barami beragu di kelas. Subjek yang ngajar math nang mari nanti ku babu nateng urah iana. Harap ia sehat-sehat. Kasliga terima kasih inang. Salam manis di Cikgu Heli Chiu. Terima kasih.
1: Kebanyakan bagi teaser, bugot yang nang atau suka subjek matematik.
0: Betul.
1: Tapi penting doh aku.
0: Aku tipu aku sekolah aku minat matematik.
1: Minat matematik.
0: Minat matematik dekat aku sekolah secondary. Kas negeri merat sekolah secondary belajar at math.
1: Tapi kebanyakan cuba memperhati ya. Kebanyakan orang yang tidak suka matematik, yoh student sastra, kira macam bukan science side lah. Yoh lebih kepada macam student yang suka tulis-tulis esei. Memang macam tu. Cuba perhati.
0: Aku apabila aku masuk kelas secondary, aku minat bahasa Melayu. Sebab aku minat esei ni pun nanti lady dah ada natijah. Aku secondary aku dah kelas sastra. Tapi aku minat.
1: Tapi masa di U, tiba-tiba aku pandai minat sejarah.
0: Sebab sejarah ti penting sebetulnya. Cukup berguna.
1: Jadi sebab masa di U pun lagi belajar subjek sejarah, masa tingkatan 6 pun lagi belajar subjek sejarah, tapi sejarah dunia.
0: Sejarah
1: peradaban dunia.
0: Jadi subjek sejarah ti apabila nama belajar betul-betul kait ne agi minat.
1: Okey lagi ni nak pemanggil atau sebab pakat ya. Sikat itu. Halo.
2: Halo. Halo.
1: Jo si sok telefon dengan yo. Halo.
2: Sumuk grinas ti sorry ko. Yeah, aku tak boleh dia aku nak aku
0: buka tu. Selamat pagi Nur Ingan.
2: Selamat pagi tu DJ. Randy tu DJ. Hajar ya.
1: Ya, setoyak ke? Kapan sawit ke ti?
2: Ya, aku buka tu sudah setoyak aku ngaji dia aku ya. Cuba aku dapat ke dong aku. Aku mau oleh dia aku mau doras.
0: Ya, lagi ngan ngaji topik tu pagi ti. Meja gupi tu.
2: Ya, ingan nang guru dia paling lek suka ke ni ke nanti ngaji ku.
1: Ya, guru di paling ingan suka doh ni wat ingan sukai. Di paling ingan atong eh.
2: Paling ku nak tokan guru. Guru dayung le, guru dayung no serapit no uwe ada no tak modoi sedua doi, bau de, de bau teh guru cek guru limyak ane no, mukok no de dia no segunai sebab yang ngajar aku dalam sejarah doh met matematik zaman de uwe kan sekolah kok ino uwe pakai bahasa Inggris, nah jadi sejarah teh mesti guru lah betul-betul ngajar tapi sebab bahasa Melayu lah no. Jadi sembuh kadang-kadang kan. Tapi ngapinya pak guru dek seduh pak guru lah seduh no guru keras koi. Mbak yo ngajar koi naki tetano ne doh yo menyingak kalau guru yang dek puan le guru dek mau ngajar aku dek puan kure pagu susu le guru pak dosen sesingai guru mau naik oge anak buah ada ngajar tak ku adin lah ataupun guru sulit. Mereka salah kusok kupuak no Elia ngeromih ke kupuak sekiat ke. Guru suliap no pun mendoik gitu ya. Pokok guru kok itu ngajar kok ibu doik gitu ya. Mungkin mau yuk oge pun yang mau nyomar gitu ya.
1: Ya le ingan pun mau umur ingan pun mau meningkat guys.
2: Ya umur aku pun mau setengah abad isti DJ.
1: Ya le cikgunya no mesti mau umur pun lebih gitu ya.
2: Yo le. Guru dan nato kan oh asal guru mau ngajar atau nyemok betul-betul yang ngaji tepak bayo nok boleh tak bayo oke kerja rumahnya no. Yeah. Oh ni renang guru tu yo, in kawak ini pikir-pikir dia. Yeah. Dia bermondo sekolah, banyak mondo kerja rumah. Salah ge, ge makahnya baru dalam 40 no. Paling-paling seorang taruh pulimo, agi no guru nang. Mau selalu makah isit dan nong bahagian mata pelajaran tu, ya nang aku. Ada mah menah mau teh, ya nang aku. Mau mesti belajar kuat belajar lagi, ya nang aku. Mau in sendok aku balik kuga tanon komplain di sendok aku. Mau jok mau ya puan pelapus, ya puan pelapus bung bak atau mau ABC nyatuk bak mau tejo tu puan. Bas de ABC bas di bahu rundo tem ya puan nampak mau ya temu pernah pernah sendok pernah daus.
0: Iyo, bingung banyak sa. Memang sina itu noh do. Pabila yeah. Nanti belajar te nak te ABC nak talk back deh puan nene.
2: Yo, yo.
1: ABC
2: nak ni, ni kata yang orang ngah back ni dan aku ngomongnya maksudnya nak selalu jua. Mungkin dia nak tiap menyam tadi dia harus menang ABC nya talk back mungkin terlalu bogok mendalam bahasa nona.
1: Mungkin nak waktu ABC nya talk back tu itu gipiru ha waktu tu mungkin nak rasa lah.
2: Ya mak pak guru masih kira ni cita-cita mak pak aku memang daerahan ada keras-keras lah kata sedadu polis bomba no dah minat tu nak mau guru ti satu wah lah kata nak kau bau nih satu wah ya soalnya sebab ni memang aku remah dah mata pelajaran pun sijil pun mau kusoon pun doi kutungan jadi cikgu sebab cikgu kan ayo no English math mesti ya ponai sejarah mesti ya pas taruh no
0: Pak Dehal ingat de dapat jadi cikgu anak ingat jadi cikgu.
2: Amin amin. Nore cikgu no DJ cita-cita aku dituang log de Arab di onak ke sejarah pali di onak ku. Atau pokok teke aku tak nangnya ai mo jadi curi rumah biasa-biasa sejak dia.
0: Dehal. Soalnya awak di cita-cita cuma dapat ke doh ja noh ja beza.
1: Dehal ingat cita-cita ingat nanti
2: tapi sudah tu aku minat uniform. Cun-cun ni aku seorang sudah tu sejak anak pun.
1: Okey
2: lah. Yo. Nama okey lah. Besok aku nak cita-cita aku mau tengang. Nenok-nok aku mau nyoba gitu ya. Adin aku harap anak sukun aku leh. Belajar betul-betul lagi aku. Pada sukun aku tiba yang nak boli. No, nek. Cita telefon. Aku nang. Cita telefon. Intiin betul nenek sumbuk untuk uang sumbuk toyung. No ABC nya tuk bak untuk yang lebih untuk ikut nak.
1: Iya. Ya terima kasih untuk ingatnya.
2: Mana nang ABC nya tuk bak none. ABC langgar bak botot mana di mukilu ABC ku.
1: Iya. Okay terima kasih untuk ingat sebab masuk di telefon ya.
2: DJ boleh mesti lagu ya.
1: Lagu ni.
2: Aku mesti lagu Mr. Sanu ya.
1: Mr. Sanu.
0: Ya. Tak kau gimana sekali cuba main tu ya?
2: Ya.
0: Okay, bye. Okay, gitu dengan tak di komen di Facebook FM di Sebastian Lotai. Nang cikgu di paling kumina cikgu John Yong, cikgu Peter Suli, cikgu John T yang ngajar BM, ngah cikgu Peter Suli T yang ngajar pertanian. Tapi kumina BM tapi mari berjaya. Harap so dua barang cikgu T sehat.
1: Okay. Yo Zal, atau mesti cukup masa Zal untuk monolog penemuan segmen.
0: Kan sebelumnya terima kasih berdengar Adigi bersama kita sesat mati agi telefon agi ingin komen. Terima kasih yang berdengar Adigi bersama di YFM di yang segmen yang berkatkan muhas. Jadi ingatlah aku Hazel Dius.
1: Doa aku Lini Jemon. Ya, terima kasih. Doa salam Malaysia Madani. Bye-bye.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2-2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Selamat Isan Isan nata benar pendengar di Isan Isan nanti di drama segmen dengan DR DJ F in the house ada lagi bersama dengan Sopring so tika hati negangnya pukul simang dua yun ando ya. Okey, jadi yang ni kagah Sopring di tika hati harap Sopring tak lagi di drama buat senang, harap Sopring tak lagi di drama ramai pawan kas menegge anu wati anu adi cukup gaen yun barata ya yun bege barata manideh anu wati anu rimah TGIF, thank God it's Friday. Jadi yang bagi barata anu wati ini anu discussion tak kerja yang minggu wati ya. Jadi sungguh bagi kerja penganai adik tak nura anu wati pak atin tak gaen ke dalam tanai kerja penganai tak amai pagi anu re'e yang bagi barata ya. Okay, jadi terima kasih amai memen YFM bidaya di Isan-Isan anu wati. Jadi berah masa meragu peraman mukada nyusun ya na sopreng so tikati negang pukor simang dua yunano. Okey, sungguh mana ngah pukor peri setengah tiata sama-sama dapat kedengar program guru biritong IIC program ada dong atur ngah doga perwah beda Hazel Dius ya. Jadi menengah ngah pukor simang te program dayung sangon dapat doga kedengar. Jadi anak inah ani adi mukodo ngatur ya na sopreg so tika hati indek kanga pukor simang dua yunanu. Jadi pengarap kami di YFM bila ya sin sopreg pejuup sama ngake indek kanga pukor simang dua yunanu ya. Okey, jadi tap jongan pada mentah kerana kita sama-sama kedengar ragu Dr. Ban Benda Elawati. Ragu Adidan Dayung.

0: ta praman adep ta kutung penyipuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor pri isanisan neg pekor semendua yunanu YFM bidaya gerak bisama.
1: Ya, YFM gerak bersama ya. Jadi jam tadi ya, setelah madin mempukul pri setengah isan-isan atau sama-sama dengan program Guru Beritong IIC.
2: Guru Beritong bersama IIC.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera dek semua ping-ping saluran YFM. Bisama dengan aku, Helmi Abdullah, dan rancangan Guru Beritong, dan Udok Piluah bedak YFM, dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Perkongsian Guru Beritong dekat liti sejak pasal basa dan ibadah serta pemudip. Dak buran Zulhijjah, inya Islam udok nancak ngkahi pingamal, mung berzikir, jugon sirkah serta ngundah ibadah korban. Pak dak sibalik ngundah ibadah, ulah serta masa kait boleh hudung pindekan. Ibadah dak tundah dengan keikhlasan serta sinamah dengan bahasa dak mulia dapat jugon indi dak jejeb dak pemudip. Wang adem ngundah ibadah korban, ingat mah, ngin setiap penyugon ti beken sekadar ibadah saja. Pak simbol piduli dedek inya dak miralu ne. Jaji jugon mah dengan hati dan ikhlas, kayak nyumbong serta ngitok penyukuan adep. Masa dipurami wa nyambut andu raya korban, aba adep kembet bikongsi rezeki dengan memba. Inya dak bereja geremin dengan adep, serta dengan adep. Jugon mah bantuan, ngisuk inya dak mudip susah, serta nyiset tari dempu. Basa wang adep nyugon mina-mina penting. Jugon mah dengan kinyem, sendak-sendak dah pagu, serta penuh dengan rasa syukur dan deg nikmat dan udog jugon negadep. Semina ne, Zulhijjah ngajar adep ngin pimagu bekena mina anih dan tunah adep, pak mung anih adep ngundah ne dengan basa, keikhlasan, serta kasih sayang dan kait bibelah bagi. Semoga setiap amalan adep udog terima serta merui pingancuh adep ngundah pimagu sampai bila-bila. Wallahualam. Sekian saja dakaliti. Semoga perkongsian dan kasti diguna dan degbal ping-keping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragu di depan daripada Alan Jackson, Ragu di dalam Living on Love. Okey, jadi jam tadi setelah Madin Demas Simang pre-minit ini dengan pukul Simang Isan-Isan ya. Jadi saat ini aku awal dia jangan pukul Simang dia program dan sangon dapat doga keringah. Jadi ayun barata adi agib aku bersama dengan kita gitu, di YFM Bidayah ya. Selamat Isan-Isan. Jadi ya, selamat pertama bersama kita gitu, di YFM Bidayah. Okey, jadi kami tertinggal Anu Buran Anu Watik ya. Mesimang rimah Anu Buran Mei sewa 2026. Jadi ada mas tengah buran ni ya. Ada mikir ada semang nama nu dengan tarik sama-sama Sita Rami Anu Gawai. Ian barata kaum Dayak ya. Jadi aku sabah nang baga barata ditikati mupok naik penyedia. Ian kamat pun kain Sita Rami Anu Gawai sewati. Jadi bagi sana aku sabar kenang bagi gah barata adi bagi aktiviti adi reta ngatur seteket Rami Gawai sewaati ya. Okey, jadi beramah ngah Rami Gawai adi demedah tu ya tarik Sita jatah sama-sama kedingah ni dengan Ragu Gawai dong teman benda Harry Acidrain. Mari Big Gawai.

Eh, ragu teman pada Stephanie Ragu ada dan salau jadi jam tadi Studio Madin berpukul simeng isan-isan atas sama-sama kedengar program Dayung Sangon.

0: Ana te cha bringa na tambah peraman dengan ragu se Gwin J bitang skora. Selamat i sanisan ga soprag. Rebisi engan adi agi bersama IKE. Salam sejahtera ya. Rebisi tuduh soprag berangan pendengar setia YFM Bidia. Tak bila pendengar dalam program Dayung Sangon. Program berangan rima pukul sima ngan isan-isan. Ini mun biasa ya. Program Dayung Sangon. Program ditebar kisah inspirasi ngan pengalaman pin penyis atibaran Dayung. Derep Nura kerja dagang ngera. Apankah ngera Nura kerja-kerja ngera ya. Yang program Dayung Sangon karyati tarik kerakar bersama dengan di naan wanita hebat tak yang isen isen dan watik di bian begak pimana ya sen berananang multitask tak bersama ngapuan Priscilla Hygienist. Hai, selamat isen isen.
1: Halo, selamat pagi DJ.
0: Ya, yeah, selamat mendeg ya kak konti wifi media. Terima kasih gaya ngan namai bersudi bersama ke ingat sopra gedi isen isen dan watik sebi tak picuk kerakar tak akurek bedak puan Priscilla akidaan dia pasar adepi.
1: Okey. Dan ku Priscilla Hygienist, aku asal sekampung Simpok Padawan. Aku merupakan bekas state label Kumang Gawai 2000 Semongdi. Okey, aku juga salah satu cikgu catwalk. Pemilik bisnes Dayung Sangon. Pimagu Beauty. Anda saja.
0: Ya, yeah, okey. Ana ina serba sedikit ya berkait dengan puan Priscilla. Okey, soalan sibunga sta yen isanisan nawati turut puan Priscilla ya. Okay. Aku risikan dengan ini beda dengan raan suak dalam bidang ratu cantik ati.
1: Okey. Aku raan suak dalam bidang ratu cantik ati sebab aku anda bidang ati jadi platform ngan mendidik ngan ngan inspirasi do Dayung. Abujang sak barai bisaya ngan adepe. Ya nega an daan kon saja raun saja gap tetapi ayo bijak go.
0: Senbananang.
1: Iya.
0: Beauty with
1: brand.
0: Ya, yes, selalu tak kedengar. Ya. Yeah. Okey, Puan Priscilla, adi engan pernah jadi peserta, peserta ninaan peserta Ratu Cantik Atik lah. Okay. Semuki gayangan perhati puankah menilai bertanding Ratu Cantik Atik. Kemudian nanti dengan juri kan juri yang Ratu Cantik Atik semuki dengan menilai ya menilai bertanding Ratu Cantik Atik.
1: Okey, aku menilai dari separuh aspek lah.
0: Yeah.
1: Sebab rek jadi pemenang untuk peserta harus cukup package kan daya. Package anu harus cukup lah. So peserta anu perlu gap, pandai minyu, pandai jawab soalan lah, pandai penuh catwalk. Then yo harus kostumnya harus lengkap dengan original anok lah. So part ekspektasi memang penting lah.
0: Apa yang Madin kamu tak dengar benak bega contemporary.
1: Yo.
0: So maksud i ana mempengaruhi markah ke ataupun smoky?
1: Yo betul. Kalau an markah yang gatung kena so kostum mesti original. So dari segi gerundungnya, manike, dengan susunannya lah, dengan sasutnya atau ataupun belt lah, bidayung video. So harus lengkap lah. Kalau contemporary, so memang meting markah lah ataupun kurang lah.
0: So tu nak kefahamanku kan tak ti daya tak pege. So serian naya beken.
1: Yo betul.
0: Padawan beken bau,
1: bau beken. Yo.
0: Kami ngerana contoh ngerana mewakili kawasan ngera. Contoh i bau. Aye mesti kostum i mesti more to daerah bau ataupun smoky.
1: Yo neduk ikut ani lah kriteria pertandingan anu. So kalau yo nang bebas pilih, so barai boleh pakai sok bau, serian ataupun pedawan dengan selaku. Selaku pun menurut yang bidayo go. So tapi kalau macam pertandingan anu barai akan minta yang nang semua peserta harus pakai baju serian. So barai hanya akan pakai baju kostum serian sahaja. So maksudnya tak boleh bercampur lah.
0: Oh.
1: Kalau you kostum final serian, so dia dapat pakai baju bidayu bau atau pedawan ataupun selaku.
0: So program mesti selari.
1: Yo betul. Yo ikut permintaan, ikut inilah pertandingan.
0: Atik soalan yang lebih kurang Nimun Anak Teja. Sebagai bekas peserta Ratu Cantik Adibian Penyepuan, apakah pengalaman ini kualiti adik patut agi yang Ratu Cantik selain penyeremus fizikal ngerati?
1: Okey, paling penting kebijaksanaan. Ya pemandai ye. Pemandai selain penyeremus lah, selain anu, sebab kalau yo pandai bijak, yo akan pandai jawab soalan.
0: Yo
1: tu rasa ragu-ragu do nyago di tebung stage. So yo akan yakin ke lah, berani lagi, confident ni pun harus deras go.
0: Mesti ambil bege confident yang mesti an melebihi sop lagi.
1: Yo betul, betul. Anak lah.
0: Yo.
1: Anak berandanang ni beauty with brand.
0: Yo. Ati ina soalan si bengas tak tajah ya. Soalan adib kait dengan dunia Ratu Cantik ati tuduk Puan Priscilla. Sebenarnya tapi cuba dengi ingat soalan-soalan ni bukan nama Puan Priscilla ati bege biar bege pemanai. Dah kau Ratu Cantik ada dalam dunia Ratu Cantik ada pak agi dengi bege dengi ya. Perkara adi agi dog Nora Puan Kargi dog nai bedak Puan Priscilla sebenarnya. Tadi picu dia Praman ada apa tak? Dengan Raga Praman So Kai Bahar Raga Didan Oh Wanita.

0: Ada di Jaraga Peraman dengan Peraman Sopra Gah Barata RBC Berangan di Baba Setia bersama KA Drama Program Dayung Sangon Tak Yan Isan Isan Tandu Wati Kai Bahar Ngeragu Di Dan Oh Wanita Tak Baba bersama dengan tetamu tak Yan Isan Isan Tandu Wati Puan Priscilla ya. Ini atas picu dengan dengan Hapi Niken Hapi Niken tak duduk Puan Priscilla ya. Tak ini berkait dengan pageant juri Puan Kah pageant judge Puan Kah juri ya. Juri Drama Bitanding Ratu Cantik Ati. Aku risikan ngan nimun adi Puan Priscilla nyebut teja ya atas sama Puan nang ngan madi nate jadi juri ani baba ge penikan nate ani aspek adi berguna dengan tinggal yang ngan menilai peserta.
1: Okey. Aspek yang berguna yang menilai peserta ana yakin keyakinan ni lah confident berana nang. Yeah. So confident sebab reon nego perlu remus. Sak markah gatung ngan berbanding dengan peserta lain. Sebab kalau yo confident yo memang akan menyelah dari peserta lain lah nampak ia sangat akan nampak confident ni.
0: Kira kira remus ati teban markah adi sekasan bergatung lah.
1: Yo betul remus ati teban markah paling bergatung sebab nama pun meratu cantik.
0: Ya yeah, betul.
1: Haruslah remus kalau dah remus
0: anak lah. Okey. Kira semuki ya ngan tunang penilaian nanti deh marat ngan deh dog pengaruh pada faktor beken mai tak sama-sama puan ya kami ada naik penilaian ya dengan tu cantik cukup bega faktor ini semuki dengan rekna tu ni ada keputusan ini dengan naik deh doga pengaruhi pada daya sepak.
1: Sebagai seorang juri no harus jujur jujur lah so jujur so aku sangat jujur di kerja aku penderianku tetap tetap so kalau peserta anu memang layak menang so ayahlah pemenangnya. Semasa aku jadi juri aku akan biasa kami akan dibagi borang borang permakahan. So kami akan isi borang anu dengan betul lah kayo berdasarkan pengaruh ataupun daya memadak ka ataupun dari bitik ka dari request kan tu kami memang professional lah anak lah perlu jujur di kerja anu
0: contoh ya daya nang asiana adi menang ana madi sedep i cousin adep i ana ana yang tak bah dingah bah tidak yang nang pilih kasih pas betul i kebetan naik kerja tak ngajujur memang meting nang daya pilih kasih dalam setiap setiap keputusan adi tak naik
1: yo betul sebab kalau ya kalau ketak dingah tidak nang menu sebab barai kadang-kadang barai je seminyu saja tapi ya doh ikut pertandingan malam misalnya lah anu anu so ya doh paan mungkin peserta anu anu lah so jangan judge lah jangan judge winner kan ni kan sebab juri kalau anu setahu ku memang professional dan memang naik kerja dengan betul lah
0: Lebih-lebih sih kembali masa pertandingan anak kan mau dari nang ratu cantik moso pergi memang remus reut ngerana memang sen kira nang sukar dia ya, sukar ya nang barajuri rek naik keputusan dah ada remus sepak i bisa jawab soalan ni semua anak bisa ke beda juri dapat tanam kaning
1: mbak kaning yo betul
0: ya dah senang sebetulnya kerja juri ya
1: ti yo betul
0: dah keus jadi juri ratu cantik kami tak jadi juri daya beragu pun menek ke
1: yo betul betul
0: bega masa aspek kata rek ninggal
1: sebab anu lah pentingnya borang permakahan. So penganjur akan daan lah misalnya borang hati okay yang nak beauty so beauty baga so yang nak maybe 50% so next costume 35% lepas anu catwalk then last IQ so dari borang anu lah kami juri senang akan menilai markah so memang akan dapat result yang betul lah costume pun main peranan so kalau yang sewa baju anu harus cari peka yang betul-betul yang kena sesuai yang ada pelah.
0: Yang Ninang Dayak yang bersesuaian dengan tema.
1: Iyo betul. Kalau misalnya yo pakai misalnya lah yang okey aku pakai baju sepedawan. Okey pedawan yo wake bisa puklah contoh ah. Okey so baju accessories kayak seon bercampur. So yo dah dapat pakai accessories serian sok pada sok bau ataupun selako. Kalau kami juri kami tengok baju yo akan ia salah pakai maybe rantai ataupun gelang tangan ni kan ni so kami akan potong mak ano so kostum pun main peranan bukan roon saja anak senang lah tengok
0: itu pun ngan jadi juri aku sabar nang mesti agi keputusan adi dah sama ngan juri adi beken puankah bercanggah semakin ngan nurak situasi ni mana nak.
1: Okey, biasa setiap pertandingan akan agi ketua juri so ketua juri atik lah yang menentukan final result deh. So misal aku jadi ketua juri ataupun sometimes lagi Dayak lain jadi ketua juri. So kalau result tu bercanggah, kami akan berbincang dan ketua juri akan tentukan mana yang layak menang lah. So kami kalau bukan aku jadi ketua juri Anduati, so aku akan harus faham lah tugas ketua juri. So aku takkan lebih so ketua juri menanu.
0: Sungguh di dalam pikir dengan Dayak Atik patut menang. Pak juri nang ketua juri nang deh Dayak Atik.
1: Aku akan respect decision ne. Akan respect lah. So sebab bukan aku yang jadi ketua juri. So kalau aku yang jadi ketua juri, so yang juri-juri lain pun akan sama naik menanu. So far menanu lah kami.
0: Pak Selamat Ati, memang selalu rangan jadi ketua juri.
1: Iyo, agi ke aku jadi juri biasa.
0: Mai begak bertanding lebih-lebih dengan lepas berempat biasa berempat berlima mau start pertandingan.
1: Iyo, aku mau agi daya berempat dengan berlima mau agi buk aku lah jadi juri.
0: Iyo. Okay, Ati ina penyekian tak berkait dengan pageant judge puan ke juri itu tu puan Priscilla ya. Hari pasal ti atau Aki dengan soalan-soalan dari beken majen aku teja puan Priscilla ti ina multitask terlalu bega nang ta bidang Adi Ayanura revisi dalam bidang Ratu Cantik Ati ngana tapi cuy dia beringan ngan Raga Praman ta Adi Dr. Bana pada Kerry ngan Lester Geres Dayung Bidia.

0: Okey, nanti jangan ragu dayung bidaya So Carey dengan Lester Garris. Dengan permasa peraga barangan Adi Bawa Setia bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Ngah tak apa-apa bersama dengan Ratu Cantik tak ya? Puan Priscilla. Okey, tak bicu dengan ngah penyikin tak tuduh Puan Priscilla. Tidak ada berkait dengan choreographer hati. Ngah aku risikan tuduh Puan Priscilla. Ya, semuki dengan mencipta koreografi Adi sesuai ia nak bertanding Ratu Cantik hati. Ataupun semuki sebetulnya koreografer ati.
1: Okey. Yang cipta koreografer ati berdasarkan pengalaman lah. Sebab kalau anda jadi cikgu catwalk ati, anda harus mahu pengalaman jadi jadi ratu cantik lah. Kalau agi pengalaman, so memang akan dapat mengajar. Tetapi, duh, semua yang an ngajar daya ngan pandai ngajar daya. So memang an selalu training lah. So aku memang ati macam automatic lah. Aku memang pandai. Lagipun masa aku jadi peserta dulu pun cikgu catwalk ku pun uti memang git talent. Actually talent ku memang talent ku. Cikgu catwalk ku anang uti agi memang pandai. Uraju nakap kan ni yang ku ngajar. Aku ngajar u catwalk uraju nakap. So memang ugi peluang kan yang ngajar Dayak ni ya. So anok lah pengalaman.
0: Ya, yeah. So pengalaman tak belajar. Lebih-lebih si pengalaman dalam bidang Ratu Cantik ati. Kemudian jadi Ratu Cantik mesti an pandai catwalk.
1: Yo, betul. Kami nang cikgu catwalk lah.
0: Anak langan jadi cikgu catwalk mana nanti. So perg kedok Nora atau mesti agi bian cabaran. Karena ini kah cabaran utama tipu ngan melatih peserta lebih-lebih si ngan latar belakang adi berbeza. Agi kena songrati kena i an merat Ratu Cantik pak i dalam catwalk ati ngerab abe macam rambat renaka apa semuki semuki dengan Nora cabaran dengan Nora.
1: Okay, cabaran bagiku adalah masa. Masa. So kalau peserta ataupun peserta Ratu Cantik ati an belajar, yo memang perlu luangkan agi masa lah. Yo perlu agi masa untuk belajar. Sebab yon belajar pandai catwalk memang perlu belajar ulang berulang-ulang. Then aku akan daan kalau paling kena ego meet merot kelas kelas catwalk. Cari mentor ataupun maybe bekas yang mau menang, bekas ratu yang mau menang. So barai memang akan pandai biasa catwalk. Ataupun mentor lah. Paling kena memang cari cikgu catwalk.
0: So berkaya di Dok Nora tak mesti tak perlu pay the price.
1: Yo, betul. Betul.
0: Kemitaan pandai tak mesti pay the price sebenarnya nang.
1: Yo.
0: Yo, ngana ati ina apa ni kan dengan tuduk Puan Priscilla si muki ya dengan turun para peserta ati katuh dengan keyakinan ngera tipu ngera di tu pentas berusu pergerakan puan ka ekspresi mai so perkara ati memang mempengaruhi tugas dengan Teja sebagai juri si muki dengan membina keyakinan ngera ati.
1: Okay, aku akan selalu daan di studentku praktis berulang kali. Praktis berulang kali. Tengok cermin mak adik Arun nengak cermin ataupun dak sindok sama ataupun adik kakak nengak gaya napi penuh berdepan daya minyu berdepan di depan daya. Paling pentingnya pun dia memang perlu akan cari cikgu lah, coach ataupun mentor. So kalau dia mahu gig mentor, tiap mentor akan maybe ngajar taruh endu berturut-turut macam aku akan ngajar basic taruh endu. So dalam basic kanu yo akan pandai catwalk, pandai senyum. Kek separuh Dayak pandai senyum. Agi yang senyum tak nampak gigi, adik yang nampak gigi. Tapi kalau untuk makah yang begok, nampak gigi. So kalau you magi mentor macam aku akan ngajar anuk lah.
0: Okey, aku rasa bega abara ni tebak marak majlis nanti digi ke dengan hata. So ngerana kada ire ansubar lepas hati dalam bintang ratu cantik hati megi mehagi ni tips atau dapat sopan Priscilla. Ana ina senyum nampak gigi.
1: Yo, senyum itu adalah mahal.
0: Senyum nampak gigi ya.
1: Yo, senyum nampak gigi.
0: Kami berangan Andre Suak dalam bintang ratu cantik lepas hati. Pak ira tu cantik hati. Dah ke sebab marak ada kan lagi ani tanik nona tebaran dayung ada berumur lagi ni nono kirisku lagi gengan jadi juri
1: dayung berumur ki okay. Sindok dayak
0: sindok remus kan ni kan
1: oh sindok remus
0: lagi kan program
1: agi, macam
0: tanding masa
1: lagi kalau di Mamuang ku lagi barai lagi sindok remus sindok remus anoklah so kalau sindok remus lain lagi lah cara ni lain lagi lah cara pemakahan so kalau muda kan more tu keperlu yo remus body an kena go an slim so kalau sindok remus so kami do berapa tengok sangat body lah tapi confident muki yo di tebung stage teban adope yo perlu dapat jawab soalan sangat tetapi yo agi ni dan ni
0: kira agi aspek kadi peken lah dengan ninga
1: yo barai bekel boleh genai tarian nano
0: kira agi talent beken lah
1: yo agi talent beken
0: agi talent beken ya hati ina apa ni ken nak duduk Puan Priscilla berkait dengan koreografer hati ayo nada ratu cantik sono mesti anak kit nyebut ni hati sebeturi terus arah nyebut okay as we tarik pecu dingin ya dengan soalan ni bukan main tak pege penyikin tak duduk Puan Priscilla
1: boleh hati. Boleh sekian saja
0: ingin penyikin dan penyikin tadi berkait dengan ada puankah inspirasi peribadi ripas anak ripas hati te atas Rek Pecu dengan ya bisa mengapun Priscilla sebenarnya atap Pecu dengan Brahman dengan ragu Sir Des Marcus dengan ragu Didan adab sama hadap.

0: Raga Pramansa Des Marcus ada bersama ada ha, terima kasih di barangan lebih singan ada berbestia bersama ke DYFM Media RTM Kuching baba bersama dengan Puan Priscilla. Terima kasih ya Puan Priscilla mai sudi bersama ngatak di Isanisan Anwati.
1: Thank you sama-sama ke DJ.
0: Ya, hata api cu dengar ya ngapa pergi kenta duduk Puan Priscilla Isanisan Anwati. Bege ada nak kutaja bege pergi kenta ya duduk Puan Priscilla. Ngana ati ina ya na pecupan sobrak ya Puan Priscilla ati dah ika es juri ratu cantik dah ika es ratu cantik pak i ayah ni so pengusaha tumis Puan kah mane sen kering nang ngana aku resikan tudu Puan Priscilla ya ani ini pada ngana bian inspirasi ngana menceburi bidang perniagaan tumis ati.
1: Okay, inspirasi ku datang sok minat lah. Minat ku ngan hobi ku. Sebab aku an mengekalkan keaslian tembih manik moyang ku lah, turun temurun. So dari minat

0: anu ngan aku akan mau kekalkan anu aku dapat naik tumbi Subang, Garang Tengan, Garang Kejak ngan Sembon Bidayuh. Yang unik tapi dapat dipakai yang daya yang dayung bujang rek bertanding ataupun duk majlis keramaian. So yang macam tu in one lah.
1: Ya. Ingat aku sabar nang ya dinangan tejah. Tumih hati dengan provide sen kering ai sen baranang provide tu barara tu cantik.
0: Yo.
1: Ingat nak aku risikan dengan simuki ya dengan menggabungkan seni mane ati dengan dunia ratu cantik ati anak teja.
0: Okey. Aku menggabungkan anu dengan ayo harus asli lah. Ayo asli sebab aku lagi contoh tembih original. So moyangku memang turun-temurun. So dari anu aku ambil inspirasi naik tumbih yang dapat the peserta pakai yang bertanding. Sebab dengan Pan Madin sangat susah nak orang suruh tembih yang original. Betul. Meting dijual kadang-kadang. Kalau agi pun dia memang turun-temurun ne. So aku andai hati ni tembih hati khas yon baradayung hati dapat pakai yang bertanding ataupun kalau yo kayuk bertanding pun yo dapat pakai godu majlis. So memang bagus daya naik rantai lah Madin, tetapi yo kayuk menepati ciri-ciri untuk ratu cantik. So aku memang specialize lah yang rantai naik tembih yon ratu cantik.
1: Dapat data kira nang Puan Priscilla ti memang memahir ngah ayah menilai dalam ratu cantik ti ayah berpandai menilai ya. Tembih ya dia pakai beda ratu cantik ati original kada.
0: Iya betul.
1: Mai ati ini mempengaruhi sopra ke markah-markah nak dijah ya.
0: Betul.
1: Ingat aku risikan dengan anikah tren Madinati dalam merekaan tumih di dengan ninga ya semakin mendapat perhatian. Aiki ka?
0: Agi, so kalau tren yang Madin memang akan gaya contemporary lah. So
1: true.
0: Rantai Madin mau tu contemporary. Anu jeda dapat dipakai. Biasalah kalau dinner ataupun kalau dinner ya dapat pakai. So memang yang modern paling aku yang laris Madin ni pun choker. Daya anang tubi pendek. Ya macam di leher saja. Ya rekat tengok ano. So ano sangat sangat begok peminat lah.
1: Ano permus ke macam ni?
0: Yo aku lagi gendai choker ano. Tapi aku naik pun aku memang khas yang dapat pakai yang bertanding. Aku akan memang akan stick dapat pakai dengan bertanding, dengan dapat dengan pakai dengan penuh-penuh ataupun di majlis.
1: Kira dengan specialize sebenarnya nang yang bertanding.
0: Yo betul.
1: Sebab dok anda daya ni nang mirih hati yo kaos pakai penuh menuh-menuh dok.
0: Yo betul. Yo
1: mesti an kira yo dapat pakai ngan bertanding, kemudian suap bertanding,
0: yo
1: dapat tempat penuh-penuh.
0: Yo. Okay. Lagipun kalau pakai yang tembih yang betul macam lah ketak macam pakai kostum bidayuh macam majlis keramaian, ketak pun harus pakai tembih yang betul. Misalnya kalau ketak bidayuh pakailah tembih bidayuh. Kalau ketak iban, so ketak pakailah tembih iban. Anu penting ke lah.
1: Ya gitu ya, tak lagi ni ngah sebangan kirian di barai lagi ni rantai di dognai Puan Priscilla ya. Ati ni dan ni memang rantai.
0: Ati memang tembih lah ke, daya nang tembih lah.
1: Tembih.
0: Tapi tembih ati agi unik ke ngan kiri ka?
1: Kiri.
0: Okay. Jati aku agi na so daya kemenang berdaya nang spring lah. Spring sebab aku design ati ikut hasil so nenek moyangku depu tembih. So memang menati tetapi agi remoh baris. So remoh baris. Ataupun lagi yang dayak juk baris, tapi aku menaik modern, atik modern sikit lah, so aku naik taruh baris. Tetapi kalau dengan an macam untuk yang bertanding, so boleh request lagi lah. An ketua baris, taruh baris, rumah baris ataupun juk. Ya depend.
1: kira sopra gana ayah mempengaruhi markah ataupun semuki.
0: Ya, betul. Sebab kalau aku jadi juri biasa, kalau engan pakai tembih, tembih lah dayak nai. So, ni paling penting manik ke. Manik hati harus manik gelas. Gelas bit. So kan begok daya jual, tapi begok manik plastik. So kalau angan bertanding yang dayung syaratu cantik, kalau boleh merih yang manik gelas. Manik gelas hati tahan lasak. Kalau metu itu pun ia akan gelap-gelap, tapi boleh dicuci.
1: Dongok lah.
0: Iyo. Kalau plastik teru, kalau dog apu ya ni, yo memang meting lah. So kalau bertanding memang perlu pakai manik gelas. Markah ngan akan lagi gatung lah daripada ngan pakai manik plastik.
1: Anak ini kedak so tips so Puan Priscilla.
0: Yo betul tips.
1: Bega tips yang Anuati. Ingat nak banyak ada temit peluang. Lebih sih ya tembarangan. Kedak ire suak dera meratu cantik ati. Dem dah tu ya tarik gawai. Kedak lagi aku sabanang kemerit tipu hari. Sindak gawai mesti lagi ada bertanding bertanding. Kumang gawai, kumau gawai. Yo. Dari pogan.
0: Betul. Dayung sangon.
1: Dayung sangon. Bega raru.
0: Yo.
1: Ya, akan bagi program-program di mana bisa ke Puan Priscilla nak di Facebook page ini lepas hati sabarangan Puan Nadiki lagi program-program di mana ada di dok ngatur ya. Bisa ngan bisa ke kita andi barai ani Facebook ngan semuki ngelatih rek kontak ngan kami barai rean beri temih ke rean nabeda ngan jadi juri ke asubangan kita andi barai adigi kedingan hata sesanati.
0: Okay, kalau ngan an meri accessories untuk yang bertanding, ngan duk page ku di Facebook P Maguh Collection. Ngan suruh jenuk lah, so boleh add saja. Di dino agi go sewa, aku agi go naik sewa sewa kostum yon bertanding. Tetapi kalau aku jadi juri, aku dong yon baju. Tapi kalau angan bertanding, kon aku yang jadi juri, so memang boleh sewa. Aku agi naik sewa baju yon dari bertanding. So aku agi baju kostum so serian, so padawan, bau dengan biana. So Madina dia collection bau ku ring lady.
1: Bia.
0: Yo aku magi full set. Lepas anu kalau ngan an kawin lah. Kawin macam pasangan yang kawin suruh kostum untuk bidayuh sajalah. Pasangan aku agi kostum dari dengan dayung go. Lepas inu kalau an photoshoot saja, photoshoot lah bergambar dengan family photo pun boleh cari aku lah. Cari message aku saja, DM aku di Pimagu Collection, di page ku di Facebook. Kalau di Facebook ku pun boleh juga, Facebook adop ku Priscilla Hajinas lah. Di Facebook
1: kan. Anak-anak ya, semoga ingat bisa jodoh Puan Priscilla kami dengan lagi penyikin tuduk Puan Priscilla. Lagi sebab awak tarik nak soalan apa kami penyikin dan discussion tak tuduk Puan Priscilla atau lagi lagi dua soalan ya tuduk Puan Priscilla tarik nak berkait dengan ada genang terlalu peribadi. Aku rasa kan tokoh puankah mentor adi bege ngan inspirasi derma perjalanan derma pemenungan lebih basic derma ratu cantik puankah ngan naik tumih hati.
0: Okay, tokohku jingin inspirasi doa aku tidak lain dengan bukanlah adop babaiku sendiri. Ya ina Encik Kevin Akil. Ayah bukan saja guru bekas guru besar, tapi ayuh go bekas ketua kampung Simpok. So sosok aku meninggal yo agi sikap kepimpinan, kewibawaan ngan memimpin dayak di kampung lah ngan bersatur. So dari nilai anu ne aku pupuk Madin dok Madin lah aku pimpin an teban bara dayung bidayuh tak dak maju yang bidang ratu cantik hati.
1: Yo kira aku kira babai ngan ina tokoh pun kah mentor ngan lah di bidang ngan beke dalam bidang di dok nurak ngan. Ingat nak ati ina penyikat dari discussion ya tuduk puan Priscilla. Anikah nasihat dengan tuduk abra dayung di Merak RBC ngerana reat menceburi bidang ratu cantik puankah perniagaan kreatif ati?
0: Okey, tuduk bara dayung bujang yang berminat dalam bidang ratu cantik ataupun perniagaan kreatif hati, engan harus agi minat lah, minat yang mendalam. Minat yang mendalam anu penting. So lepas anu engan, so dari minat anu engan akan berusaha suruh ilmu. Suruh ilmu, suruh pemandai. Ngan suruh mentor aji yang begok pengalaman lah, especially yang ratu cantik. Harus agi mentor. So belajar, so mentor anu naik kajian, naik persediaan ngan yang paling penting ke berani cuba. Ngan harus berani ya. Dah kira kalau gagal ke menang kalah anu adat bertanding.
1: So tak antemi pengalaman.
0: Yo betul, pengalaman anu paling penting ngan berharga. Dalam utip no.
1: Aku skin hati ini betul-betul penyikian dan discussion untuk Puan Priscilla.
0: Okey, boleh.
1: Si mentor dengan dalam bidang ratu cantik. Bidang si dengan minat dalam bidang ratu cantik. Tidak kira so sepa Malaysia kah ataupun dalam Raista lah. Si.
0: Okey, aku minat Madam Teresa Ginang.
1: So okey, Madam Teresa ti.
0: So Kampung Semabak. Yo okay. Ano ko cikgu catwalk ko masa aku di state level. So ano memang mentor ko lah. So aku pun masih masih berjumpa aku dengan yo. So anything kalau aku perlu tanya, aku akan sikian yo. Kalau aku perlu tips ke, perlu ni ke, aku pun masih akan tanya yo lah. So ano mentor ko lah.
1: Kira
0: yo pun perlu bekas ratu cantik state level ko.
1: Sebab noan perlu ilmu bege. Lebih sih dalam kerja dok nora no yang ratu cantik atilah perlu ilmu bege sebetulnya.
0: Manyah teru lah, manyah teru ngandoh kembot asal usul no video. Kalau menjadi pemenang berjaya deh manyah ini nang daya
1: kemut adab lah.
0: Kemut adab yo betul, sentiasa humble aduk sentiasa humble jaga minyu, jaga pingenai ngan
1: yo betul mai kemen emer digeng ni title lah ne. Mesti dia betul-betul digeng title lah
0: yo betul.
1: Sebab title lah nak melambangkan adab ne sebetulnya.
0: Yo betul betul DJ.
1: Yo. Okay, berdingan cukup bege adunan puankah pengalaman adi medokutung bedak puan Priscilla yang so bergetak di Isanisa Tanawati. Ingat aku ingin terima kasih ya tuduk puan Priscilla isai penurangan mujur nga bisa aga jadi suto tuduk so pergerdayu ngabar tubak merak di sepak aje di murah dari menceburkan adep ngerah dalam bidang ratu cantik hati ya. Ingat nak kau senang tidak wajah bersama ya. Ayu, puan Priscilla.
0: Terima kasih DJ.
1: Ya, ini aku penerbit program Dayung Sangon jenayla bari puan DJ Lala harap tak pada pedinge di andu ngajam di sama minggu bau ngah kisah-kisah inspirasi so tiberan dayung beken dayung beken gah pinura ngera. Okay, ngena terima kasih ngah selamat isi nasan terus sopra gabarangan. Bye.
0: Rasa sekejap pada.

ada peraman adep tak kutuk penyipuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semang dua yunandu YFM Bidayah kerak bisama.

0: Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Iya, jadi jam tadi Sri Madina Semang My Minute Repasa Pukul Semang di Isan-Isan ya. Jadi yang barata adi ayana nama moto di tiga tiga kusabah nangga bege barata adi andre pemenu ta tembit anak takah sukuh takah maad sekura ya. Apa lagi bau kau dengah penyepesan netejah pasar Microsleep. Jadi yang barata adi nunu-nunu di tiga tiga kami pah nunu pah mebat betah tanya mi re'e dawa di bengenaran ya. Dahar atau ramat nisit neg asar atau seramat neg. Okey, jadi tetap juga peraman takkan kita sama-sama kedengar ragu di tempat pada YY Pang Tema Negmo KSD YFM bila ya 06.2 MHz so Kuching 0.2 MHz so Serian.

Ya, lagu dari mana pada Tom Jones, lagu Adidana, That Wonderful Sound. 27 minit terpaksa pukul semang di isan-isana jadi selamat tenak di dana di dan tenak di tika hati tenak ke mana tengah anu ya. Jadi buat tenak atau kedengah ni dengan ragu di setengah dengan pemenu ya. Ragu terutama pada Aliza Suzina, ragu Adidana Jabeng.

Ragu terbang kepada Adam Ahmad Ragu. Adi dan kau pergi jua ya. Adi terbang tambah di dema 20 minit dengan pukul semang 2 Yunanu. Jadi lagi dema 20 minit dengan tak bersama di drama segmen dengan di Iron tadi Isan-Isan Noti. Terima kasih kerana pergi di magi bersama aku so ngah pukul prii Isan-Isan jejah ya. Jadi Yunanu adi lagi bau bersama kita gitu, di YFM abidah ya. Selamat Isan-Isan. Jadi hati anu rimah ya. Jadi aku sama dengan bagi gambarata adi mukonai plan ya. Anu sepagi, anu setu sama dengan minggu, anu dua anu ya. Kadang gambarata adi mukonai plan.

Re tukuruk ngajurut madis tak di kampung ngarep pangkas menwati terus ada ke kapong ya. Betul dah berdapat ngajurut madis tak di kapong jabeng nyami jadi demi peluang ya nak tukuruk bersama ngajurut madis tak ya. Lagi ke kedai barata di rem parik karminaren tadi kampung amai metui tinggi raminta jadi tetu berdebu berkais beda tekititek kah beda masam-masam kah subi kah ya jadi repisen sayan raminaren ta. Jadi harap sopre kayuh dia atas rek naik dia nos pagi kas menaga dia nuwati rek tebana penyegaan ka adep ta ya. Okey, jadi kita sama-sama kedengar ragu Dr. Bana pada Gives Project, ragu Adidan Magus Sudden.

Drone Piprima, Pankah Budi Piprima, dong atur parit sementara, ana inah 200 liter ni buran sok kuata taru 100 liter ni buran sebayu hati, buruk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega Drone Piprima adi dok subsidi di baba seringgit ipupri iset ni liter, kas subsidi e-hailing ngapu kerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngah Sabah, di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegah netap had ngisi inyo dah lebih sok 50 liter ni sedang ngisi yang motor persendirian, motor pengakut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang ngisi yang motor pengakut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedang ngisi yang motor adi batik lebih sok taruh tan.

0: ta peraman adep ta kutuk penyepuan ngak penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semendua ye nandu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okey, jadi jam tadi ya, sudah madin ada mapri minit ini dengan pukul semang dua Yunan dua ya. Jadi dengan atas mendeka benar-benar program tak yana segmen yang dengan diaren tadi Isan-Isan Nanawati. Jadi ya, terima kasih ke Sopri jadi bagi bersama dengan aku student taruh jamati dalam tak sama-sama peramen adep tak dengan ragu-ragu peramen adi mukadonya diaren Sopri ya. Okey, jadi so pukul semang dua teh atas sama-sama dapat kedengar program di drama penyukaian bersama dengan pengarut nami So Miri FM. Jadi program di drama pemenyo berdaya dapat doga kedengar dengi ngah pukul 6 sungai mendo teh di drama segmen ngancang pete. Mas menagih ngarah mampawan ya. Okey, jadi harap kerja pengenai tak di Anwati retabana pemujur ke derem pemudip tak ke semenaga harap atau ada udip derema puno penyegaan udip derema puno buat senang ke udip derema puno berkat. Okey, jadi ragu sekasun so DJF yang sopri di Isan-Isan Anwati ragu Dr. Ban Bada Des Marcus cinta aku ke repasana Air Supply Goodbye. Jadi dah kata mendapat bauh ku juga nak seramat Isan-Isan ke Sopreg. Salam Malaysia Madani, ke Tamai ke Sopreg.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, saya kena apa saya berdoman tak lama tak lama kelana apa jadi hen radio kaya Miri FM aku ya usunukong pejadi hen kalau tak lama nampak tam langgu nak loh belado ani dengan kami tam lem melarah ngeluar hen hapan pejadi hen kami Miri FM kaya utam pejadi hen berdayuh menaji matang belado ani deh wanan mampuka loh belado belado atau ngapuka enam lebih telok menbeh kaya RTM Miri menjauh program. Okey, mana alasan telok belak doa ni jarun telok elo hina apa telok ngelarah belak doa ni Allah be asan hado ngelarah puji di hina kami. Lagu lang pertengaran atek jauh libang. Lang kena ana Diana ni lagu libang kuih.

Iya, nuna tu ke cerita telok melaku, alang nak loh awan telok mana lasan na telok belado ni pergi di nak kami hak miri FM melaku. Ini bang kui alang kena Diana ni ni. Ya lima minit lalu pukul belado belado jangan kira majaka ulalu ya saya belado mana kalau anak-anak tama kaya nak tua purah dalih awan tam teh suntana. Ya selbo senumo kena hitam hepun batong alang tengok. Dan ini 65 atau 27 dah bulan 5 2026 ya nah. Jik do alang ana ku ma aban hak nada na rame hari belia negara. Dah hin batang dah do belia du mana ni dalam daerah Malaysia ya nah menggerak belia. Ana ni dah batang dah peringkat kebangsaan. Tidak lasan ya apa nah dah rame hadiah ni. Pulong nak ya nah Ekspak Sendayan Negeri Sembilan. Tidak langgau pulang hadiah ni, nah Menteri Ayak Tan Malaysia. Alangkah terpulang hadui hari belia, nurepa Majlis Hari Belia Negara 2026. Aku ngau tambah tak lama dalam Sarawak pelahu jana melaka teto kanan. Okey, nunanto ke long apa nantelok atau matoh long nurepa tengaran telok peji dina kami hari do kaya Namiria FM. Ya, tanah mekesut dalam program tam berada ni terpukul lah berada wakjau nak anggap ngeriang dah nak alam maya keonan pukul lah ji ngak do ji nun tengah man kalau lumpur kita amat temo pejauh peji dina kami tak lama program telok macam tokal langai layu nak ha, kalau teh Facebook radio kayan tinan kalau sang habung ji dahok tengkui manita melim dahin dahok tengkui ha, Facebook ni ha, nak teh dua anak antuk ngiyoh man gi nak dahin erti nak pelahuan kalau bara nun dap nak keruho daripah keluho dahin kewuho tak dalam dahun tam kayan jadi tak mana hangat telo alang jam korek dan na kata dahun kalau tinan hindang bara kenun nalang antam kayan kuma keruho daripah keluho ati padong tak tam kayan nang bagi arati jadi L dahin lang lanat tak dua dahok ani men telok dahok ni pun dua arti kenun kevoho kerinta makayan ngenyupek-ngenyupek kalau ngeriang dahok kevohoanan we nak men telok anak tebin bayan ni itu kalau tak dahok kevohoanan. Kena hadhin ngian kenapa kalau dang nak kata dahok tak jauh telok dahok anak dua ni Facebook page Ridho Kayan. Pukul Jiju nang datang pukul Jiju 45 telah mendengar keliah pukul 2 lebih telah program keliah darat serta wana doni dalam sejarah pukul 2 junang dahina dengar suntana pukul 2.45 minit lebih ampayan temu mihat kelarah peji dahin kami Ridho Kayan Media FM muta mendapat kedua lebih ni hati PDK peji dahin kelok peji dahin DJ Livan Leviani. Dina sen hado tak lama program sangun Leviani hakna DJ Levan sempeji dina dua hakena titik jo alam tengaran titik jo hadui tamakayan berapa hadui dolong ada harim telok ni peji dina Dr. Roslin Wan dahin Mesta Fuad Motalabi anana dua hake tak buka letelok junang Leviani. Assalamualaikum, temu puji din kami Ridho Kayan Miria FM ngabji tam.

0: Iya ngerebo ke nagu singa nama na telo ya kena ngerebo kurin tama kaya na bahan ni ngerbang di lagu lang pito kita ala tama tam pun repa pun apa mana alang apa sayu dalam murip tam hui nak menitam apa nak aya Sarawak doni 15 25 2026 ya nah dola anaku ma hari keluarga Sarawak ya sayu kita ban kelak lim dahin nak menitam lang tak dalam dalam Sarawak mutam bulan awan tam kaya na berame dole doh kan tam uluno utama ngluno hasil la pare tam gawai kan dah hari na telo hiwan nak dihina bidayo saya udah dah men kelak lim kerani perlu dua minat lalu pukul 22 belado saya kena men kelak lang maju su peji dah yak sen hado na kata hadahun na telo doa ni utama peji tak lama lagu alangku ma halam Tuhan nak kenal tumis atau masa nyek ngah pita ma temu peji tak jokyo layan dom.
1: Selamat dau gawai dau ledo hip balip mang beloh beloh labat labat age manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha ha o sayu kenap man akui jonmo man kucing kuman nah bau bau jah itam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ya halama Tuhan na lang gerita matang doa ni dahin na nadengar manita malang tayang kucing hui na mana tolong langaran na anak kayan. Ya asan hadu na perlu man tolong langan na kurang ulu lahu alang ikan masang peji jamat alama program malang na te ujung nurepan tak lama bulan ni limkah program anan. Okey, tambah ti nyenang nganun program alang kenan na pengkayan Sarawak hangar kucing. Tino dah lo tekna kayan Heritage Showcase 2026 tekna hadi Putula Barat te jo kelih adat asal te hadi Putula Barat te jo penguman lop untam te dah na bengke lahu te dah na ngabang gawai repa ngabang ledo. Jadi mana telok lim apa ndak nanah nah ji mulai ha kucing kalau teh ha Facebook kami teh nak tinan. Jadi dua bulan nanti mana 24 tang men 22 atau 24 25 kalau deng teh ha the spring mall. Ya hadir nak kenan persatuan kayan Sarawak hang ada kucing teh nak program ada halo deh nak kita tak mana hang telok long ikam sangapi lepo awan nak lo nah di belak oknore pengumuman ke hadi usu ke kalau deng meteng dah hari na telok teh hari na telok Daniel Ding ada mau telefon nah ti kosong aja telok tusu saya tusu G55 kalau deng telefon hari na telok Daniel Ding kosong aja telok tusu saya tusu G55 jadi anan mana kalau lekam matap awan kalau nah hadi Pablek Oka teguh dah na program anan. Okay, sayu ngado mana appreciate lah ubung boleh nanya tambah lahong Olivia ngau na pelahu Roland Lesun Abby na Dad Johannes Bawin Leslie Cristano Joseph Jerry Joseph Rustina JJ Rustina Zai. Saya berdoa mana kalau alim nana perlu apet bro. Hai tak lama kerana peji di hendai kami radio kaya na Miri FM. Nu dengar hati lo berdoa ni. Hui nak mana telok alam mana tam ni. Alang ngamun ngilai hereti talam dalih kinah kami tam perdah sayu. Sentimah panu te usun ala naya. Lamat te jo keselamatan na telok lahu.
1: Lenghinah radio kayan Miri FM online. Men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kaya Nepji Itam.
0: Iya, teman hang telok lang na dohawa ujung minggu ni. Ah, macam tu kurin lagu lang kena Alex Lehan do pelahawa.

0: Ya, saya tak tahu melagu do pula hawa kan. Alex Lihana tak lama lagu nak. Alang kereta ma pecoh tak lama karah telah Allah ya ni. Jadi senado puji di dalam kami ha, Facebook Radio Kaya na te ji dah hok tangkui ni hak naji dah hok alang yang pihak antam peji petuat. Tak lama dah hok telah ngudah ni deh ni kena kui alat tam anak kayan jan hado te anaan aran kat ane dehin naan gina ngio man beh gina dahun telok kayan putung iong hongi repa putung batang uma aru. Okey, minta beli tak lama kerana peji dehin radio kayan Meri FM. Ya, apa yang nak terok lekat nak hadui hak telok jenjam nunok tu gaya kio layando jan pa nunok cukup nerpa halum ket talang tak lama kena telok ampai antara lekat nah hadui tam wina kerani tak nak balik-balik apa nalang lipa tak lama dalam tam Sarawak kau petrunga anu repak gak tusah lenyap anu repak lepa. Ok, tak jauh ke layan do lebih ani tak lama dalam tam Sarawak lebih ni bahui belari kuri-kuri apa nalang tak talam dalam lirin malam ni usan kuri-kuri apa nalang tak talam dalam lirin hei negahan ke sudo hei nama 23 tangan 34 darjah Celsius jima 66.25 jima ni usan kuri-kuri awan lebih anjing bahu belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dari lirin malam anjing usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dari lirin dahi negahan kesud dohi nama na 23 tangga 34 darjah Celsius. Demigu puluh tusu do bulan lima jihma anngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin lebih anngi bahu belarek ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin malam anngi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nama na 23 tangan 34 darjah Celsius nunane tama piah peji tek jokyok layan do nahari lebih ni puluh lima do bulan lima atang malam do migu puluh tusu do bulan lima kena hada ngabara mitam lim alang etih rehti talam daleh nunam pelahu mantelok alang tak alam daleh alang teh humaru lahu membeh kiok layan do alang api temo halaman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang doni gak te do lima kena hada ngabara mitam lim winak menitam alang etih rehti tak alam daleh maya hadui alang entam nam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Ampai nanti nak tambah peji hari yang tak lama dengar. Ada nak dengar along ana bara jadi. Malam ini jidoh hamir ini ana bara petrunga adina rugi 245,000 ringgit ga amo tek kelunan aleng bara tek tender maniha jadi jidoh halang na hadri dagang tak lama tu sah halang ana bara jadi hamir ini jidoh halang na hadri dagang petrunga adina rugi 245,500 ringgit uha ana ji sindiket pamo bara tender tek ji tender alang lana tenda teh jinun. Tengok kerana nanti pesaruk dah ni kuma dah lok hina pegawai men agensi upis perintah alang tiahat miri. Jadi ngiyo dah bara alang ni men ketua polis daerah miri SCP Muhammad Farhan Ali Abdullah tengok dah polis ngakun hajak teh dah men bahagian siasatan jenayah komersial daerah BSJKD daerah miri teh terima dah ruput teh jauh tu sahani alang ana bara dah ruput anak teh jauh nak teh puluh pada 2 bulan 5 alang ani de nyati dah lam de ya nuna tong gaya hadi dah kurun aja akan ni pamoh dah ni deh ya nah dah lo ake dah ni te api hade-hade alang alang jan alang jinun tak lam kontrak hadui dah lo jadi dah ni ana dah lo nyuh te api nerpa melek hade alang jinun tak lam kuasa dah lo ti deh na dah ni ana ijen nombor nombor ni jana nombor kelunan alang guna lo alang te dua ni dah ni bidhain nombor kelunan alang kedua ala dan temo peduan norepana hadui dagang lah nute elo kat alang ngesang anda elo ati dem dah ni dah ana pamo atang dah ni te bayar tak lem ji akan bank anun kelunan alang ketelok ngerua artina alang nemu ji alang kontak dah ni nombor dua hena alang ngelakar nyuk dah ni te melek nombor onan onan kelunan alang ketelok hena kelunan alang dap ngeruak jan piah lim nak kelunan alang dap lim nombor kelunan alang ketelok ni alang hipun nama akaun alang hawan nak damahi rigit nyuk dah ni bayar deh dah ni ana bara patangun damahi rigit alam ji akaun anan dan lim nak atang 245,500 ringgit. Jadi nuna yang tama peji tak ala mendengar alang anda barang jadi tak ala mendalih miri ni tindak reput yotu sahanan u anak na tak pelupat 2 bulan 5 hati dah alam dek. Kena kita mempaan na lawan tejo kat alang deng sang nuara na pekeba hitam tak lom hadiran tamna hui nak tak lom media sosial lah kerana lebak tok-tok alang deng pesiwa hitam tak lom hang hadui alang antamna
1: nunuk tu kita mulai ga amoh i dagang lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial lubun dua lega hui mulai men ulega hak pasen lubun telo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek lubun pat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya dahin hipun ciri keselamatan dah apa itu kan ni Naiman Redokayan Miri FM.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul berdua ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

sakayan, hiana hipun adat lali pedang nadap. Dehen hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kaya ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni, alang guna loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh, ihak na kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun, adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah majar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui manitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan, awan tamiat urip denak penjingida tek hang ji dahin ji. Pesaya tehang ji dahin ji, uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengateng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh, jihek daleh, dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kami jo, adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek jo rame ledoh kayan men limitam panak Malaysia. Sayu dulu doh, mun itam lim.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
1: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah inak. Dar aku ijan telepon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, hi telepon ni, lap nomor nani?
1: Eh Betty, labat lah. Asum maju bareng.
2: Lap nomor nanan?
1: Skemer nan kuriak ho.
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nombor lalang jan em darana asam maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
3: Ya asan hado na kata ha dahok tuju dahok telok ngadu ni.
4: Saya wateng ha Sarawak. Saya wateng ha Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
6: Selamat datang ke Sarawak.
7: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
8: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
9: Panjing Kualing Sinyal Jisiang.
10: Ame Tungek Sarawak.
11: Selamat nikot ke Sarawak.
5: Welcome to Sarawak.

Saya tak tahu lah melaku alangkanan William malah yang ngelaku ma ini dahin batang dah do ini do mana ni ana seteguh kasih ibu yang saya bodoh men kelok langara ne ini abla do ni dengah kelok manji ma tong blok do kena tam hipun hawah awan telo ang larah anu tu laung ngajaki ya asen hadu kuman ya pedong tugu tama o lain hadui dui ata aji tebok tu ati jan sukup na men batong tama berapa teman hang tok lang lan ini tunggu tu dalai ke hukuman ke lang hanit hanit nah ke hukuman sabal ke makna sabal hanit hanit anu tua ke lang dang na tolok melu ngado ni sa kenapa kena nak dang na kenapa tolok lema sayu okey minta beli mate jokyo layando menitam talam madale Sarawak ni wina menitam lang teh sibu muka kapit song dehing kapit nuna perlu menitam lang teh bintulu wina menitam lang teh talam dale tatau anangyo bahui balare jadi panlawat menita malang murid petapa awan liva alang melik lana gak lenyap win mata doa ni tak na awan liva ana bara lenyap win alan tak alam dari tam Sarawak ni win menita malang hipun umaru kampung alang jelang ngadahin bahunge nunang pelahu alang jelang melik yo lenyap tugu usan nuruk gak awan terlalu tek nurpa kuasa numa awan tamte. Jilagu langa peredah datah benuang kena Margaret Long.

0: Murid Sayur.
1: Ya haji dua telok na kelok ah mambeh dah telok ngadani ha bai tendong ta man telok lang maju su tanah ma kerara ha so kena paya aman na kelok lem ha kena telok kayan na tak tumun dahun na telok kayan doa ni lang apiah antam ne tumun ngerua ne tok ngua ya ti keroho keroho dehin ke vuho ya kenun lang antam kayan ni gi keroho lepas teman hang tolong lagi na keluho dah nak tak jing wak ya nah kebuho nun dap na telok dahok ane ya. Ya saya kena mai kelak lang meje betapa napa meje usu peji dah ya ke berado ni saya kena payak aman kelak lim. Ya san hado tak dahun na telok kaya na jenun salak na telok paan na pihak peji bekale tak dahin na kami alat tamat tak tumun na tak dahun telok kaya ni alat tamat jana teh hado. Ya, nusik tak salah nak kan jeli jangan. Saya

telok menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinada. Alang unak loh hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin dalam kedua, dalam perluan Taman Hinan na hati lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihana bahasa dahun Tuhan. Alang keempat ihati teh dahun Tuhan alang un telau bahasa ane. Nusi betelau sang bahasa ana an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hina nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hina. Pengaruh Taman Hina nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.

0: Ya, saya ulan kena tak dan dalam kereta ma temu kina ha telok hani jarun telok ngelarah ha belado ni teman ha ngah telok leng ngelarah ha belado ni japan telok teh hawa sekena pahwin kelok ni ngejelah jaki pejidina kami ha radio kayan alan pomo temu ha men RTM miri. Okey, dah ha yang telok teh tak menyedang lebat program lah nah tak lama bulan 5 ni tak lama dari tah majam tok nak dah na Sarawak Harbors and Folklore Festival 2026 mana 20 telok tanggal 20 pada bulan 5 Hak Kampung Budaya Tino Mutam edisi lang ke 20 saya. Dahin te ji kliah haya alang deng mejat kruna lebak ikam mate nyenang rame ani na te dah na drama musical. Drama musical ani na arana Balawiang Buriang kasi Balawan Buriang kasi salah gi kui. Aran drama musical ani na Balawan Buriang. Alang anapi dah kerunan lang makang depa pelawan menuna menhungi keleman alang anapa saya alang hipun alang na najek alang junun depa najek makang alang junun kerunan mengalin hipun mukai man teta dah lem kasang berame kerana bangu dan hadri-hadri alang jak ngerua tak lem kalahu dah na hadri na penguman na hadri putulah bara tak jauh penguman hadri usu na bengkel dahin tak dah lahu na hadri putulah bara na persembahan na music anak-anak tak jauh hadri alang sengana matuk tak 20 telok atau 24 2 bulan 5 aneh hak kampung budaya Kuching. Wana nengwa tak jauh petadi yang terbuka pengumuman asal tugu dah na festival budaya Barama 2026 ni. Kita menyedang tak dah na petadi yang makanan asal. Dah na nak 22 2 bulan 5 ma toh pukul pitan najih ma tong pukul 22 30 minit belak do. Ha Dewan SJK ha Dewan SKJC Kiti Long Lama Wana nengwa tak dah petadi yang perang bot berapa Long Lama Power Boat Race 2026 tak 5 HP tunnel boat 10 saya HP tunnel boat 30 HP 2 piston tunnel boat 30 HP 3 piston tunnel boat dahin 50 nurepa HP 50 HP below tunnel boat ni nah alang sangat dah petadi yang tak 5 limna mendah alang yang api bagi tak alam petadi yang powerboat race 2025 petgu tegu dah na rame festival budaya Barama 2026 ni. Jadi mana 20 tolak tengah 24 2 bulan 5 dah na petadi yang powerboat race ni. Jadi awita menang telok alang ikam jam batang dalam hari telok penghulu di Semenia Pak Kosong Jipitan saya Jipat Pitan GG dihin hari telok Jennifer Spring Kosong G2 Pat telok G66 G2 Manita melangkap jam untuk jawab tadi yang terbuka pengumuman asal ini deh kalau dang telefon hari ini telah Encik Paul Paren Ibau 0GPitan 24G telah 554 dan Encik Michael Bun Bun Kium 0G6 saya 2GPitan 2 saya 25 Ya, mana telok lima tak jauh petadi yang darah nak deh ngejalak tak dah hari ni telok alang tak WhatsApp telok lahu hati hari ni telok asim hati asim bengu tak jauh petadi yang alang anak puboh jarun dah na festival budaya Baramani ya nah tak jauh petadi yang ngejalak jadi petadi yang ngejalak Hena buka hilang guna ateng dah ke napi dahin terhad men telok telok puluh orang tua men laki dahin doh aneh men telok lem alangi kama pi bagi dalam pelawan ngejala 30 loong putong kategori nyeput 25 loong putong putong kategori hati kategori kategori tradisional mandah adau dahin 25 loong mandah moden nunan palahu lake nunan lempah lahu lake 25 loong nyeput modern dahin 25 loong nyepu tradisional. Jadi anih mana telo ala ngikam api bagi dalam petadi yang nyeput dahin men petadi yang ngejala anande nang menbe kategori na. Hati kategori lake ana buka menadah kruna naya tua kategori doh menadah lang waya urip terbuka reti nak dua kategori terbuka melake dahin doh dahin kategori lake menadah lake nyam terbuka long umur 25 duman atang 10 saya duman te an buka dahin te telok kategori an petadi yang tak lem ngejala ane dah ngejala suntana kenuna lang sang dah ngejala loh cikgu kentak na men Cikgu Asim na, matang Cikgu Asim ah. Jadi petadi yang ngejala ani sangana pasrong lama hati hak dewan SJKC kiti te 22 ada bulan 5. Jadi ani nah te jo petadi yang ngejala te usun tanah. Jangan nak ngejala hunge ngejala megang kurang tamai bit tekat an dah te dah yang ketati anak kelak biring. Kuri hukah mutam jalak loh. Jadi hamba terlalu makin dah kalau ada hendang yang kedap dang teh Facebook radio kayaan ala kalau dang matang kunun-kunun kenaan apa tadi yang alang ika mesang an kalau ngio jarun dah na festival Haiti festival budaya Barama 2026 nak ngio hajak ramai kalau ah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

0: Iya, akui kelonan tuan akan Rosana orang yang terlambat lagu nak yang minta sama kelonan Sarawak kui nak manita sama kelonan dan Malaysia kita menyenang mambe hukah kelonan Malaysia kerani tak lama dah leh tak menyenang mambe ujab alang anna te atang 26 do bulan 10 telah maduman 2025 telah maduman rede buka ujab kelonan Malaysia yakna telok 44 juta lebih. Bebah hukah tama kerana dalam Malaysia kerana dah nak bat lokat dah laket alang bat lebak aman oh dah doh ya kuri hukah long dah laket aman oh dah doh dan aku abara bilang itulah ya nah laket bat lebak aman oh hukah doh tak lama dalam tama Malaysia ne. Okey, nak aku ring major ni lah yang ya saya ngak do menika ana perlu mana AB Nadet lama kelarah peji dir do kaya na jan hado mana balan anya tama lahong Lauren Mike tak lama kelarah peji dina kame jan hado mana Matthew Lasadin Amelian Liva Nagari jan hado lahu mana Dublin ke baja asan hado tu mun tak dahun telok ngedo ni deh di talang antama tu mun tak dahun tam kayan hena keruho nerepa keluho dahi nak ji ngua hena kevuho kenun lang antam kayan kuma kevuho kenun lang tam kayan nak gi keruho nerepa keluho ni tak nak Facebook radio kayan
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

menumah kalau masa punya bulan sana.

kami balas nak tiada lontar anugerah. Kami kalau pergi kenak dalam nakap tiran kalau kami ada dengan puswa kaya ni halong kayu.

Tapa kakakunan lepa mapa tidak lagi

Abin kalau kalian yang biru alam kita baksa kalian olah kalau kalau masa usan kuya nusa.

0: kenalan karena kalau sudah umam dalam masa punya
1: adik-adik besar.

Yan ang tamang riyang tanalang kanan hinantala kayan lagang manuma baloy niko asa babalaga. Mutama tak lama kriah kedua telok ngedok ni pencidhin kami Ridho Kaya Amir FM minta mengeriang para pelangganan yang telok usun sagi yang man umat juman koyan belakang.

Ia mitam lem hanun etama peji dalam program kelih adat asal telok ngeriang dah kesapek dehena ngeriang para palang anna pahamu temo mitam jarun telok ngeliah nerpa menjauh hadui telok lebih aneh. Awal lagu ikat lekenan luluan hintuku kami eneng hau pitama peji dalam doa ni halam sejarah.

0: Ia teman hamil sayu tanah maklara hal kalau perjalanan kami dengan ika lagu luluan duet dengan tuku kami alang cerita mata mau pergi tak lama maklara telok lebih ani lebih baik dalam segmen ngelara ngeluarin hapan aku usun ukong perjalanan kalau atang apa kalau telok lebih biasa ada apa kalau telok lebih ngapa perjalanan di jalan alang cerita muta mendapat kedua. Okey, tak lama kelarah tama doa ni, tak menyenang tak lama doa ni dalam sejarah gak tek 25 tak lama duman 60 pita anak 70 G. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein tek pejadi Majlis Perundingan Belian Negara hak Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dahin tak lama ayat hadi pertengaran perintah alang hipun tanggungjawab penuh tak lama puboh lim-lim dan hal melabin dahin belia lim nak dalam madale. Ya dalam madahu nak tu nak doraza te bara hari dia betul benar majlis perundingan ani. Heti J tada perintah nerana hadui dah daripa peranan dah belia tak dalam madale. Wi nak dalam hadui dale belo alan. Mariang men urip dubaya daleh alang hui denak dahin melu sayun. Dahin bara majlis perundingan ani dang anu kuma itong di parlimen nak mendak pemimpin-pemimpin belia di na perintah apa na bara pelemana rupa kelangat dah nuna pelahu tukulah dah alang ne mendah alang perlu ana bara men perintah daleh din men daleh ani. Dahin te jo hatu sah alang ana belia terunga dahin lahu sedia temai-temai alang lebih positif mana belia-belia terurip dubaya. Dan tak nak hadir pertubuhan majlis perundingan ini buka ji awang mariang awan na dah belia makang lahu mano hadui alang ana awan dengan maju dalih ane. Anak pertama pergi dalam doa ni halaman sejarah. Dan dani lahu hina 25 dua bulan hari belia negara 2025. Tidak batang dah menggerak belia madani. Hari dua kayaan Miria FM ngap jita mensayu dua belia menitam anak-anak Sarawak wina menetulah nak tua bantam te kerana
1: Lenghinah Radio Kayaan Miri FM online men pukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayaan Radio Kayaan ngap jita.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

Okey, mau selebih sang larah mi tamli malang tek lenghi radio kain Mir FM Jaka ani kerai ni pukul telok saya mini lebih au nak lah ke telok barasa kena mana DJ I no repa DJ Husun alang upa panita matoman pukul 22 blok daudi hatang pukul telok lebih ani ngejelo segmen ngelarah ngeluan dah napan kerai ni dalam segmen tamalang kedua I hati segmen PDK peji dahin kelok peji dah hek livan lebih ani 25 bulan 5 duman 2026 megat te daud 5 nak nginah telok dang peji te atang pukul 6 lebih ti. Okey, menghadau tak joh program tam lebih ni hati program sangun lebih itam sang peji dahin 2 hari tam i hati Dr. Roslin Wan dawa Mr. Fuad Mota Lebi. Alang ne bara te joh ji hadui nere peji project marong kemuskayan menitam lem alang te kelang hi radio kayan Miri FM lebih ni. Ya menitam alang te ha Miri nun apa jelang man pasen Miri ni itam dang kelang hi radio kayan ngejelo frekuensi FM 85.7 dehin 81.0 telo lang teh suai ke kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi 85.0 telo lang teh kucing samarhan srian lunduk bau sri aman dehin sematan dan kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi hangavan kelo ihati FM G06.0 dehin FM G0.7. Ya, telok alang te alam kelarah telok hamin telok jaka ni dan kelanghi radio kayan lahu ngejelo channel My TV hati channel tu suji kusung matoman pukun telok ani tang pukun 5 lewin a mentelok alang hipun Facebook menghadau bara dengah menakui lang teh konti ini ngejelo live Facebook tam ha page radio kayan an kelok bara nun tugai lundau hangawan kelok jaka ni nun dengah kelok lewi anih ka nun hadui kelok lewi anih ka kusi menitam lima lang teh kelanghi radio kayan Miri FM lebih ani. Telah lang te alamanau telah lahu boleh sayu te alamanau ngina hatang dan sayu palangavan alang an kelok tuju. Ya marung anau program tam tino pukun telok junang ai tam pejah peji ta alam program sangun lebih pukun telok pukun telok pukun pan lebih itam pejah peji ta alam program tam ihati program interaktif. Okey tinan ku bahasa lim men kelok lim kata tabik kelok kah menitam lim hak radio kayan. Okey pukul 4 30 minit itam pejah peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukul 4:45 aku sang bara tejoh dengah menhawang dale pukul 5 lebih itam melengdang kelenghi radio kayan atang pukul 6 pukul 5 kelenghi dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur boleh maju nangke peji tak alam dengar sukan. Menuh dengar sukan kelenghi bis on air dahin lasi program tam ni tak pukul 6 lebih mata peji dahin dalok YFM Bidayu menuhanan up. Biman telok alangdang kelenghi radio kayan atang pukul 5 ke pukul 5 ay tam pecah peji dahin tali dia kenya atang pukul 6 lebih. Anu nana lun ana program tam lebih ni ina lim nak dang amplong hin sayu dahin pahlaw papan kenap tam lim alang paan sukung no re panglarah peji dahin reda kayan alang paan ngepji itam pejak lara tam kelenghi lagu alang kenan pastor Thomas Anyi lagu Jaji Tuhan mentelok lim.

0: nah lasu landau jarun ani pedung kete tu ata
1: jandang kanya-kanya biata ni kat aminan umegang lah ini ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
1: jandang selawan dedo taga ni
2: biata laba lagi tugu taga dah halaman ni neman Radio Kayan Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka dau taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtusahna senaman alang bahat dahin manglale darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung nurepah dang duh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, mau selebih jangan ngeluak metam le malang tek kelengi radio kayan Mir FM. Mau ilang kurik men adi hitam peja-peji atau alam program tam lebih adi hati program mesangun lebih. Dahin lebih adi ke telok peja-peji dahin dua hakai halang agri ne peji dahin telok hak radio lebih adi hati Dr. Roslyn Wan dawa Mr. Fuad ya. Ya, so lebih good evening sir.
1: Good evening.
0: Dengar aku ah.
2: Saya lebih maneka di Jaya Livan. Sayu ke korek, sayu ke tengah ni, sayu dengar, sayu kenap dah hendang nepesok kelok lang tak hat studio kayan lebih anih lah, sayu kenap.
0: Okay, ya. Maksud kenapa menkuat lah bin habah ni peji dah hek bin pedong kita ke hum hadui kam alangan kam na te alam hadui kam putung daw tike bi maksud kenapa lah bin habah ni peji dah hek lebih ani lah dahin lebih ani dawa ni bara te johji projek alang andalok na dahin lah te ji hadui langsung andalok pelaung minggu maring hati te 22 de bulan 5 ani dia doktor mina dangka bara marung program langsung an kelo ano te alam minggu maring ini.
2: Okey, te je hadui lawan kalau sang na do 5 minggu maring ini. Do 5 22 do bulan 5 ini. Ha ketin Malaysia ya, ketin university. Ha na pelancaran kurin dah di ke pelancaran dictionary. So te je hadui kalau jarunan ni di kalau research team ko ini kalau na di dictionary men itam kayan. Bi dictionary anih ke hana dictionary lang sik aku kumaha dictionary lang piah lang biasa taminang lah bin dictionary ani alam internet di do alam online
0: digital.
2: Tenang kada mana digital dictionary. Jadi kalau sang na pelancaran ke tin Malaysia dolema ani anang hadui kalau dolema ani.
0: Ya dolema minggu maring
2: minggu maring ani
0: dolema minggu maring dahin aji mani dia.
2: Pukul 10 kalau sang na matoh na pukul 10 atau pukul 12. Jadi aran event ana ni hana nunarana di Endangered Language Fund Language Legacy Project Kayan Ethnographic Online Dictionary Launch. So kalau sang launch dictionary ni jaka anan.
0: Ani ke project kalau kertina ni ataupun te agency habe halang pejirin kalau.
2: Hakah projek men ketin kan nilah bi lang maok nunarana de grant fund men kalau nah duya ni hana dah men endangered language fund dah men Amerika hitih lang maok sin men kalau nah duya ni dade endangered language fund ni hak lang kira maok sokongan dari segi funding bi ketin lang na kira manaw hosting na eh manaw na eh.
0: Okay nun lim tuk-tuk lang sang anklo na jarun na program ni anano te migo maring te
2: nun de jaka launch anan ke te ka okhadui kalau te jaka anan lah nun de kira te pelancaran na dictionary anan bi te pelaho dalang daloan kalau bui kira vendo juan-juan barang tam orang ulu ha hinan laho bi lang puun hadui kalau tike puun hadui kalau te hana pelancaran nunde dictionary ni ke ana lang puun hadui kalau
0: okey lang dah kalau na matoh men pukun kore ni dia pukun 10 atau pukun 2
2: pukun 12
0: pukun 12 ngedau tu dahin hilima lang an kelo abeh norepa peji te alam apa ngani ke norepa majlis andin adin minate kluna naya lang an kelo ubui lo ne peji hin kelo
2: nunan sayu kenap DJ Livan abin te kalo mabe ataupun mubui hide YB telo sang nai launch na YB telo nunde YB Datuk Gerawat Gala ihan kalo ubui jadi iha alang sang nun kurin tam de na kira. Buat pelancaran anan lah nah iha kalo nanaya an kalo ubui be kahum ka itaman besak tam lang sang nai ka kalang kalo ubui de ha kalo naya tam lang hava te dawanan lang sang dang nai te pada lang kira man dah man habe dah association habe man kenya kelabit Jati Mirek.
0: Oh, tak boleh malam
2: kalau aweh dah nang ke ore dah ne jam bin kira nai selamat hadui taman ni ke bin dictionary besar ni lang lana ha na lang alang kita lah yang pertama tehang tam
0: tehang etnik ne
2: besar dictionary ni bin usi ha awi dictionary lang biasa ready.
0: Okay, marung dictionary norepa kamus sana ya. Abi ni ha online norepa digital nuni ke. Dengka bara marung kamus sana lah pihak na objektif nak ke. Abi na nun kalau dekaya kenap seng na nak ke. Nanti.
2: Ha ke abi bahat lan kenap kui pelaman nak marung dahun tam kayan. Awi kurin UNESCO teh dahon-dahon tam haus entana ni ke alam tu sulibo dahon-dahon kelunan haus entana ni 44% lang usang pade lang ataupun sang usang lebah ke antara 44 anang ke lim dahon etnik ataupun dahon minority languages ha Sarawak ni adang akan melalui proses yang sama lah sang lepah. Jadi dahun kaya ni ke abis ni tam kelunan kaya ni usik tam kelunan bangu usik dahun tam an kelunan pakai alam besar dahun-dahun habis ke jadi kira teka kawah tak abis dahun kaya ni ke mina teka jaka na jaka itam amnuno menggunah na jadi ni hau tak kira aku tak marung anan lah. Jadi hadui kui na dictionary ni abin kira itam kerai ni lalau tam lalau teh internet di digital lah nake. Jadi dah nyambaya ni ke usir ha mina melai si kenap dah kenap teh inang dictionary alang teh ha nanti alam internet. So bi kalau kenap na hadui ni jadi ha lebih nunda lebih senang dah inang senang dah ilau na abin kerana ni tam nujak ilau informasi ke jadi memudahkan dah nyambaya ilau dahun kayan
0: lananan korema bin

0: Amna dahun mina dahun orang putih, dahun Melayu, nuna ataupun dahun Ivan pitam Ukraini Melayna. Jadi taina noh kenap kuih ini selalu tamu nak nado kayaan lah an ke. So kira nunan lah nunan bahat kenap lah.
1: Okay, dahin umen hiran nak lo matoh na projek ane, na projek kamu sana deh.
0: Menduman duman arah dia. 2025 dia tu. 2025 menduman arah dia kalau matoh na nadi. Bi abin hadui nu sehap lalu hadui andang tak nap lalu. Okay. Kahom gaya-gaya tuk na kahom pebin-pebin hadui lang tak na teh ha. Jadi mahan na ha sangtai tai tang oh hadui ni deke. Bi atang bulan ni deke udang na kalau kuma oh sang ha upah na ni korek kan kalau dang na dang na kalau sang halum na ke dang na tu launch na korek melancar na kan kalau ha kalau na jaka ani nak launch nak.
1: Lan pitam kira oh kalau oh melancar na ni ke bi telok ke dahon nalang melak no te dangan kalau asok ya. Si marang lai awi ha musa ni ke dang lo ke kalau masuk na.
0: To len dahon kaya ni am dang tak teh halom. Lang alang dang kalau nak kap usaha no ka homa pin ka hom lalang gaya hadu ye tanah proses nak ke. Jadi ji kahom gaya hadui nana Hindu kedua na usi pita sangdan apaan-paan abin alam keran kata te tarikh luput na usi tak sangdang nana sang atang hiran-hiran kurintaman nanti abin te tarikh luput na te cukup anau nak ke jadi langdang kalau nak kapan deke alam jatuhwi daho bi alam ji daho na nusi hawi dictionary langawi lang tamangalay awi dictionary yang mangalay kata awi takuma hiap mereka hiap pihak na nune kata bi alang awi tak kuma marong hiap anang ke te kena cultural nuances na ke usikui
1: kira pihak petudak hiap
0: pihak petudak kahup nunan bi anganap ko ala jida ho lang natut makuman ada panganan
1: panganan
0: panganan magaha ta ho panganan na ko rin na la ke fuat ani ay magaha abi nak lang hi kata panganan so si ha panganan ni hanan ni pa no re to abi long abi gaya dictionary is ethnography ethnography mesti masuk alam culture gaya tamurip hadui tam long tam marung jida ho ti ke so awi ka awi koi barakatah panganan. Panganan iha na nyipa kan lakaya lakai mulang barati ke. Bi usia blati tinan na barana. Oi kame mo nuna kurina. Suka kame te ngaso bi kame te ngaso ti sa melu kame abing kanan panganan panganan nuna lang lamate bawui. Panganan ti kita balai ti an halak na bawui ti na kame lang ngaso ani kame nang pang apatay bawui nan. Oi melu kame Kami nalang ala bahu yang nalang utung tak bahu yang kami geriuliu ma. Tapi kami geriuliu ma kita bo kami bagi na hitam hitam ni usi hitam kumandap mesti hitam bagi ni. Jadi dahok penganan nanan usi hamarung penganan tua.
1: Oh kahum kahate.
0: Ihat nangkap gaya urip tam kayan, hubungan tam kayan, keperluan tam kayan. So tebin na daho atitay bi langanan lang na dictionary kalau ni kurin dah di kaya kaya taleti
1: kira faham ayak tak awi tanyin lang na
0: faham ayak tak dihin kira te leti budaya tam kayaan ke usaha panganan tu abi oh nuni kam kayaan ni do panganan nanti nak lamatay bawi dari ikam lang utung te ha ikam lang nyapit te bawi yati dari ikam kurin uli huma ke baka akan bagi pelaan dah akan bagi nak ke nuni nak gaya nak so dictionary ni usia marung dah hok tu abi marung adat tam marung gaya urip tam nunan anan kelebihan dictionary kalau nan
1: okey ada hilahu te alam pelaung dah hok alang te alam dictionary ni ke hilim malang kira im pala matang te dah hok alang im te dalam dictionary ni
0: so jaka kalau plan ni deke alam geran ku ti alam surat geran ku ti adang akta yaran lake Temegung kah mantan Temegung Pahang akta alam geran kalau ni jadi iha alang kira fokus utama kalau nah duyan ni lah jadi haji ke kahom kahom lang anu nak ni. Atang halong dalih polutan iti kalau tadi. Atang halong lama iti.

0: lah tay. Kaho manun na, te anun na ho, bo te panun lake, lake imu, kren tam di dah amai mu, jok ngo, rana di pa, dah long panai, jok ngo, mai mu. Bo te panun, koni layun di. Koni layun, lang mantingang madang di ke, ha, lang wakil janan. Bo te palaan man urai, urai anye, man long panai, te palaan man lahongo, man long panai. Jadi lima,
1: Malaong lah.
0: Ni malaong manitam kelunan ayak lah lang jamarong tok-tok urip tam kayaan ti ke.
1: Okay, dahil lah ho tejo belajar. Belajar na kamu sendiri ke. Memang hak fun man na lang kurim man ade.
0: Jadi hadui ni ke si tak dangsang na hadui ti awi ham tek kelunan lang mau kita belajar. Ka home lah lang ke kenap tete tak ni na hadui. Bi awi ham tek kelunan mau kita belajar ati belajar geran nanti ke adang tapah ke kenap tak nanti ketua
1: segut tak amtai laong nanti
0: usia adui tak laong abin usia cukup belajar ke nunana nunana
1: dah belajar nanti ke belajar pihak ano kam te ilo daho ati nanti lim kati te pakale daho ati
0: dah lang kira hak ka alam alam hadui kami lang hak university tak hino hino ke lah nuno nuno awi tak nak hadui ji projek kata man ampian tak manau hadui ati mesti entak pala mana lah una nuno tu gaya nana bo tak nana proposal ke tak nana proposal dah terima proposal tapi ke dah okta kuri-kuri cukup belajar ati ihan ni tak mano hadu ati alam alam proposal ni alam gaya alam proposal ati kalau okay jadi terbantut na kiraanan pa aku kuma ane do sita dang sang nana atang-atang kiraan hadu ati bi kurin dalok bakke ko ni bai dang kita apply lah nak kita kena nak kita sabung na
1: nanti
0: ke. Inang ke gaya apa? Inang ke gaya na bayar awi hate. Awi hate rezeki ya nunduk kaya ni na hate.
1: Hate berkat na.
0: Hate berkat. Hate berkat na kejo. Nah kalau an lang andang kalau na kerja ni atang bulan nama ni na lah. Atang bulan. Hen ketu lang andang kalau nak kapan deh. Ketuk nak anak na ring.
1: Jatuh wi dahok kurim anan dia.
0: Bi usia jatuh wi dahok anan. Bi alam dahok pengandan anan ha. Abin itam belajar dihun kayaan kita. Itam melok dihun kayaan na tiba. Lim dahok kaya anan di. Abi alam dahok pengandan anan di. Kuri puluh anan di. Aku nak long mikam adi.
1: Biar tengah sok lima anan.
0: Tengah sok. Antam bagi. Kumantam. Usitam. Usitam nende. Usitam am sayu kenap teh hangklunan. Dihun kayaan lim nanan. So usia terbantut usia apa tak pengadan tu ah
1: usia titih tu
0: alam je pengadan nanan kira 20 30 udah hongkayan musang tenan
1: nunan
0: sayu nak
1: okey tak alam kalau pelaung adui ni ke minat taksi agensi lang habeh pejirin kalau tak alam adui nanan ya
0: agensi habeh usi ketek kurik kalau dapka kalau ketin jilan hadau ko metto tiha Marcelo rana Dr. Marcelo ha man Brunei University Brunei Darussalam jadi haji lang nah hadu di tingkat man kalau dari ketin na endangered language ni na dari University Brunei kira telo agensi lah.
1: Okey dahin kamus online dan ni ke hinok ta sang nyinang nan asika
0: an awi hilang ngendap binang nak pelalau krenet ayo take lah YouTube ke take lah YouTube kalau type na kayaan ethnography teh YouTube kalau leng kong hi kerai tapi tidak leng kong hi take lah YouTube an kalau tekan na kayaan ethnography boleh musang na gaban dalo amai pahang amai mu dalo nanti musang na gaban dalo
1: YouTube tu hati
0: YouTube awi na leng sayu dictionary ni ke usia hadahun kayaan tua subtitle na
1: dan
0: orang putih jadi alam laki pahang duan baramarung jiji daho tegeta musang dan kayaan nanti musang dan orang putih nanti jadi kelunan nalang belajar dahun kayaan tek dua kawan kui subscribe tak YouTube anan jiman Japan dah lang belajar marung linguistik marung dahun kayaan jiman Japan Denji man ya ni asal nak man Hawaii bi kerana nyadui ha China ada hani lang na hadui research alam kayaan language ke dah guna lan kat nun ni habin kluna man hawang kata usi dah jam nuno tokilau dahun kayaan ba bi dah ti pelalau dah pala kata ni habin menini dah belajar hun kayaan lakek lang bakek kui kuri kan ande ayo kajau lan ani Ruslin kuri nak abin pelalu dang belajan.
1: Oh, abin te beda nyam kerana ni kena YouTube tadah belajan dahun tuan dahun
0: Melayu nanti. Nunan kanan. Oh. Bi abin te dahun kayaan kita an lakek pahang tu duan nunih dah dahun kayaan bote pa dahun kayaan tulisan dalam teks. Tulisan teks teke. Buat kehidana ke tek pada orang putih. Buat dah halang amjam dong kayaan teke. Aku kumak makui pa. Kawan nak long mana adik. Kau apa hakat? Nunan apa nganan di do? Kak nunan di do, nunan lam kalung di kena. Baik kau hitok kak mana ha? Baik nunan kau di do pengadaan nanti kak link kurin jam nanti kena alam kawin hitok kawin alam
1: teks nanti kum
0: subtitle English nanti ke aku bara alam donor putih jadi jam hangiyo na aku mak ayo pengadaan link ya kena nanti ke.
1: Oh, hadil na subtitle nanti ke hati pakai tu ni.
0: Iha lang tulong ako matay na alam YouTube lang nunara na nandi alam YouTube dia alam video tike jadi iha nang tulong ako matay na alam YouTube.
1: Okay.
0: Abi si ko jam na hadu yanan pa iha ni imtang ha karang iha ni paka IT ha ni pa.
1: Okay, na atu matang ha marungan nan ngelara tulah jakering man sanggun telo ni aku sang papan telo alang tek lang hi radio kayan ho jakani ampayan telo paji dahin Mr. Fuad na barate haduina norepa peranan na te alam na kamus ni telo kelangi lagu alang kenan Ezra Music ke hati lagu lang ku ma livang te uma aru mentelo lima radio kayan Miri FM.

Okay, man adi tala upa ji kelang hi ji takna alang kenan dala pang doh long pilah ya takna alang ogri tala te pala pukun 40 minit aja kan dan kira ni tam pejah pelalo peji te alam program ta mi hati kelang hi dengan lebih alang an hunyang rong salin dahin anak basa.

0: Jantan ada doa ni ya.
1: Jan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku o.
0: Jam kak cerita mariang ya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya seng larah ku nak teh. Boleh seng ilo hadui. Aku ke pihak kere. Seng telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hindang ke merum meluk rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Ini kata lah kuko kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang. Jangan payah nak tangguh. Duya apa yang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Okey, baca-baca telasan Radio Kayan Miri FM ngejelas segmen PDK peji dahin kelok lewi ani dahin lewi ani di hitamu peji pesangun dahin dawak harintam hati Dr. Roslin Marung Kamus Kayan norepa Kamus Budaya Kayan ani alang andawak na te, alang andalok na ke dalok kertini na te alam video dahin andalok teha YouTube ke telok dang tenyi nang na ha, channel dalok hati ha, kenalan tadi etnographic Kayan telo elo dalam YouTube ti aku nyenang men adi baru aku nyenang na lah awen baru dani kedo ane bara marung kira Kamus Kayan ani norepa ji video alang andalok na dahin lahu ani ke jap pekatuk itam norepa na itam ne belajen te daho-daho alang an daha te alam video ti ya pihana daho na mai temenggung tam alam hen nak long ati ke te na seni kata norepa lirik siapa lirik lirik ha lagu seni kata ke anak te alam dahon Melayu dahin dahon English man ade ya. Okey, kerana ini aku sengah pejoh geritam, peji tak alam dengah menawang daleh nerepah dengah usun tanah. Dengah langunak lo, aji dengah menhaidre rabat, tinok tek lima hakai alang anai man Itali, teha angapananan matai tegudalok ngiyoh aktiviti nesen scuba hak Mel Davis daupat di. Nunan kurindahak Kementerian Luar Itali barate joh dengan hani. Tindak dalok kumpulan nesan ini an leput matai tegu dalok pesak sang te pala ji gua lengtek tak lembang ati dahin dalam ngawan anan hati 50 meter. Menbeh hadir siasa telang ana hati tegu dahak nyinang kenunka tabit dalok kelunan ini. Teh palang apa nana norepa amin nak don dalok matai ke dahin tusah ni jadi ha Vavu Atoll ya tiang an kuma teh hang 65 km man ibu negara Mel Davis. Nah, pengawal norepa dah halang jaga baik banget Mel Davis matan pasukan alang tenesan ni pakai uvung ngaban han senti dahin operasi gri musang. Oh, maten dah pasukan nesen telo dalo norepa te ala dalo kelunan alang matai ni di. Dan dah pengawal pantai dah lim pihak lang te kuasa alang tabin te alam hadui ala patai dalo kelunan ni ananau dahin ilo balai alang ampayan an pesuk minate balai alang ampayan an pesuk dahin an geri musang mengavananan. Okey, tu sahni an leput jadi tehang pukul ji 45 bulat dau padi daripada dalam di. Nyo dahun dah alang ala dengah bara marung tukan ike ji patai an pesuk te alam gua alang dalam na kyo tehang 60 meter lain par laung alang hak beh ke hati te tatah ngawan alang piah lokah. Ya nan dengah halang unak loh pala dengah halang kedua hati dengah men Jakarta. Dengah menjakarta ni bara jelang 200,000 nyam alang te ha Indonesia. Analana tapi siha analana ku dahin an kuma. Terdedah na dah te aktiviti nerepa te hadui pakau alam online. Alang lahu 10,000 dah nyam. Men kahu manandi ihati dah nyam umun ida pulu duman. Statistik alang na dah kawah kenap. Ani bara pihak lang te kuasa te kawah kenap lan abin te kesan sosial. Te jo hadui lang am tuman norepa hadui lang am sayu kan ni pa abin dah pakau online. Te hang dah generasi norepa tebin nyam hat dalehanan. Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Yati Miu Tia Hafiz Ihat Bara Ani hati kau malang 200,000 ni ke Yati jitu kalang atak serius lan Jaka ani abin dahat nyam ha Indonesia ni Ani nang atak kau dah main pakau te alam online ani di Abin teji hadi peji lang anda na lahu ja nyekang te jatukan i dahin lahu ani hati pak unak menamin sendiri awi nan taman main pakau online ani dah nyam ada lok pa daripada anak anak dah hati padahu mina tawin te alam hadui pakau online ya mutia baram tino tengayat nyekang hadui pakau online ani nusik ke ha sanga anda ha ok jitu kalang kira menyekat norepa maeng dah nyam ni pakai telefon bi hadui dah penguat kuasa lahu te jauh undang-undang ni perlu an anau lahu ja melawin tuk-tu kalang am sayu ni dang angat nang dahin sayu hada lehanan okay wita nyinang ya saya pulu libu mendahat nyam ha Indonesia ni ke Yati Ida Pulu Duman Haman main pakau online. Dan dengan halang kedua dahin dua dengah dang apa mau menitam lebih ni ngejelah program tam Yati program dengah menawang daleh radio kayaan Miri FM. Ya, telah tinjinang tak leading Facebook telah tino dalok harinta malang unai peji dihentam matoh manpukun telok lebih ni di hata ngejeloh segmen PDK tam lebih ni mau saya kena pavin tangan peji dahen radio kain Mir FM hino tapang awan telok tak lebih ni inah telok dang peji te atang pukun 6 lebih na. Okey, hari ini telah alang tekne peji dahin telah hak live Facebook ini hati atu we situ nerepa ben ngau Fina Ilim Jau Raja Muhammad Fadzili Balan Anyi Taman Lahong di Senhajang DJ Juda petek ni ubasan ha kata nan ni hadi ha kucing Yomi Lahong doh nyam doh halang haman nyivan ni di Rosli Kajan sayu Alvi Lahong man keling temawai MJ Michael A Elmi Jasman Sam Priscilla Ubunglah Sutuyut dahin Pidowan alang tenai peji dahin telok ha live Facebook tini rin telok Pidowan bara saya lebih dahin saya upah bunglaan lebih ini DJ Livan kena kajau alah matan do kami ha kusing men usan kena ya dahin alahu nyarin telok Michael Elmi ha barat ini selamat petang DJ Livan selamat bertugas petang ini panas cuaca kami long terut Tinjar keren ni DJ saya kenap DJ kena ya saya kenap lahu menika Michael Elmi hari telok pidoan bara anak kayan bi amjam aduan kayan nun solusi marong ani hana ni hati sita jam ya ani menamin lim kan ni awi telok hinan taman amna aduan kayan mendahanak telok dosikah dah aman na daun kayan norepa duan te alam daun kayan. Okay, hari ini telah di Senhajang lah selebih DJ kena ya selebih telah alang teh peji dahik teh leading Facebook tam also kena payak mengkelo inah menuhanin pejoh peji teh atang pukul 6 lebih telah alang teh Hamiri nunam pelahu men telah alang teh Umaru lang kelengi radio kayaan ngejeloh channel tu suji kusung hak mai TV itam pejoh peji dahin tali dia kenyah ya pesuk luar jima ngejeloh segmen PDK hari radio kayaan Mir FM ambil men telah alang dang kelengi atang pukul 6 ke pukul 5 lebih nin ang lara jaki kelenghi dengah halang an pah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur apa yang telah peji te alam dengah lebih telah kelenghi je lagu alang kenan Christopher Klawing lagu alang kuma Klawing man telah lim hari dia kayaan Mir FM alang pahan ngebji tam angina lim hadui lang antam nada ni laong dehen sayu te atang kauh nan ay ya. Okay, awi kunjinang te sistem kalau tini te masalah na kenun masalah na nilon siku jam ya bi alaman utike telok lenghi jidak sape ering jarun telok pidah dengah lebih anpa mau lagu Klawing anandi nusin aku dang medak na tini sistem kalau te jam jaki kehesi merongtok kanan dehin pesuk nua menuh anin

0: pembangunan Syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan 42.3 juta ringgit bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan Syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan, diperuntukkan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah Ma'had Tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat akan digena pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan Jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, dan masih soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjaga yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion, sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolau di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Oh, Mujan, teh em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok pandak u nateng neh.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak piham lok gutun gula ani direk.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No teh no jung ini.
0: Tak kena ak lok teh usun taganan deh. Em nyendang teh usun taganan, behule apa mena kriang nan.
2: No re, ya apa je ni ni.
1: No no, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Ngoi, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan deh, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke dong.
3: Bai, na ikut dong tang orang kon itu. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kulo nang lagi atang la tam telo dah kuat de pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiak na betang butol gula areh. Ngalong ngaran hiak tek butol gula anan depa. Ja taman na amjam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohore tu kure mohok gula anan.
3: Kalegah dui kone de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kuat tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Mihak sendiri lah kamu aman kontrol tiba.
4: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lalek.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio taam.
1: Okey, 20 minit lalu pukul 5 lebih tanpa japa-ji tak jam tam alang bayak loh ngejeloh segmen PDK tam lebih ni dahin menuhanin pukul 5 junang tanpa japa-ji tak alam dengar sukan ya. Okey, tini aku ngena bara info menitam usik ha marung tu kita mampu biji pengjam alang ana telok ne pula mana tak lemah min telok ti huina marung dah nyam ya. Ya hati marung lapin dah nyam di norepa pempes dah nyam ya. Kahum menhang tam kelunan ayak ni alang kuma nusi atain dah nyam ni masap kenta. Bi bi awi lampin norepa awi pempes sana kanan di ute utengit anak ka ute tain nak ka dahin te balai alang te mesup norepa te mayau lampin dahin pempasan ini te alam singki wina singki ngaban telo melo uit telo norepa lahu singki ngaban telo melo hap singki hau mapu itike abin mina ala jelang norepa alam malai kurin tak ti te mayau hak singki dahin lahu nusi telo jam te na tain dah nyam telo te lampin nanendi te lapin nanendi lekat neha te singki ti mina te nyeptik te atap nanti te pai patak telo ti lahu te leading singki nurepa lahu te usu men hanan ke kelunan alang habeh alang nai mai usu te ngapan ati lahan ke mina kelunan anan alang gak risiko men asap lapin dah nyam telo alang an telo mayo te singki telo anandi tino tain dah nyam nurepa tain tam kelunan ni te hipun jinaan kuto asap nurepa virus dahin bakteria alang dangna itam te am sayu no pihana prabutit sengit nuta prabutit dahin lahu te jangkitan te alam bureh tam awi singki ni an pakai ngaban telo mayau usu nurepa mayau gutun mo nutika nurepa ngam ang barang alang te hau mapuiti nusik kete nun nunna alang jadi bi awina telo mayau lapin ni di lan pi telo kuma yati lapin hapang lelelan bi anan pelahu jito kalang am sayu aman kam ang te alamu mapui telo nerepa te singki telo alang aban telo mayo gutun mo dahanak telo mayo it telo limanan di okay, anan hati haji info lang da aku si menitam lebih ni dan info hani ke ngina hitam huina mengkelo alang te anak hapang ja hitam amplam mana ke ta indah nyam ni hati ji itu kalang masa kurim tam bi waket hati umusang men batung tam klunani hati-hati alang awit talam tu melayu na ke hati najis ya dan anan ke dang na hitam hipun risiko nai am sayuk noh narepah gak jangkitan kuman anan info alang sayulan wina mentelo alang maring hipun anak nyam lho angin ahita mala bahat te joh kam ang te alam amin telo etam pejok larah tam menohanin itam klenghi dengah sukan lagu alang kenan jenan ini dup dup alam musuk mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket mani itu, yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namunnya IC-nya lainnya susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Noah, negeri lain ada IBC scheme tu. Sarawak ada IBC scheme tu, nolong anak Sarawak.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Chayo, Radio Kayan, all the best.

tanpa jauh dalam program ta mehati dengar sukan daripada dengar kali ah ya. Ya marung ya dengar sukan dalam guna loh hati mana long lama marung power boat race 2026 langsang ana 20 telok atang 24 ada bulan 5 duman 2026 ni ihati ha bahek hungai baram long lama. Oke, okay. Tek lima kategori buat talang anda hak petading jaka ni. Ini hati minggu maringan ya. Tek lima horsepower tunnel boat, plus saya horsepower tunnel boat, 30 horsepower 2 piston tunnel boat, 30 horsepower 3 piston tunnel boat, 50 horsepower below tunnel boat. Okey, dan lima kategori alang an petading. Ya, mengkelok alang anda punya petading ini, telok dan pahabung dahin penghulu desmeniap. Pala lubun kusung ji pitan, saya ji saya, pat pitan ji ji ji. Nerepah pala Jennifer Chiping. Hati pala lubun kusung G2, pat telok G66 G2. Okey, dan dengar halang unak loh marung sukan. Dengar halang kedua, ihati hati jo Festival Budaya Baram 2026. Ihati petading ngejala ni. Pelanggan Nanau Kenan Persatuan Kayaan Sarawak dan nyadi peji dahin Kementerian Pelancongan Kesenian Budaya Belia dan Sukan Sarawak. Yati 22 de bulan 5 Duman 2026 Pegu Festival Budaya Baram 2026 ini ha pasen long lama. Yati ha Dewan SJKC Kiti. Tek kategori halang ana ani ngejala hujung tanah ni hujung repujung tasu ya. Kategori na laki dah kaya umun terbuka onang ke kategori doh dewasa terbuka dan dalam bayar loke kategori laki remaja terbuka mendahalang remaja ni umun 25 duman ateng puluh saya duman ya nina ngendap telongnya petading ni andang telong metang mendalok langgam hadui dina penyertaan anda ha netepi hati telok puluh peserta alang unak tua alang dang peji nerepah alang betading ngejala ujung tasu ni di nonton tang telok ke telok dang meteng pala Encik Michael Tingang pala lubun kusung ji telok saya dua saya ji lima saya saya nah telok meteng ni hatua marung tok ni di dahinahu mentelok alang ngendap te nyinang Festival Budaya Baram 2026 sedia nah mina booking hotel ka man kare ni ayo mamang hotel o penuh korek ya iki bela meneti ke mangado geri lepo telok ka wi amte hotel an amte ngaban telok melo nah lepo halirinalan alang belok ke dengah Persatuan Kayaan Sarawak PKS Cawangan Belaga tek mano petading bola tampar dahin bola sepak. Bola tampar ni mendahak doh tino hadiah petading ihati lubun ji ji libu ligit piala pusingan dahin medal lubun dua saya atu ligit dahin medal lubun telok lima tu ligit dahin medal dahin lubun empat jatuh 50 ligit dahin medal lasan petading ni anah padang serbaguna umah kahai de bulan 22 atang 24 de bulan 5 duman 2026 marung petading bun sipak pelawan bun sipak lubun ji sanggeri uli jilibuk lima tu ligit piala dahin medal lubun dua ke jilibuk ligit dahin medal lubun telok saya atu ligit dahin medal lubun empat telok atu ligit dahin medal ya nunun tang telok marung tu kan ni dan pabung dahin dalok langgam hadui lang marung bola tamparan ni ping lisut pala lubun kusung ji ji pat ji pat kusung pitan 2644 abun si pakai pala Jeffrey pala lubun kusung jik 6 saya 54 saya saya telok 64 dan telok sukan nurepa kliah ada tasentam alang anano te alam daleh tam ni petgu festival Budaya Baram dahin lahu alang teh ha sablaga anginah itam anaknya nurepa mentelo alang jelang teh pala festival nurepa lamai lang anatih tenah ngeluan meju ada tasentam nurepa tenelana ada tasentam jaka keluan alang anak
Ya menuan ni nak aku ya geri telok kelenghi tek joh bis on air bi ampai nanan telok kelenghi lagu helikopter turun ke padang menitam 5 hari dakayan Miri FM.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

0: Okey, lebih ni hawilong korek menadi tanpa jeda himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan nak langatak antam nak lanak nurepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak ini ini, dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Mak ok saya kenap menikah lah abin mak ok kabah kat naik peji dahin kami lebih ni. Langguna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lang im nanti ke bara emetam.
1: Ya, aku mujan lah asen menlong bemang anak abal lah kena lepas. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok pulu duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah hotek pa anak, tek pa family nanti ke. Nuna tu kak bagi, kira bagi masa kak tek hang tanggungjawab ke alam amin ka, dahin lah hotek ka tanggungjawab ke lah hotek alam hadui ke usahawan lah nang inan ni.
1: Bagi aku, keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak, masa tak katuk anak tak, masa tak alam hadui tak, mesti tak disiplin tek masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna uma ona kui uak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kaya dah jadi alam haduita mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tung baik ke fokus teji tu ah mesti balance lim ketam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat talah po nya aduh lo ligit tu ka ampikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: Nagurem na jarunika jadi jiklona na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri yeah. Kan pa nun lim pencapaian na lang o imala jarun atang 30 duman
1: ya yeah. Okay tek ko o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek ko terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima toko usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kayaan. Yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam do ni. Maok taniah menikah, abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, ji to kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi eh nuti nyadang mo matang harin telo pun hujan yeah. Ni ta alam hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang ka berjaya pe karing ni
1: paling penting alam diri ko unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur jih ngun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang.

0: mesti unlock unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan amte modal usianan berjaya. Paling penting mesti antak lock modal tu. Disiplin diri nan paling penting. Jujur, amanah teh duita.
1: Dan pihak ti kepenitia sendiri.
0: Amanah. Awi teh utang teh kelunan mesti tebayan.
1: Pelalo
0: bayan. Jadi awi dah upah saya kak kata senang nita na bisnes jangan usi tu sah ika elau dah lan.
1: Dah
0: elau ita lan.
1: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah awi ta na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap au se kedap jangan ngelua abin habah nai peji tingkap me ningin apa suklaan halam program tam hak redia kaya ni.

Good datang Bandung Angkanan Awan Ju. Ha, geri telah tepan lah pukul 5.50 minit lebih jakak ni. 10 minit lah telah sang tepan lah pukul 6 lebih. Matah man pukul 6 lebih ni na. Itam peja-peji dah dalam YFM Bidayuh. Halangan paham oman RTM Kuching. Mejauh saya randa lo teh atang malam ti. Dah teh apa ni ke. Ngendap maok saya kena mengkelok lim bake-bake. Halang paan peji. Dah radio kayan. Matah man pukul 22 blok daw di atang lasi na na. Teh pukul 6 lebih ni na. Ngina pesung luak te jaka lang habeh laan dahin lahu mentelo alang te suti jaka ujung minggu nu ni ke ngina kelok lim paan ngedang te jo keselamatan hinok pa anau telo te jaka suti ti okey tinen lahu aku ngendam oktabi selamat hari belia men kelok belia norepa men kelok nya mumun alang paan tangan nak pergi dah hendak dah kaya dona peloh hinok tu angavan kelok tek jaka ni ke gina hadui alangan kelok na no repas sekolah kelok ti lebau dah sayu te atang heran-heran ti ya gina hikam dia berkati paan dona padalok sigu-sigu laho jima do sigu bi ke home sekolah halang nada do sigu dalok doni no repa pelamai do sigu dalok doni sayu do sigu man kelok sigu-sigu wina mendahak sigu alang pernah katuk aku laho man aring kui sekolah rendah, sekolah menengah norepah amik kahum lo ke sigu kau tang kerai ni hui nak sigu te alam daun kayaan ya man harik lah sendiri sigu luna maok sayu do sigu menikah nginah kelok sigu ni paan mageh paan maget paan semangat paan aru kenap te alam hadui kelok katuk dah nyam telok norepah te alam huang amin kelok lah nginah ikan paan diberkati ok selebih senglarah lagu muka pelasan tam lebih ni lagu langkana rosena urai hayu ukun mentelalim hari dakayan bye bye Tuhan memberkati tamlim aku dijeliban ok sekenap.

0: Ngelarah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ani Radio Malaysia, Kayan.

kita buat doa abar. Perintah Sarawak, raat naik penuh-penua, ngiporihnya pakai vape dan suni hendu, sebab awet ninga makin bogok belia di negeri itih pakai. Menteri Pemasang Dayung, nakopot dua penyelang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang, pemakai vape adi nemboh jadi isu bahas, penyihat ratus sebab oboh kait dua salaguna dadah, dua bahan sintetik. Perintah negeri adinti ngin pinumpu, nuduk program pinaak, ngin penyodar dua intervensi awal ngelibat bara belia, sindok sama dua komuniti dan topat. Iti saat ngajar ratus pasal bahaya tigian nikotin baya produk vape di oboh sapur pakai dadah. Datuk Fatimah Abdullah sebut di initi, ngan nyaut adun Bukit Asik, Cheng Jin Ek dan Dun Anuiti. Simadi ino, Dato' Sri Fatimah Abdullah tong nangge tindakan penguat kuasaan bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, dua opis kesihatan negeri Sarawak mesti abuh nogap amoteh saat batai aktiviti vape haram baya sindiket jenayah bikait. Penguat kuasaan Akta Kawalan Produk Rukuk saat penyihat 100-2024 Akta Mohirimo 2 Moh jaman nya jua pikiran iklan duo akses nuduk produk rukua dikoda produk tibakua rukua elektronik duo bahan digati tibakua nuduk su nya di dau umur semong mai sawa dan tipuh brand ni nok brand rimoh so iti patnaan nya dau umur mo buah compound di ribuak section semong taruh kurungan taruh sebab minih produk rukua di daisa sementara 200 rimoh pro taruh nan anak opot dau umur buah dakwa di Reebok Section Semong Ju kurungan ni sebab penyalah ngerukuk dua nyuap vape. Ruar suaino taruh naan nya adagang tong buah dakwa geh di Reebok Section Semong taruh kurungan ni sebab jual produk rukuk nuduk baradi beno. Projek naik klinik kesihatan Napir Limbang adin moh dang proses rundeng. Terus dua opis kejaraya JKL Sarawak, dua ngejaka tajuh dang suku kitaruh sawaiti. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti nang, kos siling projek di moh obuh perhati bauh, yoreh pri'i poin rimoh taruh 2 juta ringgit, dibanding kos asal taruh juta ringgit. Komponen projek nangwap ni bangunan klinik Basa G, dua moh unit quarters kelas G. Datuk Michael Tiang sebut di initi takar nyaut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Dato Paulus Palu Gumbang dan Udung Dewan Undangan Negeri Anuiti. Keroja naik pun opis polis IPD Lacau moh oboh ngibonar dua opis kejaraya JKR Sarawak oboh nuyuk jadi agensi pelaksana. Menteri Keroja Nomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang projek ini oboh tanggung diribuat projek Baat Sabah 2 Sarawak diribu Opis Menteri Dang Negeri KDN dan Plan Malaysia Kismong 2 RMK Semong 2. IPD Lacau diribu pentadbiran pun Opis Polis Watas Sri Aman ia abuh masang di ongan tanah taruh 0.2 hektar dan watas tanah selanjan. Projek nawab keroja naik bangunan pentadbiran baya kuartas anggota. Ia sebut di initi takar nyaut adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang dan adun dan udung Dun Anuiti. Opis Menteri Belia Sukan dua pemasang nyaa dagang Sarawak ngin pinumpu dan sijaka noga pendidikan dua latihan teknikal dua vocational TVET Dupan Belia. Gapit Menteri Belia Sukan dua pemasang nyaa dagang, Datuk Dr. Ripin Lamatnang, Ruwal Usaino, Opis Menteri Tong Ngingeh Pinumpu dan Bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan Duo Matematik STEM. Raka iti saat ngin sukup pimanai nudu belia beramah duo pimitiak dan industri duo pasaran keroja masa adin. Iyo sobat di initi, ngane nyaut penyikian adun tebedu Dr. Simon Sinambada di Dewan Undangan Negeri ONU iti. Dan hal dibokon, Statistik Opis Perangkaan Malaysia, TOSM moh rekod takahnya di doi keroja di Sarawak yoreh taruh 0.1% dan suku kitaruh sewak diropas. Sementara dang rekod opis tenaga keroja takahai moh ya rubis kurang sama yoh inoh taruh 0.0% ngelibatnya di berumur semong rimoh nog 64 sewak.
Festival Muzik Kuching ia bunai dua anu tajuh tiap pagi di Padang Merdeka Kuching. Nunain Ketua Komunikasi Dua Strategi Korporat Dewan Bandaraya Kuching Utara, Devon Shai Sikem, festival ino ngijaka teban artis-artis tempatan dua luar negara. Koda soe artis Indonesia cakrakan kumpulan OAG Melissa Francis dua Ramles Walter. Festival ini yore koda so aktiviti di abuh nai bramah dua pinyamut ondo bandaraya dan ni ondo beran Moihiti. Aktiviti di bakon di koda glamping in the city. Festival ini tajuh pukul main ngarum dua morot doi bayar. Devon sobat di initi dan krakal cerita pagi Sarawak ngirusu selamat pagi Malaysia di TV ni. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU mitiak kerjasama ratus turung dan keluarga nyasat kes vandalisme dua noku kabel selepas hal di berlaku di kawasan Gimatan Taman Husin Babau Hiti. Nunak pinorang media DBKU, pihak emoh terima kudu-kudu gambar dua pinorang so netizen berkait ni moto basa Toyota Hilux kalau mampu di Abu Bisaya, Abu Pakai dan keluarga noku dua vandalisme fasiliti komunikasi di tempat ini. Nyaa di ogi pinorang Abu Mitia dak turung dan keluarga nyasat. Telefon nomor 0-2-44-44 atau pakai aplikasi WhatsApp di 0-2-44-44.

Lagu berpasal progresa Sandra di permantai derma segmen dan ngancang peta selama seminggu kah. So, perga berapa ringgit tak derma segmen dan ngancang peta bersama aku Hazel di permantai dengan tweet taruh zaman dekat pukul PE sehingga rupa senaga yang dan berangan di tikati kede ia arut dengan nama motor nak kira-kira tak nama motor serta selamat negara taruh tak adita tuju masa ke berata di nera al-sasak alam balik kas negara ia tak berangan di tikati kede ia kajian-kajian ke jam ruas tempat kerja sabar-sabar amai dem letu ke dingin. Baik kepada pasal titik tetapi sama-sama kita dengan agah nombor 2 dalam PMU Biata Park supaya nak tak berperaman dengan bersama dengan Stephanie di peraman tangga di tengah ragu adi dan salau.

mengasih pun penegak semang di kawasan Dun Jepak menurutnya benar yang dog ngekut. 467 pegawai meresetu di Opis Tanah Ngas Sabe. 6 projek dibuat agensi RADA medok plan. Selamat minggu ke Salam Malaysia Madani bisa mengaku hezadius lembaga dok proaso YFM Media. Madin tengah lega. Udung Dun Sarawak meretka Anu Adi Rimah Anwati di K Jeja semang dinaan adun suak dalam sesi soal jawab sebayu udungan dok berjuu nga perbahasan so yang di Pertua Negeri Sarawak. Kedah so adun adi gi miu ina adun engklili Jonikal Rayong Nipa adun Kabong Datuk Muhammad Cik Kadir, Adun Kelakar Muhammad Duri sama Adun Tebeda Dr. Simon Sinang Bada. Neg Tarpru Anbran April adirpas mengdi kawasan bayah Arong Taru 1,272 hektar di kawasan Dun Jepak mesin penjemanar yang dong ngeket dibuat program ngeket tanah hak adat Bumi Putra NCR. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abong Tarun Dato' Len Talif Saleh kedatnang sokiangana mai kawasan bayah 2,304 hektar mendok gezet jadi Reserve Communal Bumi Putra Pertanian dibuat Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Ainang tadah taru kawasan dingin gibayu dapat dongeket setegar Tuan Deput Tanah meting suap menegah sesi krakar ke meting ke berdapat dengan Opis Tanah Ngasabe. Aikalan nanti dengan 6 penyikian Adun Jepak Iskandar Tuki dipaut dengan status Warta Tanah NCR dengan tanah kapung sama nak rakah Adi Dog Temit pada perintah yang pederas dingin kerja pengenai ngeket tanah. Setelah Dato' Len Talif Saleh kedatang Perintah Sarawak agi temit rakah beken yang pideras dingin kerja pengenai ngeket tanah NCR adi saman temit 467 pegawai bau di Opis Tanah Ngasabe dengan perintah beranja taruh peruk juta ringgit di sewak. Bekasuana perintah menegah pakai khidmat juru ukur saman teknologi ngeket tanah sok pitak swasta. Sungguh mana Dato' Len Talif kedatang kerjasama sok Tuan Deput Tanah rarub guna dengan netu kerja ngeket tanah anak kena ngadudu. 6 projek dibuat agensi perkembang Delta Rajang RADA Outdoor Plan di kawasan Dun Balingan ngabranya perungan 102.5 juta ringgit. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi kedatang atik ngenam penyekian so Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi tipu udung Dun Sarawak. Ayenang taruh projek bas anak ina bedak kena dingin Taman Junjang Pedada Eco Park di naik pedataran bau di tapak pesta berderun samun miki tebingan sungai Kampung Suyong. Setelah tanah ayah nang dua projek beken ina Taman Botanical Balingan ke Pusat Latihan Pertanian Balingan gibayu di takah nyedia reka bentuk. Setelah tanah Dato' Dr. Abdul Rahman kedatang tender yang projek naik aran di SK Sungai Liuk, Kuala Balingan, Takah Taruh sama projek Taman Botanical Balingan medok peruah. Ainang, so dua projek kana dok jaga redop guru dalam suku Aris Bungas Sawak 2027 ke idok jaga kemas dalam suku Aris Bungas Sawak 2020. Setelah tanah ekrat nang tender yen 4 projek beken dok jaga redop peruah dalam suku Aris Bungas Sawak 2027. RADA mendai pemersa ngak agensi Adi Bipawet ngak netu meting projek kana dok ngubah ke idapun dok ngemas nanyam tipu Adi dok netap. Setakat Atur Pimasan Malaysia di Semang 2, RMK Semang 2, Opis Kerja Kemiang Sarawak DOA menitan di RM2 juta ringgit yang nyikembang dingin pita kerja kemiang di kawasan Dun Kelakar adi sama naik aran taya ambu 4 km. Gapit Menteri Industri Pengumuman Komoditi hingga Perkembang Wilayah Dato' Martin Ben Keratnang atik mengen utung ke 100 taruh perundangan adi ngusa tayak sit di kawasan bayas mengenam 6.2 hektar. Nga pimudahna arang 2.000 tan asir kemiang berga RM200,000 mudah dapat peruah. Setelah tanah Dato' Martin Ben kedatang derem pitak tayak sawit, Perintah Sok Lembaga Inyok Sawit Malaysia menetap taruh strategi bas ana ina bedak beke dingin kooperasi
penanaman sawit mampan, pikembang infrastruktur ngan mekanisme sama ngen pinurung yang kakak tinggi takah pemudip ngerah adi ngusa tayak sawit. Ayanang Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak menegah kuka estet tayak sawit Roban Utara adi bayar 6,600 taruh-taruh hektar di kawasan Dun Kelaka. Projek ini menteban asir 70.2 juta ringgit adi dokutungkan 1,700 perih perniagaan adi suat temi perat.

Sinang Bada, Tipu Udung Dun Sarawak, Anwati. Setelah nana, Opis Perangkaan Malaysia dalam suku Aditaru Sawak Praja, DOSM rekod kadar pengangguran yang tinggara adibi umur di asas mengerima neg 6.4 sawak di Sarawak ina taru poin di peratus dejo nga taru poin peratus adi dog rekod sawak praja. Festival Music Kuching redo ngatur tui dua andu pigru sos pagi di Padang Merdeka di Kuching. Pigu ba komunikasi ngas strategi korporat DBKU Devonshire Sikem Kedatnang artis so derep ngas separa isra suat derem festival ana adi saman Cakrahan so Indonesia kumpulan OAG Melissa Francis saman Ramles Walter. Festival ana inandi so program adi dog ngatur yang sita andu bandaraya ngandi anbran August adire. Program beken adi dog ngatur ina saman glamping in the city. Festival ana redop guru so pukor mais ngarem kemeting penyebayar dog meret. Penyebayar yit meret. Devon Shekera Sakati tipu krakar cerita pagi Sarawak di Selamat Pagi Malaysia di TV ni. DBKU mitek kerjasama so daratus beda turuk derem kerja nyasat bipaut nga kes perusak pengkas ratus saman kes neku kabel bituna nga har ali jadi di kawasan jematan Taman Hussein Bau. Penerang so DBKU keratnang DBKU agi terima penerang saman gambar so netizen bipaut nga ni buah moto Toyota Hilux buda adidog pesayat nang neku kabel sama perusak pengkas ratus di kawasan ana. Deratus adibian penerang dong mitik bedak bikau telefon nomor 02-44-6644 puan kandai pingadu di aplikasi WhatsApp di nomor 06-64466. Yang kemasgah prebasa put-put ni. Semengdik kawasan di Dun Jepak merdoknya benar yang dok ngeken. 467 pegawai merdok setu di opis tanah ngasabe. 6 projek dibuat agensi radar merdok plan. Ati degaso YFM berdia dok nyusun benda Ratna Simon so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana semas bindu ka salam Malaysia Madani.

Ragu pantau bersama dengan Beethoven nak buat asong ku. Yang berangkat lagi bersama KA harap ke nak buat asong dengan anda bersama KA di YFM beri ya. Amai yang anda pada bersama KA esok pukul 6 sehingga menu neka pukul semang 2 yut alus pagi. Nggak lagi segmen ngancang peta neka pukul pagi. Sengarap segmen dengan pukul neka pukul semang justru dengan muka senaga. Baik kembali lagi segmen semang 26. Lagi yang anda pada bersama dengan ragu-ragu pramanah tu yang jamak adi merasa dia ya nak berangkat berbisik peminat setia YFM beri. Jadi yang nak ya nabrangan adik give sama ya tanggar mati lebih sigeng yen singumi anduati lepas ati tetap apa sama kita dengan agak discussion ya singumi anduati dalam pimio bukar sadung pas bayana atau sama ngajeklin Rami silung minggu.

Sebungas Nepu'un Punaga. Semengini kawasan Dun Jepak lulus New Katana NCR. 467 pegawai di tanah dengan survei udok lantik. 6 projek darungan agensi RADA udok rancang dedek pingguna. Selamat kemenu, bisa mengenaku Lina Jagem, agah ada kemenuti dengan ti agah ada puno. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anu kerimah kudung sebunga sebagai penggal kerimah udok tinarus anu ti. Persidangan wang berpagi ijena pitengah semingini adun ngewit bahagian da abis sesi soal jawab lisan sebagai tinarus dengan perbahasan ucapan yang dipetua Negeri Sarawak. Antarana adun engkelili Joni Karayong Nipa, adun Kabong Datuk Muhammad Cik Kader, adun Kalaka Muhammad Duri dengan adun Tebede Dr. Simon Sinang alias Sinang Bada. Semenini kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak umur dok lulus tina nyukat perimeter darungan program nyukat tanah hak adat Bumi Putra NCR tok 20 April jaring pas. Tinggi libat luas kira-kira 1,172 hektar. Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ohong Tarun, Datuk Lentalep Saleh Manang, masuk siniti mahi kawasan luas 2,244 hektar umur siap udok sukat dengan udok warta sebagai Rizab Komunal Bumi Putra Pertanian darungan Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Sementara tadeh taruh kawasan da kilometer 95 Jalan Ulu Sebauh Masih Bayuh udok sukat. Di Berajah gagal penuntut tanah sua da habis sesi dialog serta nyugon maklum balas nek Jabatan Tanah dengan survei. Datuk Len Pidaanti timpu nyaut penyiken adun Jepak Iskandar Turki berkait status perwataan tanah NCR dengan kampung serta langkah perintah picepat nyukat dengan iktiraf hak milik inya kampung. Dari masa dah sama, Gabit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Ohong Tarun, Dato' Len Talib Saleh Pidaan, Perintah Sarawak, Pangumit Kudu-Kudu Langkah, dengan percepat proses nyukat tanah hak adat Bumi Putra NCR. Di Kiberut, ngumit 467 pegawai bau dan Jabatan Tanah dengan survei dengan bihan tamah kahi taruh puluh juta ringgit ini sawa. Hikmat juru ukur swasta dengan teknologi nyukat pan urok tinan supaya perkhidmatan lebih ngasi. Pak Adep Nemenang kerjasama masuk penuntut tanah tenan penting tenan masti proses nyukat dapat tunah dengan lancar. 6 projek darungan agensi pemancang Delta Rajang Rada masih dok rancang dan pengunah di kawasan Dewan dengan Negeri Dun Balingian. Tinggi libat kos semua kahi 102.5 juta ringgit. Pekerati udok pindaan Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Nenyaut penyiken Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi di kudung Dewan Undangan Negeri. Taruh projek bahas sence cadangan pigatu taraf Taman Tanjung Pedada Eco Park pingunah dataran bau dan tapak pesta Bederun serta angkir bau tabing sungi Kampung Suyong dan itinah masih dapat proses pertapakan. 2 lagi projek sence Taman Botanikal Balingian dengan Pusat Latihan Pertanian Balingian masih di peringkat penyedia reka bentuk. Sementara sen projek cadangan jalan sekolah kebangsaan SK Sungai Liuk Kuala Balingian Fasa Taru itinah dah habis proses tender. Mengsel lagi projek Taman Botanikal Balingian. Pengunah sedua projek jangka lagi suku Sebungas 2027 dengan jangka siap sepuluhnya nek suku Sebungas 2020. Gabit Menteri da Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bernama tade 4 projek beken jangka udok tunah tender bau bagi suku kedua sawak de sama. Rada penyalan pemantauan berkala bersama agensi terlibat serta masti hanya perubahan skop projek tunah rimpas pengunah tidak jamin semua projek dapat udok siap ngacah jadual da udok rancang.
Jabatan Pertanian Sarawak DOA mian ini 2 juta ringgit dan mancang sektor kemenyang di Dewan Undangan Negeri Dun Kalaka sekamuh Plan Malaysia ke semendua RMK semendua. Gapit Menteri Industri Pimaan, Komoditi dan Pimancang Wilayah, Dato' Martin Ben Pidaan, bihanti Ranyugon Penguntung Nek 100 Tepu Prii Pikabon Dipa. Tinggi libat kawasan kemenyang luas mengenai 6.2 hektar serta pengunah 4 kilometer jaran ladang. Projek ini berjaya ngasil 20 ribu tan metrik, hasil kemenyang berharga RM200,000 sekamuh timpuh pengunahnya. Dari masa bersama, Kabinet Menteri Industri Kenaan, Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Dato' Martin Ben Pidaan, dari sektor ladang sawit, perintah melalui Lembaga Inyosid Malaysia mengunah taruh strategik utama. Strategik ini senceng akad Koperasi Pimpur Sawit Mampan, mancang infrastruktur dengan mekanisasi serta bantuan ningkat pingkudip di Kabun Dipet. Lembaga Penyatuan dengan Pemulihan Tanah Sarawak Pan Mancang Estet Buntan Sawit Roban Utara dan Dun Kalaka melibat kawasan luas 6,600 terputaruh hektar. Tinggi libat pemayar lebih bersih kahi RM2 juta dengan dobinagi nak 1,700 per ini orang penerima.

silong dengan aga. Perintah Sarawak kainulah kemungkinan ngunah larangan puno nak piminan vape masa jawi beraja rasa susah aseng nak pitamah na budaya vape ancam para belia dan negeri ti. Menteri Pemancang Dayu nak kinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Manang. Piminan vape itu nak jadi isu penyat ratus dan makin serius kebi kait dengan penyalah minan dada dengan bahan sintetik. Perintah negeri dan masa ti nyugon pinumpu nak program mencegah penyedar dengan intervensi awal ngelibat golongan belia an amang serta nyeratus. Titinan ngajar nyeratus bikait haya tigian nikotik serta produk vape da udok sinampur dada. Datuk Fatimah Abdullah Pidanti timpu nyaut penyiken masuk adun Bukit Asik Cheng Jing Ek timpu kudung anu kerima Dewan dengan Negeri Anu Siti. Dabi masa bersama, Datuk Sri Fatimah Abdullah Pan Pidaan tidakkan pengetkuasaan anca polis Diraja Malaysia PDRM dengan Jabatan Penyihat Negeri Sarawak terus rupidaras lagi, lebih lagi dabi pikenyap aktiviti vape haram serta sindiket jenayah dabi kait. Pengetkuasaan Akta Kawalan Produk Ngerukok Dadak Pimagu Ratus 2024 kurungan Akta Mahir 52 ngelibat kecaman dengan penyua iklan dengan akses dengan semua produk rukuk bagi balada kais ada umur. Tikiberet produk tembakau, produk rokok elektronik vape dengan bahan pengganti tembakau. Bagi tempoh Januari tok Mei sewati, umpat inya ada bawah umur, udah jugon compound dengan section sementara kurungan taruh kai mirih produk rukuk secara kaisah sementara 250 petaruh bawah umur udok dakwa dengan section semengiju kurungan ini nak penyalah rukuk dengan ngumit vape. Selain sen taruh pidagang pan udok dakwa dengan section sementara kurungan ini kai nyua produk rukuk nak inya ratus. Klinik Penyihat Napir Limbang itina ada dawi proses rundingan terus badak Jabatan Kejar Raya JKR Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus Peramin dengan Perintah Tempatan Dato' Michael Ting Ming Ti menang kerja pengenal projek di jangka lagi suku ketaru sewati. Kosiling projek da udah perasa bau sen Jepri pen rima 2 taruh juta ringgit dibanding kos asal taruh juta ringgit. Komponen projek melibat ini bangunan klinik jenis G dengan mahi unit quarters kelas G. Datuk Michael Tiang Pilanti timpuh nyaut penyikan ahli Dewan dengan Negeri Adun Batu Danau Datuk Paulus Palukumbang kudung Dewan dengan Negeri Anu Siti. Pengguna Puan Opis Polis IPD Lacau umur udah lulus dengan Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak udah lantik sebagai agensi pelaksana projek. Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan sedi persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menang penggunaannya udah tinanggung melalui projek sempadan Sabah dengan Sarawak dengan Opis Menteri Abih Negeri KDN melalui Rancangan Malaysia Kesemendua RMK Semendua. IPD Lacau dah beroperasi darungan pentadbiran Puan Opis Polis Daerah Sri Aman, Ratunah dan Daerah Tanah Selanjan ngelibat kawasan luas tarupan 2 hektar. Projek ngelibat pengunah bangunan pentadbiran serta kotas tempat mena. Lebih nanti, timpu nyaut penyikin adun Bukit Bangunan, Dato' Mong Dagang dan Kudung Dewan Negeri Anu Siti. Opis Menteri Belia Sukan dan Pemancang Usahawan Sarawak nyugon penekanan dan pemerkasaan pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET Ancah Bala Belia. Gapit Menteri Belia Sukan dan Pemancang Usahawan Dato' Dr. Ripin Lamat menang selain TVET, Opis Menteri Tipan numpu bidang sains teknologi kejuruteraan dengan matematik STEM. Gayati tidak pelengkap belia dengan kemahir dan piguna berajah keperluan industri dengan pasaran pekerja semasa. Dan nanti timpu nyawat penyikin adun terbeda Dr. Simon Sinambada ada Dewan dengan Negeri Anu Siti. Dari perkara debeken Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia DOS Ngirikot Kihong inya ada anyap kerja di Sarawak wang taruh
Senceh taruh pun ini peratus dan suku ketaruh sewa terimpas. Jabatan Tenaga Kerja pun ngeriport kihong inya ada anyap kerja sisek taruh pun kusong peratus sewa terimpas ngelibat inya ratus de biumur anca semerima tok enam perumpat sewa. Festival Muzik Kuching Renatur Dua Anu Bitagih Anu Pagi De Padang Merdeka Kuching. Ngajar Ketua Komunikasi dengan Strategi Korporat Dewan Bandarai Kuching Utara Devon Shen Sikam Festival T Rapi Tengah Persembahan Artis Tempatan dengan Luar Negara. Antara artis Indonesia cakrahan kumpulan OAG Melissa Francis dengan Ramless Water. Festival T ini masuk intipati nuju penyambut Hari Bandaraya ini Ogesti. Festival ti nagih pukul mahi bingara dengan pemeret percuma. Devon pida anti dabi temu bual cerita pagi Sarawak dabi selamat pagi Malaysia da TV ini. Dewan Bandar Kuching Utara di BKU nyong kerjasamanya ratus dina nulung nyasat bikai kes vandalisme dengan nangku kabel. Di beraja pikar berlaku di kawasan Cimatan Taman Hussein, bau-bau tim. Ngajak nyataan masuk di BKU, pihak terima kudu-kudu gamar dengan maklumat masanya ratus bikai ini buah muto banca Toyota Hilux bikai lebuda dan odok percaya terlibat dari aktiviti nangku serta vandalisme bikai kas komunikasi de tampat sen. Nyaratus tak ada maklumat berkait udah sungkak nulung nyasat dengan ngubung nek nomor 0-2-446-6444 atau WhatsApp 06-6-44-66.

Ragu bersama dengan Jackson pasangan Magnificent Five Band di Pramata Ragu Bintangku. Rabi si berangan di lagi bersama KD YFM di Tikatik. Sedangkan ia berangan di Tikatik bersama nang berata di arit di Merdeka Paya bahan berapui arit bintang lagi berata mega group berumahan sama berumahan yang berangan di lagi bersama KD nang ngarumati. Sedangkan ia nak pergi puasa perga ngarup tebut nang minggu hati bega aktiviti-aktiviti lagi dongatur. Diki kedaga seorami lagi dongatur di Pasar Kuching arena agi Kuching Music Festival 2026 diki agi kedak-kedak arat adil Dr. Epi guru so ngarep pagi so pukul juk ngarep neka pukul semang dua strip ngarep diki kedak so arat na adi dog teep ina di arat na lampu isyarat RTM lampu isyarat arat na Pearl sipang arat wawasan so lebo wayang arat tun Abang Haji Openg nuju ka arat Berek arat Berek nuju ke arah na Pearl senaga arah Gambel menuju ke arah Tun Abang Haji Openg senaga PDRM mite kerjasama teratus pada direk mandeg tinggal rami hati di Padang Merdeka banyak pasan moto di bingan arah na lebih sega di kawasan na mening Padang Merdeka isai direk mata arah na senaga ia tabrangan adiraan tinggal rami adir ngatu di Padang Merdeka mai kemet angan disenda nyusut jampi menungan ngurang arah sesak sama ke jiruah ke tepat-tepat adi setugu yang tak pasan moto. Jadi hati ni miung yang puan habis ke yang nabrangan adi raan tinggal rami adi dongatur di Padang Merdeka beramang ke Kuching Music Festival 2026 adi dongatur pikir so ngarep pagi.

Karito, Anu Rawang Sedunia. Anu Rawang Sedunia inah ni inisiatif ada dot pemit bedak kaum bangsa-bangsa bersatu yang keadaan pasar Rawang ada jadi pemenas masyarakat di Bemai. Rawang bian penurak bas dan menjadi urah pemudip ada kena. Ni dia sokongan emosi kemenaga yang netu pini Bemai sosial saman ekonomi ahli in. Di jaman ada punuk ngai pinimar, pini bekir Rawang jadi penengin bas dan menurak pengubah jaman. Ramah ngai Anu Rawang Sedunia 2026 ja atang ngaten di kerja pengenai barat pimas anak saman sopro di Rawang ta. Kanya beke dingin atau bedingan komunikasi saman penyerindu. Rawang beke masyarakat Bemai.

Akhir aku pun tak bisa bangga TSB na peluang ketaruh ya berangah tadi bersama ke ADY FM dia kas lagi ya na berangah di tikatik ada igi berata di ruah muah ke pasar Kuching riki di mening Padang Merdeka kada agi aran sesak alam padang misit berama hingga rami adi dong atur hingga pagi riki ya na ngarep mati mempeguru ke ngerai naik penyedia ya na rami ngarep mes pagi alina Kuching Music Festival 2026 kas lagi ya na beringan tadi gi bisa mengata ingamati terima kasih orang bisi beringan tadi gi bisa mengata di Facebook di RTM Klik kas negara kemat gil beringan tak dibuka radio ni 0.5 MHz kas ni 0.2 MHz kas mungkin selamat garam di dengan tak Kenny Kim Kim ena selamat bingara terima kasih Doriti Doriti metui mati keringah aga Doriti Doriti aniaga Doriti Doriti ena selamat kemendu ena ngangnya salam di rawang kapung sekuduka semoga barat eti sihat selalu terima kasih nak tujuh ragu ya nama mi Cikgu Esther Ben Stylo Jackson Boston Rachel Merican Cikgu Didi Richard Edmund semoga berarti terhibur terima kasih gedi dengan terbuka tadi gig bersama Tani Menka Maria Lin Nina selamat ngumi DJ selamat ngarep kasdega Jenny Lelon lagi bersama Ata inang selamat semenu terima kasih atau yang pakok gig bersama Ata terima kasih berdengan kasdega Marlina Peter Yun inang selamat tugas semoga saya selalu minta ragu pegang tebong pegang gorong kata peramen senang kasdega selamat ngarep ge dengan terbuka tadi gig bersama Ata lebih sige Henry Bali inang selamat bertugas salam Malaysia Madani sok kupok bumbu terima kasih dengan Taina 7 salam di geng-geng awang fan club Semuk Grinas kas negara kebet di Nurul Atika inang sama bingara naga pekeping YFM dia harap kita semua sihat tersengerti salam ceria salam damai masuk JB terima kasih agi bisa mengata ayat dengan mati kas juga dah gemet dengan terbuka nak dikit bisa mata ni mereka dah beli kebaca sama ngari dah beli kebaca kas juga Nurul Atika Vincent Tago terima kasih Christopher Muni penyanyi tak agi bisa mata nak selamat dengan campur terima kasih Chai Kalimantan Australia coming again dengan tas Australia agi bisa mata ini agak baringan kas juga dah gemet di Peter Kilan agi bisa mata Henrita Sujang Ina selamat-lamat andu. Terima kasih. Ani adai barangan di Tikati. Kasnega Wellington Ima Ina selamat singumi andu. Neg semua pekeping YFM di Star Radio YFM serta fan club Sumbu Grinas. Terima kasih ke dengan terbuka teman ka Alfred Tohi. Ina semangar para peminat YFM dia Lawrence Mike. Agi bersama ngata Ina hai bra geng awa PPS MB geng peminat radio dia. Selamat segmen ngancam betul semua inang serian itina hujan pasi-pasi kasih gaya terima kasih gaya beringan adiki bersama ngata ya tinggal mati lebih si berangan adiki bersama di Facebook YFM beri ya guys naga ya nagi berata di kedak kawasan adi hujan harap tak nak kita nama motor pasal titik kemaya gaya berata adik ruah pakai motosikal mai kemat pakai helmet pakai jupo hujan dengan amai gaya andu adi dega tetu maritati bersama ngasih pegang tebong pegang gorong ya nak berata sesama Mabih paman, ngarep mati.

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Bangga tiburan wudan ganya cinta indi Malaysia kas nega hian happy pasal perengang ni mun adi ma awal kedati jang ngat bet minggu ati cukup bege rame ai di dog ngatur habis ga di pasar Kuching di ke kedaga so activity agi dog ngatur ngat bet minggu ati ani na Kuching Car Free Morning di ke dog ngatur benda dewan benerai Kuching utara di BKU ngas anu minggu ati pigro sepukul 6 sasan na pukul 9 isasan kas nega pimenu ina hian zone A ani na di kawasan Kuching Waterfront di kita so aktiviti adi agi dog ngatur ni mungkin fun ride aero dance agi ke permasa penyihat agi penyikirin pasar alam rabies kadenggi berkesana agi ke permasa penyihat adi agi dog ngatur habis ke ya na berengan adi agi payah ngatebut minggu hati kena atas sama-sama teman rawang ta beranak ta adi penuh habis ke hati na ni so aktiviti adi sehat ngata ngurang ke karbon di kawasan pasar Kuching abaga sana atau dapat ke peruah udas ta de yet na ta kena aktiviti bisa mangga rawang ta kasungge mai kamat yang barangan adi agi anak-anak ngan mai kamat tempat anak-anak ngan tempat basikal amai inang agi fun ride adi dong ngatur habis ke yet na pemenu di kawasan Kuching Waterfront pigru so pukul 6 sesan pukul neka pukul 9 sesat nga andu minggu wati kas nga neka mat ge sama ngarep ge dengan ta adi ki bisa ma di Facebook YFM bidi terima kasih dengan ta di suspanis inasrama ngarep DJ inasrama ngarep Ziko Kos inasrama ngarep ga serama bertugas terima kasih Will Patrick agi ge bisa ma ngata inasrama ngancam pete inasalam ceria dengan semua geng-geng awah YFM bidi Rosin Gunyau inang selamat ngancam pete geng-geng awah dengan pekeping YFM bidi semua semua sihat-sihat selalu. Terima kasih. Nang salam damai masuk selian pagu. Terima kasih. Ya nak beringan tak Yulianus Ludin asal se Berduai Sanggau Indonesia. Terima kasih dengan tas Indonesia. Ina salam ya nak Roslan di Silkanis Kuching dengan Sarima Basuni di Tabuan. Terima kasih Yulianus Ludin lagi bersama tak ya yang ngarep hati. Kasih dekat ke Jimmy Rush lagi bersama tak ina sama ngarep Lawrence Mike adik bersama di Facebook FM dia inang harap sihat so geng-geng awas salam ceria terima kasih ya berangan lagi kita bisa mahiat ngar mati jadi kan tapi cuma dengan ngaragu pramenta bisa mengaragu joget Jeff Hardy joget anak bujang

Ada ragu pandai bersama dengan Lepini Janda Sambuh di Pramantai ya, tengah mati lebih seberangan dari bersama KDY FMD ya. Kas negeri yang berata di petugas selamat kandu kerja pengenai selamat bertugas yang berangan di tugas di tikatik ke Sabah nang agi berata di tikatik de angge kajen jam ram kerja lebih seberata di kerja shift kas negeri agi berata di bau gemun kerja masa ge berata di kerja shift ngarep harap tak nakit nak kita penuh kas negeri harap ge sopro kerja pengenai ditandai setekat dengan rapati akan noga enggak duduk kas lega yen rami adi mekunya bertijah rabi siga rami adi redo ngatur ngatebet minggu wati sukup rami rabi siga mari tati kami yata di mewah di pasar kucing di kawasan Padang Merdeka sukup nang rami powet kas lega agi ga rasa sak nisit jadi harap ge sabar ka yen api pasar perga konsert adi redo ngatur ngapikir sok ngarum sepagi neka anu minggu ina bereut nga bisa sama-sama mendek ditinggal kas nega maya gekembet agi kena arat adi doktor up pikir sepukul ju singarep neka pukul semang dua strip ngarep ka bekas sana iya tabrangan adi tinggal rami adi rek dong atur adi ki kena ge so artis adi rek pramenata ini artis sederem kasa para is nimun ka nga ngarep adi semunga si anina ngarep sepagi iya tabrangan terpimpinan setia tiberan o AG agi Rehat Praman dan Ratus ke berkesana agi ke artis lokal Adira Praman dan Berata di sebab menegak Rami Hati Anina Melissa Francis agi ke artis dimana Ramles Walter kas nega Firdaus Materang ngasmang dua ngasmang cuak anu berat nengah ngarep anu minggu diki Rami adik dua ada ngatur di padang mereka artis sepat rais Adira Praman Nata Rimun Kacakar Han giga artis Derm Rais Cheng Eng Mal Imran sama dekemet artis Bedaya Adira Praman ke berata nga ngarep andu minggu ayah ina Carrie Garris sama-sama teman nega ditinggal Rami Atik amai i beret nah kas nega aktiviti adi dapat tak sama-sama tempat nak barang rawang tak ditinggal kas nega tapi cukup dengan nga dengan tak dikit bersama tadi Facebook YFM dia terima kasih Landi Lambet Nenek Fila giga bersama tak ayah tengah rapati cukup dengan ragu pun tak bisa mengadipi project Nyintar Asia.

dari bumi tenyalam, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ragu bersama Angah Sintora. Babar kecewa Maya. Babar kecewa Maya. Bagi dengan ragu-ragu Adi mesediakan soprang. Lebih seberangan Adi bersama ke di YFM Merdeka. Sebab ya nak punya soprang Adi ke agi juk pro 5,000 tengah nak kopi Librika mari nanti medengusa Rabi sehingga di kawasan Dun Serembuk di kita naga so ahli Dewan Dagang Negeri Adi Serembuk Dato Miro Simuh Adi kedatang Adi mengkirat nang potensi bas industri kopi Adi jadi sumber ekonomi baru. Rabi sehingga ia na rakyat di kawasan Sepapasar lebih segar di kawasan Tringgos Krokong Ngegumbang alina diribuk kawasan Adun Serembu. Kas juga begitu dengan aktiviti-aktiviti kerja nami kas juga aktiviti-aktiviti kerja penyipurun agi kedok ngatur lebih segar ia na kakak dengan sosioekonomi rakyat di Raista. Kas juga semangat dengan telukan adiki bersama mata lebih segar dengan tak adiki bersama mata landi lambet nanek villa ayah nang sama tugas nang salam selamat ngarap nuri suak bara fan club semua Greenas bayar di sepat di sepatkan ni bayar suak bara geng-geng di awas semoga suak otak sihat dan sentiasa dan sehat ja. Terima kasih kasih juga Richard Linggan lagi bisa mengata inang selamat bingara selamat berkonti selamat masuk JB selamat bingara semua keping YFM dia. Terima kasih Richard Linggan di JB kasih juga rekomat di dengan tak Yulianus Ludin inang yang salam di kakak angkat I Mary habis juga di Payau Acau Serian kasi nge Gary Gree give sama tanda sama ngarim sama tugas di konti YFM beri tetap sentiasa layan bersama YFM beri terima kasih kasi nge Kiong Lifindi inang sama ngarim geng-geng awah pemenang setiap YFM beri di Sopreng dengan-dengan terima kasih dengan tak di keep sama tak kasi nge Lily Sinalena ataupun semua Greenas give sama tanda inang salam Nuduh suap fankah semua Greenas di sopakan ni Ayu Madis di Kupua Rasul di Dua Rasul Dua Berkazan di Kupua Stas Bau Bala dingan-dingan dikenal adop Inang terima kasih terima kasih di semua Greenas lagi bersama tak ingat mati jadi ingat atap cuk dengan ingat ragu perang tak di Mesdiah Kesopro bersama dengan Desil Rahayu Korea tetap bersama

harito, anu pemiang negara, dok sita ngas merimah anu beranme, so ngai pengurut dok sita ngas suat semempri 64 anu pemiang negara jadi platform bas yang ngaten kerja pengenai bara pemiang tunuh penyekembang rais. Tema anu pemiang negara sebab adi 62 inah menggerak belia, ke inak peneten tunuh rakah nyebekai dingik bara tubah bau terim jadi penguru, benar kuas pemadai ngera ke nyedia ngera bedak mujo terim nurak penyimak tipuh je. Anu pemiang negara deh ka es yang nyebekai dingik atin rindu di rais, pak igah yang negap dengan atur ni kaban nasional kak yin ngin peluang kak bara pemiang bedak kidaan aspirasi ngera yang pinyi kembang modal insan adu holistik ngan inklusif. Selamat anu pemiang negara, so KE di RTM.

0: atau nosak dia beli jual. Tolu setengah orang ti ah. Inyo abu ah. Lepas tu tato dek turak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mau kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau turak motor kat sana. Moh le motor kat ti oma. Bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mondap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipur limau ku. Aduh. Moh obuak dia. Eh. Takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Deh patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke ogi nya de bayar tambangnya.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Ada jalan ragu Pantai Zaman dengan Peace Band tiba dengan Medain Kumang di Pramantai ya tengah rapati lebih si berangan di Kip sama KD YFM beri ya. Akan setuju mai kemar tengah rapati yang ada bersama dengan Pengarut Mi dalam segmen dengan pewarna DJ NG di Pramantai dengan suara pukul Peace ngarep mereka pukul semang dua strip ngarep ia dah berangan di tikati kedai Igi Barata di ruah muah kedai Igi ke kedai kawasan di Ujen Igi ke kedai kawasan di rasa sak Arabadeg harap tak suas sabar ke Nura rasa sak Arabadeg di Tika Tika sendiri saya mengalami ke dengan tak di Gip Samata lebih sehingga Johnny Oni di Gip Samata Paul Korek nang selamat ngancam betul dengan semua pekeping YFM beri dah community harap kita semua sihat dengan tersendak community kas sendiri nang ujian nami dah kawasan terbeda lambat anduti terima kasih ke Jackson Rita Nina selamat mengalami di Sopra para pendengar YFM di geng-geng PPSMBK geng-geng berdengan dikit-dikit sahaja salam damai dengan mesra selalu so Kapung Mambuang Pen Risen dekat ke Rachel Amerika lagi sama mengatai nah sama kemendu sama kemendu salam manis so siburan nah tujuh neg tim di PB PPSMBK berada dengan dikenal di PKS Negeri ada kemat ke Elizabeth Joanne inang selamat alamat andu masuk tu dan Miri terima kasih dengan tadi Miri Ronald Dennis terima kasih Ronald Dennis Durin Gubes terima kasih ke di Durin Gubes Charlie Chung Tizen Lime lagi bisa mengatai ia tengah ngarep hati ngatai sesama Bipraman ada kemat ke G Chun Fo inang salam tuju ia tengah berada dengan adik dengan YFM dia Derek Asen nah terima kasih Derek Asin di gig bersama Taya dengan rating atas sama Habib Praman dalam segmen ngancang petir dekat pukul peis ngarep bekas dekat ya nak berdengar di tikati di gig bersama ngata harap ngana sabar bersama KD YFM dia ngata sama Habib Praman dalam segmen ngancang petir.

dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ragu Pramata bersama dengan Stingray dari Sadung yang berangan tadi bersama KD YFM dia kas negara ia nak peminat setia ia nak sukan bor mai kembali sama teman di Stadium Negeri di Petra Jaya Kuching inga anu minggu wati di kita ada bersama nyaksi baru bor di skasen ia nak Liga Super ia nak musim 2025-2026 inga anu minggu wati semangju anu berat Mei 2026 pukul mai suku sengarap jadi mai kembali ia nak berangan di nyukong Kuching City FC sama-sama mendengar pakai jumpa kala hijau dengan budak jumpa

aku ragu adik mesti akan sapra neka pukor peis ngarep mayah kebet ngarep pukor peis ngarep mengarep sama ge ngarep ngarut mi adik permandangan dari segmen tang tak ngarep pun kas nega sama ngarep di tinggal dengan tak digi bisa mengata ia tinggal mati lebih si di kuciro dengan tak Anna enak Johnny Tiong ia nang best ragu ngarep ti cukup minat ragu betul yo ada lebih si ragu bagus nah terima kasih kas nega sama ngarep ge dengan tak Gary Gray terima kasih Gary Gray bisa mengata ia ngarep mati Rita Wendy nah sama ngancam petir sama petugas terima kasih tuju ia berdengar di YFM dia Alin Angan give sama mata yang hormati Paul Korek inang give sama mata Anari East inang sama dengan Cambuta minta lagu dia yang one kami lagi masa tak kusubah main lagu dia yang one ia tersesama Bipraman kas juga sama ngarep ke di Alin Angan bekas DJ YFM dia ke inang betul-betul nostalgia dengan ragu ragu So Stingray dari sadung ni nang rasa dop gi masih di konting arep ti best terima kasih di bekas DJ wife family DJ Alin kami yang ana gi kedengar kami yang betul-betul peminat setia radio wife family ayah na DJ di nang tak kira DJ di sebayu ke terima kasih amai gi bisa mangga yit ngar mati kas juga terima kasih Nur Atika gi bisa mangga yit ngar mati ngata sesama bi praman ngana ta pucu dinge nga ragu praman ta adi mu ku sedia kaso praga bisa mangga Ambrose and ku utris asengku.

Ragu Sonia, tuju ia nak dayung adi dan Sonia. Asika dayung adi dan Sonia. Di bersama mata ia tinggal mati. Guys juga, ia dah berangan di kek bersama di Facebook FM dia. Asrama ngarep di kek gerdingan tak adi bau gemerut bersama ngata di Facebook FM dia. Lebih juga Lin Azlina. Terima kasih Alfred Lemet lagi bersama atas menaga Suvian Nyigor. Inang radio tetap on. Inang asrama ngarep bayar suap pengaji setia FM dia. Terima kasih. Ya berangan ada dikit sama tak ia tengah mati. Jadi kanak atap syuk dengan ragu-ragu Praman Adi mesediakan sepergan dekat perben siaran ngata sesama Abi Praman dengan Rapati lebih segera sepagi andu satu tebet minggu sentenang atau mempaya-paya ia tak pikir-pikir anikah kerja rakyat tandai sepagi. Jadi anak syuk dengan ragu Praman tak bersama dengan Dagen Asben Bak Bikorot Amaya Bak Bikorot Amai sepagi tebet minggu.

Ya, sebenarnya yang mereka nak di remon kerja sepagi Maya nang di toke nang bak bikorot Maya sepagi anu satu kesabar nang baga barata di kerja setengah anu wada kan sebenarnya selamat ngarum di ngata di gig bau bisa mata risik gian ini selamat ngarum di jet radio on jet terima kasih kan sebenarnya memetin genya mita mis negeri di penerbang segmen yang ngancang petayin anu hati terima kasih lebih si berangan adi bersama ke AD YFM dia kan sebenarnya mereka melepas hati tinggal pukul es ngarum mata dapat sesama keringat agak The Paradise National FM kali pasal nak ngarai PJ Ubi Praman bisa mangapi ngarut mek ada Praman dengan DJ Angie dalam segmen ngarut pun jadi ngarut aku juga terima kasih Kak Sprung terima kasih gak berdengar nak digi bersama di Facebook FM di RTM klik sama siar radio di 06.2 MHz di 02.2 MHz Ragus Kazan sedia Kak Sprung bersama ngarut mekis ragu bau nyalu.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.
3: Ingat suka lagu itu?

0: Atu ragu iti. Kaninga dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbon. So, pukul pisarem, nepukul semangguh setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

0: guess mengena mini terba sebegul labri i bingara mesra bingara mah dengan selamat bidaput kita ada pengisi segmen ngarum pawen ngara anu rimah siti semerimah anu buran rimah 2026 kino ai taru jam dah bersama dengan aku pingarun petugas ne ke pukul semeng 2 trup ngarum siti mati ya bagaimana biasa dengan penyusun atur program kita pukul semeng bingara sema agah demenan sena bekar sadong di pasar agah mun biasa dengan tiap ngara anu rimah seninje kita keping program lebih lagi bila peminat-peminat lagu country and western ya lebih sama dengan penabit na Filomena Buang masih nyambung kita ada segmen ngarum pawen nak kebukul semeng dua trup ngarum gaping atau masih YFM Media ataupun segmen semeng dua talk enam berpagi lagi ya dengan lagu-lagu penghibur YFM Media nak kebukul enam berpagi lagi bersama dengan pengarun Amir Beken lagi ya lagi semua penghibur kita ada bersama dengan Amir dan Masai Tina tapi saja pindahan dengan terus kita berhibur pasti lagu penghibur kita semua masuk Jenny aku pun the number ini
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

dari bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Agi lagu menghibur mesu for kadun ataupun 4K dan mati nak maka oro ya. Yeah. Agi dengan anu pagi dengan mesin lagi wang anu minggu ya. Yeah. Kinoi dua nu dengan dengan sama kita mit puan lagi ya. Yeah. Dengan tengah jaran the dok tutup sempena dengan program Kuching Music Festival 2026 dengan anu pagi dengan program Kuching Music Festival itu antara jaran ataupun lokasi the dok tutup senja susur dengan lampu isyarat RTM, lampu isyarat Jeren Pearl, simpang Jeren Wawasan Mesu Lebuh Wayang, Jeren Tunabang Haji Openg nega Jeren Barak, Jeren Barak nega Jeren Pearl dengan Jeren Gambia ngejung dek Jeren Tun Abang Haji Openg. Ya dengan Jeren ti dah akan tuk tutup sampai pukul iju bingara sampai tok pukul semeng dua trup ngara. Kinuhai dua nu siti anu pagi dengan nu minggu ya dengan ti supaya nyenang dengan ni mudah lagi pimpenu aliran trafik dengan selain depan polis dah akan ngundah sekatan lagi ya. BDRM dah akan tutup dengan lencongan Jeren ti ngilaung nega tempat-tempat terbeken lagi supaya dapat kita ini mudah lagi pimpenu adep kita lebih lagi dengan motosikal ataupun denguhang jarak titik dengan Padang Merdeka Kuching dengan tinjungkak kerjasama nyaratus dan meneg ya kait sebarang-barang daerah angkudong ataupun parking motor kita dengan bengi-bengi jaran dengan dok petayin supaya kita rancang pimpenu kita dengan minan jaran alternatif bagitinan ngurang lagi ya sesak badeg wang masa nguhang jaran city lagi ya sebenarnya matina ya dengan program Kuching Music Festival 2026 sama kita ngumit puan lagi antara jaran-jaran de udok tutup lagi ya di grup pesuatu pagi ya dengan tok anu minggu ya kita terus lagi tabibor kita bersama dengan Sindora dari Bambang Ngindang.

harito. Ano pamiyang negara? Dok sita nga smarimah anu branme. So nga ipurut dok sita nga suas memperinam perupat anu pemiang negara jadi platform bas yang ngaten kerja pengenai barat pemiang tunuh penyekembang rais. Tema anu pemiang negara seba adi 62 inah menggerak belia ke inak penetan tunuh rakah nyebeke dingi barat tubak bau derem jadi penguru. Benar kuas pemadai ngera ke nyedia ngera bedak mujo derem nurak pinima tipuh je. Anu pemiang negara deh kaes yang nyebeke dingi atin rindu di rais. Paik geh yang negap dengan atur ni kaban nasional ka ingin peluang ke barat pemiang bedak kidaan aspirasi ngera yang pini kembang modal insan adu holistik ngan inklusif. Selamat anu pemiang negara, so KE di RTM.

Ya, lagu penghibur teman benda Cornelius Lim mengani ada matina sama perimpur kita ada segmen ngarum pawan yang ngara anu rima siti semerima anu buran rima 2026 lebih lagi kita ada de berubi nega padang merdeka de masa itina ya riman tu lagi siak angun masu opis RTM siti lagi ya ngin ngara siti ke kasih lah di JNG bala siti denguna rehearsal lagi ya jadi kita payah-payah boleh lagi sama apa Berubi dan dengan Padang Central ataupun de Padang Merdeka Kuching masa tina ngin anu pagi dengan anu minggu sama program Kuching Festival 2026 lagi ya dengan senamatina lagi ya, antara pengerami de Dognatur dan dengan Bandaraya Kuching Siti tina ngerami ya dengan dengan kita dengan Wang Jeren CN dengan sentiasa bihati-hati ya dengan ada jeren-jeren untuk tutup ataupun ngilaung minan jeren de beken ni. Okey. Okey dengan Kusmeheng Bingarem sama Agah dapat kita sama-sama kaping nah. Terus lagi kita bihibur. Lagu bihibur bersama dengan Jackson Boson dengan Magnificent Five Bintangku.

harito, ano pamiyang negara, dog sita nga smarimah ano brand may, so nga ipuro dog sita nga suwas mempriinom propat, ano pamiyang negara, jadi platform bas yung natin kerja pengenai barap pamiyang tunuh penyikembang rais. Tema ano pamiyang negara seba adi 62 inah menggerak belia, kainak penetan tunuh rakah nyebeke dinge baratu babau, derem jadi penguru, benar kuas pemadai ngera, ka nyidia ngera bedak mujo derem nurak penyimak tipuh je. Ano pamiyang negara deh ka es yung nyebeke dinge atin rindu di rais, paik geh yen negap dengan atur ni kaban nasional kak yin ngin peluang kak bara pemiang bedak kidaan aspirasi ngera yang pini kembang modal insan adu holistik ngan inklusif. Selamat anu pemiang negara, so KE di RTM.

program Sarawak ku sayang duh puju udinge kakari ati program ane redo ngatug di Bintulu so anu rima 22 Mei neg anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu. Program ane redo kuka bedayang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Sama-sama atan nyirami program Sarawak ku sayang Bintulu adi media berang masam aktiviti adi samun pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jual Barang, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak ke Begedingi. Program Sarawak ku sayang 22-24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Hish, nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyah pa sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pa sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pa setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: selamat bingara bersama dengan aku Angeline Impur agah bingara mesu YFM Bidia. Ombudsman Sarawak ni langkah perintah negeri ngancak pentadbiran perintah integriti bertanggungjawab dengan ngajah undang-undang. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya menang ngada ombudsman supaya negeri bergerak lebih pantas. Tidak dapat nerik pelabur enca bangsa. Ombudsman Sarawak itu seberperasi penuh ngajah undang-undang dengan bala ahli guna report terus neg Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ahi pengadu terima pak pengadu dah lengkap ngajah syarat ira tumit tindak lebih jejep. Tinggal pengadu terima hanya bukti pengadu berkait jenayah dengan maan suap teban neg pihak berkuasa berkait. Lebih danti neg beli saga rimpas berdeput dengan Premier Sarawak. Komiti Anti-Vandalisme tunah tidak ngilawan kerja perusak kereta ratus dengan infrastruktur telekomunikasi di negeri. Gapit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Datuk Liwah Lagang menang, guna komiti rimpas kes perusak kereta ratus ngeban rugi semengeni RM0.4 juta sewa tayar. Komiti tunah tidak nyusun serta ngurus langkah ngasi mengperlu kerjasama inya ratus nulung nyaga pemancar dengan kabel telekomunikasi mesu dok perusak dengan tangku. Nyaratus beli guna report sekirampuan aktiviti kait tentu tunah de reta ratus. Pinulung belanja RM4.4 juta jugon perintah Sarawak neg 644 pedagang icuk dengan sederhana sewak taya. Jugon dorongan program pedagang untuk natur pembadanan pimanjang ekonomi Sarawak ACDC. Gapit Menteri Pedagang Enca Bangsa, Industri dengan Pelaburan, Dato' Dr. Malcolm Musen Lamoh menang RM6 juta jugon neg 500 ijuk propri orang pedagang dorongan inisiatif Opis Menteri T. RM2.5 juta geran pedagang teknikal dengan vocational juga nak taruh 127 orang dengan ini RM0.3 juta geran graduan tinan muka dagang. ACDC nyalan program sedia loan derungan opis teusaha kewangan negeri kahi mahi RM0.4 juta juga nak 65 orang pedagang. 4 orang anak bujang dari The Compound ingin mirih rukuk secara haram buran ini neg buran rimah sawati. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah menang, ti salah derungan seksyen semtaruh, kurungan taruh akta ngawal produk rukuk jaga penyihat ratus 2024. Timpu desama 250 petaruh orang anak bujang dari dakwa dengan seksyen semenjuk kurungan ni nguna salah berkait ngeruko atau vape. Taruh orang inya nyuwa ruko dakwa dengan seksyen semengtaruh kurungan ni akta sama nginyuwa ruko neganakinya bantu umur. Kes dadah berkait vape bitambah neg semengpat kes sewa taya dibanding 4 kes sewa 2020 petaruh. Perlu ngada skim loan khas remin singkedep di kampung kawasan sepak pasar supaya dapat penguntung sama mengprogram loan dedeginya ratus di remin tangan. Adun Opar Billy Sujang menang adanya ratus di kawasan kampung ngenai di remin adep kai dapat loan di mengti sebab kai ngenai di remin tangan. Pimancang kawasan sepak pasar patut adil supaya nyaratus kai menang penolong perintah jugon negeri remin tangan saja. Dengan keti agah bingare susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching dengan senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: ngarum tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak i.
3: Sampukur peringarum, next mendua terang ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BD.

Ya, dengan apa kamu at pukul semua suku bingara engkeping program country and western dengan pesilung lagi lagu penghibur kita sebelum keping program pasti bersama dengan Bella G, Nyayang Mu.

0: Okay, jom kita rapukulas mengesuku bingara mengeping taya program Country and Western.
1: Selamat ngarum, ada bisa mah lagi dan rancangan ataupun dan program Country and Western dan ngarum ini. Ini abar barangan peminat lagu-lagu country ada bisa mah selama lebih kurang 45 minit dan ngarum ini. Aku lagi si dia boga masam lagu-lagu country hasil nuduh suasat bingan dan ngarum ini ya. Jadi ngarum ini ada kita buat dua lagu-lagu penghibur, lagu-lagu country. Let's country tonight.

Ini dia empat buah lagu The Hasanuddin Ingan dan Romiti. Jadi mungkin dan jam di kedai ti lagi ingan dia guru ria si dia ria beus ke ataupun dia masih lagi mungkin nuak pin kupingan sama dino ke sama-sama ngocit lagu-lagu country dengan Romiti ya. Jadi ada kita buat dua empat buah lagu country The Stursa. Aku akan dengan Tibur dua lagu-lagu pilihan dan program country and western.

Selamat bertugas, aku juga nanti ingat. Dia bertugas sebagai doktor ke, dia bertugas sebagai misi ke, dia jurah jaga ataupun kuti barapi sakit, dia sopak ni ya. Dia sebagai pengawal keselamatan, dia jurah jaga kodia ke, okey kodia dia 24 jam ya, dia buka. Jadi artang suat demingan sihat-sihat dan ngeromiti Rami Powen ngajit lagu-lagu penghibur dia kamu peruah dalam program dia kan lagu-lagu country dan YFM dia. Jadi ngeromiti aku randa ingat ngajit lagu-lagu penghibur dia seterusnya dia ogi kusidia dan program lagu country.

Okay, nama untuk dia empat buah lagu country. Dan lagu-lagu country nama ti ogi kisah depa. Dan semua terperhati lirik-lirik lagu-lagu country. Ya, boga cerita pasal rawang, boga cerita pasal kisah bercinta, boga ada nanya lagu-lagu country ogi gada pasal agama. Jadi itu nanya unik lagu country des memang murid dan wah otinta ota sama-sama kodanan kiri yang menghayati baik-baik lirik dan lagu-lagu country demuti ya. Jadi aku randa ingat ngoci pak buah lagu desterusa lagi kusida dan ngaromiti. Selamat bibur aku juga nuduk suasa depingannya.

0: Dan terbutirlah antara lagu-lagu country lagi kesidia dalam minggu ini. Maka mutia minggu di bawah ada Bidapun lagi, ada Bersama lagi, dan program Country Western dan Jam Bersama minggu di bawah ada Bersama ya. Okey, jadi cerita sihat bersama dalam minggu ini, episod sendiri kali ini. Bidapun lagi, don't forget your boot and your cowboy hat. Okay, that's country. Bye-bye.
1: Okay, dah mati nasi mangkeping program Country and Western. The dog susun dengan peluah beda penerbit na Filomena Buang. Dapat kita kaping lagi o minggu de bawah dengan jam de sama. Ya, semenjuk minit rimpas pukul semeng ini bingarem.
2: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
3: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih hendak kai.
4: Sebukur peringarum, next men dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, Bili.

Ya, lagu Bieber Taban Beda Kerry dengan Lester Geres The Matikna Dayung Bidaya. Lebih lagi bila dengan kita ada masa lagi bigiang bigia dengan kita dengar Siti. Ya, ada segmen Ngarum Power. Terima kasih penyini bila dengan kita bersama dengan Ami The YFM Bidaya Gerak Bersama Ngara Anurima. Semerima Anuburan Rima 2026. Ada lagi dah kerja dengan Red City. Ya, kerja shift. Ya, selamat tugas dengan selamat nyalan kerja kita lagi. Tengin sen tune Negami The YFM BD ya. Mainan frekuensi kita ada Kuching FM ni 06.8 MHz dengan Deserian FM ni 0.7 MHz dengan Sepak masuk kawasan. Hanya penemput frekuensi Siti. Kita boleh kaping melalui RTM klik .rtm.gov.my ataupun ni lagi portal RTM lagi ya. Okey, dengan terus lagi kita berhibur kali ini bersama dengan kumpulan Timegah. Demesu seriot masa itina seninja Timegah dengan lagu Timengenmu Dayung Kumang.

0: Olala.
1: Oi.
0: Tu jam Madin dah.
1: Oh, Madin berpukul semengit lebih senyarap. Mani dah.
0: Aduh, beri abuk. Gerang segmen dengan power tu YFM dia.
1: Eh, segmen dengan power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia. Dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngerah dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerah anak. Picu siaran ngerah sub kurs mengdus cap ngarem. Dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sahut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

menyertai bumi kenyalan. Bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ya, lagu penghibur musim main rantai joget jamu gawai de mati. Ya, tina nak nama semangat dengan kita dera nyemut anu gawai lagi de sawa iti lagi ya. Okey, bagaimut landu pagi sama mengenem Mei 2026 dengan tiap sawa lagi sama nyemut anu guru ya. Selamat nyemut anu guru nek semua bala tenaga pengajar, bala guru dengan terima kasih ngin semua jasa dengan pengorbanan dengan dedikasi bala ti demah pelajar dengan masa lagi mendidik dengan kedah lagi generasi de masa Suni Andu de lebih berguna. Semoga bala guru kita ngana sentiasa sehat dengan tujuan kesihatan de paguh dengan sentiasa lagi semangat dan ngajar bala anakinya kita de madi Andu Siti. Ngin seninceh tema na guru bitara nadi negara lagi ya. Kai kemud lagi nak bala ada menang bekas cikgu, pun tetap lagi kita ngabak bala encikgu lagi ya, mana pun nama pinjen cikgu lagi, tetap lagi panggilan bala ti pingaba ti memang terus lekat dada kebala kita ada bekas anak murid ni lagi cikgu. Walaupun nama kait lagi ngajar, kait lagi nama kerja sebagai cikgu tenaga pengajar, tetap lagi bala sen dog tabak cikgu. Ya, berkemut lagi jasa bala guru-guru kita Siti ya, baik ada sekolah primary, masuk sekolah pengajar, masuk kindergarten ataupun masuk tadika, tabika lagi tok sampai tok ada mengajar kita sekolah secondary, primary secondary lagi ya. Okey, ketua lagi dah pukul 9:02 terus ngara dengan terus lagi kita berhibur. Lagu menghibur kita kali ini makin joget makin tui makin

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Ya, lagu Pinggir Buruh ataupun Beda Eliza Suzina Jobeng De Matikna dengan Sengemas Tugas Aku Dengarum Siti Segmen Ngarum Pawan Semengarut Nurima Semerima Nubranima 2026. Terima kasih penyinit boleh dengan kita bersama masa pun segmen lagi dengan Cang Peta dengan sambung di segmen Ngarum Pawan. Lepas itu kita angkeping sema segmen Semengdua Enam ya dengan lagu-lagu penghibur dia ke pukul 6 pagi bersama lagi dengan pengarun Ami dia jaga mekat sema segmen mekat krimu khas lagi ya. Okay, dan saya berput lagi nubukan aku bertugas nanti aku di JNJ dengan lagu penghibur kita sebab yang keping segmen 26 dengan ti lagu masuk Darren Wooden Gun dari GAP.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Influenza, dah ka es aen biasa. Pak ida perjadi rebis benak, rebis itu nu baranyama. Anak anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat. Nga grindung adep sama rawang tak nga raka bituku. Nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngut tengan ngap inga sabun. Pakai tutu unduh ngebebak kemai dah sehat. Kemanyah begaul ngedaya beken. Kemai atap bian tanda-tanda influenza. Kebegaut nguri adep tak. Kemai tanda-tanda anak de benak. Adi skasen berguna, temit vaksin influenza berang sewak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adi skasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

dok kesok angkah dok layat musim mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok kesok angkah dok layat musim nakit ngutawan ane ngapi inya sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

untung adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong pitan kastam, denyah mudah bersayak di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adepta, ke gerindung penerang.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka kamah bersindir tenggera adi dok 6 TB. Temi terkah awar kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pini bisik ka adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Bayu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Influenza, dah ka es aen biasa, pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak saman ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat, denyah dah temit bat, ngegrindung adep saman rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngap inga sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemay dah sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemay tanda-tanda anak dek-dek benak. Adi sekasan berguna, temit vaksin influenza berang sewap. Amai ana ina gaya penyegrindung, adi sekasan kena. Ja atas sama-sama tak adep tak so influenza, grindung adep tak saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

program Budi Madani Ron Piperima Pankah Budi Piperima dong atur parit sementara ana inah 200 liter ni buran sok kuata taru 100 liter ni buran sebayu ati buruk sok ni anu buran April 2026 yang tak susah inyok betuna ngapito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana rega Ron Piperima adi dok subsidi di baba seringgit ipul priiset ni liter kas subsidi e-hailing ngap pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak ngas Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Beken soana yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegah netap had misi inyo derebih sok 50 liter ni sedah misi yang motor persendirian, motor pengakut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah misi yang motor pengakut daya dengan motor teban barang adi derebih sok tarutan ke 150 liter.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RDM Click.rd.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong, dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Dah kut kesok, angkah dah gelayat musing, mesti lagi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dira yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dah kut kesok, angkah dah gelayat musing, nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wangkah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen sebuang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sebuang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dogurin. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dog 6 GB. Temit raka awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

Asong rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk sua ingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

nasib seput brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: rosak dia, beri nyuak. Toru setengah orang tiak, nyuak obuak. Lepas tu, toto dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mongki lotong, ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, dia kira berturak untuk kata ni. Moh dia mentok kata, oma, bat lagi, no. Dah, lepas aku cukupnya monap, meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, mau buat tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Deh, dah kisah sebek duit ke tih.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dehnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitek yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dehnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dehnyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Semayang berpagi anu inem, semangnem anu beran rima. Dua gana namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masih surat Santo Paul, neginya bi Rom, tetek semengpat, bersena iju tok pirii. Anyap inya ada suku kita mudip atau kebes derek adepna. Kan kita mudip? Kita mudip derek Tuhan. Kan kita kebes? Kita kebes derek Tuhan. Menepun kita mudip atau kebes, kita odeg nampu Tuhan. Kristus kebes dengan mudip bau, mana janji Tuhan. Dek inya ada mudip dengan inya ada kebes lagi. Sanda tanpa semayang kita, emang kami dua surga, gana nakap ngan kudus, pemerintah kamade, pincir kamera doktuna, tanamu dua surga, juga anda kami anuiti, kenaan belakang lu, nampun dosami, mengampi ngampun nyerpi salah kelawan kami, nibah kami masuk pengancu, ngeplepas kami masuk ani-ani, dapi ek, tanpa emang kami, Wang Asensio, anak akam nyangi Roh Kudus, nek bala rasul ne. Bala terima ahi gracia timpaham masuk surga. Kami semayang, cukon lagi nek kami pinyukon Roh Kudus en. Bada Jesus Kristus, anak akam Tuhan kami, damudip dengan merintah piringan akam, Tuhan penyini Roh Kudus, tanpa adu-adu anyap pangan. Tapi Maria ada penuh gracia tanpa berganakam. Bi berkatakam ancah obobo dayung dengan bi berkat buat dibuakam Jesus. Santa Maria ne tanpa. Kami ini ada berusa. Yungka akam semayang guna mi iti isi. Dengan lagi lama misindek era kabes. Amin. Mulia negemang dengan anak dan Roh Kudus. Mau nama sedegina iti se dengan adu-adu anyap pangan tanpa lep kuasa berkat obo-obo kini tua kena namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Si bunga si pun negah. Sakofa Pimenos Infrastruktur Telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima 67 aduan isu SARA tadbir. 20 tahunan dari Dog Dakwa jadi anggota kumpulan jenayah terancang. Seramat isan-isan bisa mengaku jurnal labari dermegah isan-isan so YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Pemudah internet revisi di sepa pasar Sarawak Dok Pideras bedak Sakofa di pemenus bas infrastruktur telekomunikasi reis. Raka hati rengen penyeduduh rangkaian internet beken so negap agenda ekonomi digital Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg Kidanang, Sarawak deh tiap bisengan sepenuhi di syarikat nyedia telekomunikasi komersial di kawasan kurang komuniti setegar ngera nurak penyimar samun kos infrastruktur adi bigatu. Sarawak menegah rekuas teknologi internet pakai satelit di deh pa'u bisengan di fiber optik. Teknologi anak bitukar ke sistem perkomputeran cloud ke nyikan data digital. Air kedah nanti dipenulis segah di Siburan. Semang perinaan akad supah Dok Setu Pari jadi setiausaha politik ke Premier Sarawak derem ni rami di Dun Sarawak. Rami anak Dok Nyaksi beda gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Semempat naan ngarun Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, dua pengarun Parti Demokratik Progresif, dua pengarun Sok Parti Rakyat Sarawak nganinaan pengarun Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Ngera digeng tanggungjawab derem menegap dasar ke agenda penyekemang reis di pun takah samun ngurus isu rakyat rajung yang penerang baras kap perintah samun netupi masang projek ngedasar perintah di lebih ngasi kedok mereti beda rakyat. Setekerati Ombudsman Sarawak terima 67 aduan ripas proses saringan berkait dengan isu SARA tadbir dalam agensi perintah pihak berkuasa kawasan Badan Berkanun Negeri samun syarikat adi bipawut dengan perintah. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Datuk Juanda Jaya Kidanang beratus aduan dok terima sungumena keus aduan adi teman bukti samun dalam pitak kuasa Ombudsman Sarawak redog proses. Sedenana aduan berkait jenayah dengan Sarah Mansuap dok rujuk radus ke pihak berkuasa. Ombudsman Sarawak deh rek suak sapur dalam kes mahkamah amai perkara anak di sepa pita kuasa institusi anak. Ia kena seketika penulis segah selepas bidapa dengan Premier Sarawak di Kuching. Tipu di sama Ombudsman Sarawak mekenu operasi adi teban sekurang-kurang i rimah naan ahli nanyam penitah ribu ordinan Ombudsman Sarawak 2020 taru. Datuk Dr. Juanda nyebut nang pidubu i biguna ngajung negap dinge integriti accountability kat tadbir urus adi kena. Ratus siat nai aduan pakai surat email puankah so website rasmi Ombudsman Sarawak adi dok masang sewa preja. Ngana aplikasi aduan endok naik dengan kerjasama Sarawak Informasi Sistem. Dua puluh tahunan samuninan pemiang Dob Saya Nang jadi ahli kumpulan jenayah terancang tunduh berang masam aktiviti jenayah di Sarawak Dok Teban Kak Taruh Mahkamah Seksyen di Kuching. So perak suspek umur semang perin neg patrupat sewa dobitan derem ops pusat merah Dok dakwa tunak seksyen ni taruh kusong V karung ni kanun keseksaan. Ngerat Dok dakwa jadi geng 24 hung-hung di asah bulan Disember 2020 ni neg bulan April adiripas dini teyak butan sawit di kampung China Dayak Sematan di Lundu. Meting pengakuan dok rekod amai kes dari buat pita kuasa mahkamah tinggi beramah ngasarah dari buat akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2002. Ngerana dok dakwa disuruh jawin Hakim Iris Awen John, Nur Hisham Muhammad Jafar dan Musli Abdul Hamid kak jaminan kes deh doknya benar. Kerajaan dakwa dok naib pada gapit pendakwa raya Syafiq Kasim dan Maryam Jamilah Abdul Manaf mitik tipuh nikburan yana sebutan parik kes suayu kes dok mindah ke mahkamah tinggi.
So pregedari ada I Nin An Dok Ngarun Peguam Hani Iriani Boni Patrick Vun Rob Lee Daniel Ling Ngadato Shankar Ram Asnani. Baraguru Dok Mite Tetet Stama Kasidia Nura Penyekembang Pendidikan di Berubah Madinati. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak Zulkifli Sebli Kidanang Guru Deh Sien Deh Nyebeke Ada Pengera Pakai Teknologi Kecerdasan Buatan AI Ngenetu Sistem Pengajar Adu-adu Relevan Kak Ngasi Drem Zaman Digital. Penyepuan Pasar Teknologi Skasen Bau Ngin Udah Di Kerja Kak Bedak Ngasi Penyebrajar Drem Kelas. Guru di Sarawak Patut Proaktif Kak Bian Pininga Jo Drem Teban Perikmatan Adiskasen Kena Ke Anak Bangsa. Penerak guru deh ada ngen ilmu Pak I Piguru Sahsia Pingubah Ditipu Jo Ke Ejen Pingubah Drem Masyarakat. Ikan nanti ke penulis segah RTM di Kuching. Pengarah Opis Kerja Raya JKR Sarawak Datu Cassidy Morris cadang yet netap anugerah industri JKR Sarawak Revision Naksukura University Malaysia Sarawak Unimas. Rakah tinggal kakat penyekembang bakat pimujur akademik samun bisubah awar derem kejuruteraan infrastruktur ngat teknologi. Pikaran dokteraan tipu ayah naik kerja merawat ke Unimas Kota Samarahan. Penura Datu Dr. Cassidy dijadi ke Profesor Adjung Unimas menega ngatu JKR Sarawak ina platform skasen kena naik kerja pimerati itu nak penyekuna industri madinati. Tipu disamah dapat turung opis di paut kenu projek ngarabis mampan inovatif ketemuan impact bergantung di rakyat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ada di jarak ke peramanya di Dr. Bahan daripada Beethoven. Nog buah asong ku. Tepan tak madi nama pernik menerima pas pukul 6. Isan asa seramat isan asa kesawa peragah ripas hati pukul ju. Isan asa antara dapat sama-sama kiri dengan agah di nombor 2. Dalam peminyo buka rasa dong. Ripas anak atas nip cu dingin dengan ragu-ragu peraman. Sebab tidak dapat sama-sama kiri dengan garis kawasan. Dengan pukul ju setengah isan asa dalam peminyo buat jagoi. Ripas anak atas nip cu dingin peraman adapta di YFM Bidia. Nekak pukul peri isan asa sebab tidak dapat sama-sama kiri dengan agah di dok peruah sepusar berita radio. Kuala Lumpur dengan yang seramah sasaran ke Sopraga Barangan. Terima kasih Rebis itu dulu Sopraga Adikip sama ke di Isan-Isan di dalam segmen Mekata Karim Has sasaran itu setu semangat manuperan Mei 2026.

Selamat pagi, selamat malam, saya Madani, sebungan seneti pun pulak. Saya pa penyokong bahas infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Emasmen Sarawak terima 67 pengadu pasal salah pentadbiran. Tertaru orang dari terlibat kumpulan jenayah di Keranji. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian Jani Daga. Dan berpagi tim Musuh YFM. Internet di kawasan sepepasar di Sarawak makin laju ingin sekopa sedia pekekas rangkaian telekomunikasi negeri. Premier Dutuengi Tan Sri Wang Johari Tun Openg menang Sarawak kai lagi bergantung na company penyedia telekomunikasi komersial tinan pelaju line internet di kawasan kurang 100. Langkati jangka ngada line internet lebih laju dengan karui pengada agenda ekonomi digital Sarawak. Sarawak eliminan internet satellite dengan kai ngarap gentian optik. Data dengan sistem komputer dah lebih ahi simpan secara online minan cloud berbanding simpan abis komputer atau server biasa. Berdanti nak balap nulis agah desiburan. Semengprii orang ngumit sumpah pidibu bau jaji setiausaha politik nak Premier Sarawak dah ini majlis dah Dun Sarawak. Majlis luksasi berdagapit Premier Dr. Amar Douglas Ugah Embas. Semengempat individu dengarun Parti Pesaka Mitra Bersatu, dua orang wakil Parti Demokratik Progresif, dua orang wakil masuk Parti Rakyat Sarawak dengan ni orang masuk Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Balati yang bertanggungjawab beragah polisi dengan agenda pemancang perintah negeri di peringkat kampung. Setelah politik menjawab ngelesi pisah rakyat, nulung percepat peragah penyaut neg perintah dan tentu rakyat paham projek dengan polisi-polisi perintah. 67 pengadu mudah terima beda Ombudsman Sarawak melulus proses seringan awal selinci isu salah pentadbiran abe agensi perintah negeri pihak berkuasa tempatan badan berkanun negeri dengan company berkait perintah. Gapit Menteri Depis Premier Sarawak Integriti dengan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya menengahi pengadu dok terima. Pak pengadu ada bukti dengan dorongan bidang kuasa Ombudsman Sarawak era dok proses. Pengadu berkait jenayah dengan mansuap era terus taban nak pihak berkuasa berkait. Ombudsman Sarawak kat masuk campur kes-kes mahkamah ingin beken bidang kuasa ti. Nanti nak bala penulis agah rimpas bidapur dengan Premier Sarawak de Kuching. Ombudsman Sarawak itu nak operasi sepenuh melengkap lima orang ahli ngajah atur dengan Ordinan Ombudsman Sarawak 2020 taru. Datuk Dr. Juanda Manang pingada Ombudsman tinan negap integriti tanggungjawab dengan tadbir urus negeri de Pago. Inyaratus boleh ngunah pingadu minan surat email dengan laman web rasmi Ombudsman Sarawak dan lancar uang sewotayana. Aplikasi aduan masih tunah dengan kerjasama Sarawak Information System. Dua pertaruh orang dari kiburit ni orang anak bujang dari dok percaya ahli kumpulan jenayah dok rancang suruh di aktiviti jenayah di Sarawak taban neg taruh mahkamah sesen di Kuching. Semua dari ti bimu rancang semengprii tok 44 sua dok dakep dorongan op pusat merah dakwa dorongan seksen ni taruh kusong V kurungan ni kanun kesiksaan. Balati ahli geng 24 hung-hung beran 92 sewa 2020 ni nak beran 4 sewati dan ini bola dan sawit di kampung Cina Daya Sematan Delunu. Kedorongan bidang kuasa mahkamah tinggi ngajah salah dok tunah dorongan akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2002. Balati kai sama masa bicara de Jowi Hakim Aris Awen John Nur Hisam Muhammad Jafar dengan Musli Abdul Hamid. Balana kai boleh pelepas dengan ikat jamin. Kedu nurus berdagapit pendakwa raya Syafiq Kasim dengan Maryam Jamilah Abdul Manap
Dia minta timpuh ni barang lagi bagi bicara balik sebab ngalih kes neg Mahkamah Tinggi. Ini orang dari saja anyap wakil peguam dengan bala debeken dog narun beda peguam Hani Ariani Boni, Patrick Boon, Rap Lee, Daniel Ling dengan Dato Shankar Ram Asnani. Bala guru dog pinta pengjawab dengan tugas namah pemanai dengan sedia berubah ngajah pengubah bau dunia pendidikan. Presiden Gerumpung Guru Miputra Sarawak Zulkifli Sebeli menang guru perlu pandai teknologi kecerdasan buatan dengan jamin sistem ngajar kekal relevan dengan ngasih de zaman digital. Wang guru pandai teknologi moden lebih mudah guna kerja dengan proses ngajar dengan belajar abis kelas. Guru de Sarawak perlu sedia kreatif dengan nyugon perkhidmatan pendidikan lebih paguh wang ngajar anak sekolah. Nanti indek bala Produs Agah RTM The Kuching. Pengarah Opis Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris cadang era ngada anugerah industri JKS Sarawak dedek bela pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Langkati dengan perancang pemancang bakat kecermelangan akademik dengan nyugun peluang belajar asas kejuruteraan infrastruktur dengan teknologi. Pekarati dok cadang tim pemelawat neg UNIMAS Kota Semerahan. Datuk Dr. Kasidi de jaji Profesor Anjung UNIMAS depan tinan JKR Sarawak nulung pejaji JKR Sarawak ini platform paling paguh dengan guna penyelidik de perlu beda industri.

Kesedung lagi agah de berpageti. Report kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Jalan kemanyang dengan pemancang infrastruktur pinami de kawasan Dun Tanjung Datu perlu dok tenama. Pikarati dok cadang pada Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Kawasan itina mai pro 5% ada joran bahas pak masih ada tempat de perlu dok kia. Tengah kawasan perlu tamah jalan kemanyang seninceh Kuala Bandang, Kampung Sungai Limau, Langgir da Zon Sempadi dengan Kampung Sebat Daya dengan Kampung Siru Daya da Zon Sematan. Nepanyungka ngunah ini marina seninceh tempat nyimpan bot dengan Medan Selera da kawasan Jematan Rambungan. Necadang ngunah jalan pesisir mesu Jematan Sematan Tok Teluk Melano kiberet abi rancangan Malaysia Sementara. Selanjutnya mengharap lebih ahit menara telekomunikasi tunah di kawasan Tanjung Datu. Sistem ngurus tanah tinan bedak Velcra perlu dog kia bau tinan ngancak company untung dengan dapat nulung nama pencun rakyat di kawasan sepapasar. Adun Tanjung Datu menang peserta Velcra negeri berdan dividen bersih di kayahi dok terima sebab pimutung utang pimancang nginahi projek Velcra de negeri masih de peringkat mayar balik ungkos ladang. Tegal beken seningce projek icek dengan belampar ngancak susah ngurus ungkos pengangkut dengan sistem parik. Lebih 75,000 tengen kupi lebrika puru de kawasan Dun Seremu. Adun Seremu Miro Simo menang industri ti bahas peluang jaji pinjeun bau nyeratu di kawasan sepepasar lebih lagi di Teringos, Krokong dengan Gumbang. Sejarah kawasan ti puru kupi tanah dengan gaya anu pagu dapat peluah kupi lebrika dabi kualiti pagu dengan untung secara komersial. Makinihong balik kebon icek dan puru kupi ngajah bitamah piminta kupi tempatan dengan produk kupi premium dan negriti. Pikabun perlu duk tulun masuk segi subsidi abok dengan nama hasil dengan pinjuan abih jangka tuhai. Masang lampu jaran LED cadang da tunah da seluruh miri dengan Sarawak dengan jimat tenaga elektrik serta nyukong pimancang bandar pintar. Adun pujut Adam Yi menang ti dapat ngurang piminan elektrik kira-kira 50% banding dengan lampu konvensional. Lampu LED lebih terang dengan lebih selamat. Memandang infrastruktur dengan pekekas 120 juta selalu dok tambah ni 100 makin ahi. Memandang perlu jaran bahas lebih pagu sistem parik dengan kawasan peramin de selamat. Klinik penyihat Tanjung Bijat de Sri Aman perlu dok pegatu tarap. Adun Bukit Bangunan Dato Mong Dagang menang pekas infrastruktur dengan klinik biumur 46 sewa dan makin demah. Klinik ti anyap ambulan tindak ngantut pesakit neg hospital Sri Aman wang kecemasan atau berian. Klinik penyihat yang bijat ada semengni orang pekerja dan dulu pada ini orang pegawai perubatan. Klinik ti terima pekurata neg 700 orang pesakit tiap bulan dengan sedia perkhidmatan neg 67 remintangan serta kampung di kawasan Grand Stumin. Selain sen, sedia bian secara asas klinik ti sedia ahi perkhidmatan penting mengkendam kaib jangkit penyihat ibu dan anak dengan penyakit mental. Tinan mengenagati pun benar cara berupa penyokong bahas infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Pasmen Sarawak terima 67 pengadu pasal Sarawak pun terderang. Baru orang dari terlibat kumpulan jenayah adu berancang. Saya ketika akan berpagi dan susun pada Nur Akila Arbain masa stesen berita was masa RTM Kuching dengan Nur Senalin pada Maulin Salam Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Raga Pramana di Dong Taman pada Chris McKenzie Venalia Taman Tata 22 Minar Pas Pukur Aju I Senisan Ngan Ngan Seramat I Senisan Rabi Siti Berangan Di Agib Sama KDY FM BD RTM Kuching Arimu Awar Sesan Mian Station YFM BD Lepas dengan pukul 7.30 I Senisan terdapat sama-sama Aki dengan Haga Hadiskasan Dalam Pemimpinnya Bawa Jagoi Aku nak gaya dengan Ian Bima Sopra ya. Hapina Parat Beramah dengan program Kuching Music Festival 2026 Hari me Pikuruk Dau Kata apa Apankah hadirnya Dr. Panwati ya 96 Anabran Mei 2026 Nak semang Jut Anabran Mei 2026 Pikuruk Sopra Kujut Sengarap Nak apa kurus semang Dua secara pengarap Mana dok ngatur Program Kuching Music Festival 2026 Di Padang Merdeka Kuching Yang dengan itu Abis menu program Mengah penyegerak Aliran trafik ya Polis Raja Malaysia Rekta Peran Anak-anak Di Susur Dan Jalan Susur dan lampu isyarat RTM, lampu isyarat Jalan Pearl, simpang Jalan Wawasan dari Lebuh Wayang, Jalan Tun Abang Haji Openg, Adika Jalan Berek, Jalan Berek Adika Jalan Pearl, Jalan Gambir Adika Jalan Tun Abang Haji Openg. Dengan pihak polis dalam Malaysia bertanya dari ratus beda amanya nak mutongan di bingan erat amai tina dapat beda aran badeg kemudian doga bertanya ke beda nakit rancang pemenungan nak pakai laluan alternatif ngurang kesesakan lalu lintas banyak kemat ya yang bangan di pihak-pihak aku nak ke bisa di ke Padang Merdeka ngermati beramah dengan Kuching Music Festival Hapi Merat Ani Ina secara percuma. Yang ingin berdengar jadi dengan etapa cuba peraman ada petang ragu-ragu peraman dari Mata Sediaga So, terima kasih di barengan di Agi Bersama KH di Isan Isan Anwati Drum Segmen Maka Tekali Moha Sesan Anu Setus Mengnam Anu Buran Mei 2026 Beramah Gehnga Hari Guru Yen Anwati Serangan Ngena Nga kesempatan nanti Ngena Seramat Sita Anu Guru Puan Ka Hari Guru Terus So Para Warga Pendidik Dekai Si Para Guru ya ha ngan di di remin aret ha kemana ke habian ke tanggung jawab jadi guru tuduk beranak ngan tu bara sude ngan mai lebih sian bara dapat tenang kakak ya puan ka sesi ada di remin aret barangan aki ngajar bara sude-sude ngan kemana ke ya barangan dapat tenang soprag bara warga pendidik ya ada kira sisi ada pengan ada kira perangkaian ngan ada kira bersama KD Yesen Sananwati berbisi bara guru selamat andu guru terus soprag barangan selamat hari guru terus soprag barangan ya perangan wati 96 Mei 2026 25 minit dah lepas pukul ju Yesen San jadinya tak cuba perangan ada petang ragu so division of sin ragu dan rindu rindu sayang di YFM Video RTM Kuching.

0: Jaga Berpagi, segmen Bakat Terluhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 3 berpagi, keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5MHz ke Kuching dan ini 06.7MHz untuk Serian.
1: Pukul 7:30 pagi.

Sebungasah demutik pun punabar. Sakofah, turung jagin tulang belakang infrastruktur komunikasi, telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima nuam perujuk pengadu berkait dua isu penyarah sarah, pengunai sarah dan pentapiran. Dua petaruh orang dari berdakwa jagin ahli geng jenayah. Selamat pagi bersama Doku Martina Naun dan Abar Soai FM Bidaya di Mutik Tengah Nabar. Sakofa jagin tulang belakang infrastruktur telekomunikasi negeri menanggap ada pemudah internet amat dan kawasan luar pasar Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang Sarawak merdui tiap sagak dan syarikat telekomunikasi dengan nama paguh pemudah komunikasi de kawasan kurangnya danga sebab barat demunung jawin boga penusah de kedah kos infrastruktur demar. Rakai ti sakat nyenang rakyat setia pemudah internet de rabis raju pakainya nagap agenda ekonomi digital Sarawak. Sarawak perhati ke teknologi de pakai satelit de merdek sekian bisaga dan gentian optik de sistem pengkomputeran awan baya jikun data digital. Ya sobut dan itik duduk pengerang abar de siburan. Semungpri orang individu memit bau supah jagin setiausaha politik nuduk Premier Sarawak dan di Majlis de Dewan Undangan Negeri Sarawak. Majlis sebanyak si da gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugahambas. Semungpat individu ngarun parti Pusaka Bumi Putra Bersatu, dua individu de ngarun parti Demokratik Progresif, dua orang dengarun Parti Rakyat Sarawak, duh ni orang ngarun Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Pada demunuk kagian ayuh tanggungjawab, norang pasal dasar duk agenda pemasang perintah nuduk ratus terboga. Setiausaha politik pun naik duman ngatur isu rakyat teban penorang baras rakyat nuduk perintah duh nogap rakyat punuk-punuk meroti. Duh notap rakyat punuk-punuk meroti pemonu projek duh dasar perintah. Neg Adin, nuam perujuk pengadu mau berterima da Ombudsman Sarawak lepas proses saringan melibat isu pengunai sarah dan pentadbiran da agensi perintah negeri, pihak berkuasa tempatan, badan berkanun negeri, dua syarikat berkait dua perintah. Gapit Menteri da Upis Premier Sarawak bagian integriti da Ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya nang pihak amat terima boga pengadu pak jek pengadu da ogi bukti duh da ribut kuasa Ombudsman Sarawak sijak dari oboh proses pengadu da melibat jenayah duman suap oboh toban terus nuduk pihak berkuasa berkait. Ombudsman Sarawak pun doik geh murid sapul kes dan melibat mahkamah sebab itih dan luar kuasa institusi ini. Ia sabut dan itik nuduk pengarang abar lepas mad berdapat hormat nuduk Premier Sarawak de Kuching. Sementara ini, Ombudsman Sarawak Adin mempunuh operasi dengan sepenuh lepas ahlinya mendektakah minimum 5 orang kedak ada menotap dari Ordinan Ombudsman Sarawak 2020. Nunain Datuk Dr. Juanda pemokat berniat nogap ada integriti, accountability duh tak berurus de paguh negriti. Ratus dapat naik pengadu pakai surat, email, dua laman web rasmi Ombudsman Sarawak de metajah Sowa Sumia. Aplikasi pengadu pun jurah bermasang pakai kerjasama The Sarawak Information Systems. Duh bertaruh orang dari The murid ni orang remaja buah bisaya ahli geng jenayah denai aktiviti-aktiviti jenayah kekerasan di Sarawak mau abah taban ke taruh mahkamah session di Kuching. Berada munuh bi umur semungpri nuk 44 sowa abah taan dan Ops Pusat Merah mau abah dakwa dari bot section ni taruh kosong V kurungan ni kanon kesiksaan. Berada munuh abah dakwa ahli geng 24 Hung Hung osah buran semung 2 sewa 2020 ni neg buran 4 sewa
deg berat pat teropas dang di kebun sawit de kampung Cina Dayak Sematan de Lundu. Doi pengadu oboh terima sebab kesino dari buat kuasa mahkamah tinggi beramah dua penyarah dari buat akta penyarah pengeramat kurungan langkah-langkah khas sewa 2002. Suat depa oboh dakwa depan Hakim Iris Awin John Nur Hisham Muhammad Jaafar dua Musli Abdul Hamid dua doi ikat jamin oboh ngibonar. Kerja dakwa Abu Nai dan Gapit Pendakwa Raya Syafiq Kasim dua Maryam Jamil Jamilah Abdul Manaf dan Mitya Tipuh Buran Niburan nganyak toban kes ino kang mahkamah tinggi. Suat depeh jek ni orang Abu Ngarun Peguam Hani Iriani Boni Patrick Fun Rap Lee Daniel Ling dua Datuk Shankan Ram Asnani. Bara guru oboh mitia da komited dapat maju dua bistia nuna pemasang dunia pendidikan de memakin ayuh pinura. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak Zulkifli Sebli nang guru mesti riak ponai dan teknologi kecerdasan buatan AI nganya notap sistem ngajar kitubu relevan dungasi dan amal digital adin. Pemane dan teknologi dapat pemuda hadir kerja doda anak sekolah agi minat riak belajar. Guru di Sarawak pun abuh pada bahasa bawah, guru di Sarawak pun mesti gah ketubuk proaktif dua berfikiran juo sen tujuan ngin perkhidmatan dekasen kona amata takar ngejawin penura dunia pendidikan. Duman guru maidah tiak dijeka ngin penipuan pa'ah nya de kaya urah de pagu notap masa depan dua nya ada toban perubah dan ratus terboga. Ia sabut ini ti nudu pengarang abar. Ia sabut ini ti nudu RTM de Kuching. Pengarah UPIS Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris cadang Ria Nai Anugerah Industri JKR Sarawak sen pelajar Universiti Malaysia Sarawak Unimas itih jagin pigorak sen pemasang bakat pemujur akademik dua ngidah berada munu dak robis awar puan peribasa bawah itih jagin pigorak sen pemasang bakat pemujur akademik dua ngidah berada mono robis awar kura bidang kejuruteraan infrastruktur duh teknologi. Pikarai tih bersobut terakhir mad bidapud hormat ke Unimas Kota Semerahan. Duman Datuk Dr. Cassidy dejagin Profesor Anjung Unimas pun dagah JKR Sarawak jagin platform dekasan paguh dan kerja pikarik dan nuna gaya industri de sponar. Dan masa de sama turung upis pono projek de rabis mampan inovatif dua ngin ayuh pasas nudu rakyat. Kita buat dua habar. Berarih kang report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Orang kebun pemudah dupi masang infrastruktur kerja nomi de kawasan Dun Tanjung Datuk mesti oboh nama pagu. Pikarai tia bercadang da Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan. Kawasan ini mau agi kira 25% pemudah orang dupi nyambung pak masih agi topat de masih dia mesti abang ingin penumpu di kedai kawasan di guna orang toyak pemuda Kuala Bandang Kampung Sungai Limo Langgil di zon Sempadi baya Kampung Sebat Dayak di Kampung Siru Dayak di zon Sematan. Berita pun abah cadang dah nimang naik ni marina jagin tepat senyajikan bot dua medan selera de kawasan Gimatan Rambungan. Ia cadang ke projek orang Bingung Raut Sosmatan ke Teluk Melano oboh kibarit kang plan Malaysia ke Semung Taru.
Rasa ni no, ya Arab Robis Boga Menara Telekomunikasi Oboh Mimo de Tanjung Datu. Dan hal de boken modal pengurusan tanah de keda Fekra mesti oboh perhati bau ngan notab utung de senda syarikat ino dapat nama pengidap rakyat de kawasan luar pasar. Nona In Adun Tanjung Datu nya de suak dan skim Fekra negeri nang dividen de terima askiasa. Kada sen penyebab pengidapat ino oboh kopeg pakainya bayar utang pemasang sebab boga projek Fekra dan negeri tih masih dang fasa bayar pari kos pemasang kobun demar. Deboken projek denai dai ayu dua ketika ni deda pengurusan kos jagin susah dekada logistik dua sistem parit pin. Robis ju puru rimu ribu pekerja kupi Librika Adin oboh pura peribasa bau Robis ju puru rimu ribu tangan kupi Librika Adin oboh pura de kawasan Dun Serembu. Adun Serembu miro simu nang industri nu dapat jagin otak ekonomi bau 100 ruang pasar amat de Teringos Krokong Dugumang. Ruas lino tanah do gaya onu de kawasan lino dapat ria peruah keruang kupi Librika de bi-quality do hogi toket komersial. Adin makin bogeknya minat ran ya puruh kupi betuna do bitambah pemitia sen kupi tempatan do produk kupi premium dang pasar. Nya denai kobun pun biguna ge dang pinurung de keda pinurung subsidi baja pakainya nama hasil kualiti pemurah duh pengidapat dang tipuh ombu. Pasang lapu orang de pakai LED obo cadang demiri duh seluruh Sarawak nganyak ngurang pemakai tenaga duh pemasang pasar pintar. Adun Pujud Adam Yi Siu Sang nang cadangan ini dapat ngurang pemakai elektrik negara 50% banding durapu biasa. Nama ada rapu LED Robis Terang duh ngin pengelamat duduk ratus terbaga. Ia nama nang infrastruktur duh pemudah ratus terpujud mesti arit buah nama paguh bitu nak duh rakyat demu makin bertambah. Nama ada sistem orang raya derbis paguh, sistem parit dua kawasan bori ratus deseramat mesti rea oboh sedia. Klinik kesihatan Tanjung Bijat de Sri Aman mesti rikas oboh kakat takah. Nonain Adun Bukit Bangunan, Datuk Mong Dagang, pemudah dua infrastruktur de klinik ino dema 46 sawa patut oboh nukar pakai debau. Klinik ini pun doi ambulans nganyak toban pesakit ke Hospital Sri Aman sen kes begaut atau berobat. Klinik Kesihatan Tanjung Bijat naik operasi pakai semeng ni orang pekerja debungi tua dan ni orang pegawai perubatan. Klinik ini terima kira 700 pesakit dan ni buran dohingin perkhidmatan duduk 20 ju romen botang duk kupo de kawasan Grand Stumbin. Ruasan ngin kerja berubat de biasa klinik ini pun sediaga boga perkhidmatan de keda ondam de doi berjakit penyihat sinda du onak duh penyihat mental. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun Sakofa jagin tulang belakang infrastruktur telekomunikasi Sarawak. Ombudsman Sarawak terima nuam projek pengadu berkait do isu pengunai sarah dan pertabir pentadbiran. Do petaruh orang dari berdakwa jagin ahli geng jenayah. Damutis Cik Abal, so YFM dia ya, dia menyusun dak Nur Akila Arbain, dia menukar kang sinabau dak George Martin Howell, so section berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Anda di Jaraga Brahman tadi Dr. Bahan daripada Lizzie Liz ngarago di dan dari temi. Anda di nanti jam dari studio 55 menit lepas pukul racu i senesan seramat i senesan keso peragabarangan RBC yang dengan di AK bersama KD YFM Bidia RTM Kuching. Mana nak tak sama-sama dia dengan keadaan gaya anda ya. Info di Doksen Sejabatan Meteorologi Malaysia itu semang 2 jam ya, dan seluruh negeri Sarawak berkat kuasa so pukul ju isan isan dan waktu semang 6 anubaran Mei 2026. Sasaran wati jaga agi ujian di kedak-kedak tepat di Kapit, Bintulu, Miri, Ngadi, Limbang, mating ujian di Bigian Beket. Kudaga ya nasminu anwati jaka duduki jati di sopra tepat ya. Ina di Kuching. Di Kuching nga bigian-bigian di Beket Kuching Seriana Semarahan. Seri aman nga sopra ga bigyan ya jaka duduk kicat di sopra ga tepat nga kuna ke gerumah bigatung 0.5 dia negni 0.0 meter sebab po seberat laut raju semeng 20 km sejam suhu pun kata kaparasi dan wati 24 dan 34 darjah Celsius saat ini beringan ya kedan gaya nutaya dan wati temupuan jaka lagi ujian ya nasminu dan wati ya dengan kedai re-ruah re-ruah kemak-kemaki ada manyah kemet ya ban payung ngara bebe si di bandaraya Kuching anu ati agi ini program majere dok ngatur ngana manya kemet teban payung ngan isai kami ujen ngan lagi bian payung ya ngangan ngak konsert ian ngara mati ini nah Kuching Music Festival dok ngatur di Padang Merdeka Kuching lima perucu bina repas apa kerju isan-isan yang seramat isan-isan ke sopra ke berengah rapi besi ke berengah nah berandingan tak dikip sama ngata di awal Facebook ke isan-isan anduati ya sama-sama nanti dengan tak Rikori kemudian ke Haji Chunfo lagi bersama ngata sesan anduati dengan aku nak ke dengan tak Suwe Nyigor lagi bersama ngata sesan anduati ya dengan tak Andy Debos lagi gap sama ngata sesan Anwati, Peter Kilan, Alfred Lemet, Derek Asin. Lagi gap sama ngata sesan Anwati, sama sesan gadi. Bye-bye konten. Lagi menaga dengan tak Jenny Lelon. Lagi gap sama ngata sesan Anwati, Lily Sindor Reno. Sama sesan ya. Sama sesan gadi dengan tak Angelia and Sidor. Gaya Andu di Mambung, tika hati sukup nang mandi. Sisanina, ya terima kasih. Sasan gadi James Pengiran aku nak ke Marta David Undar lagi ke bersama ngata sasan dan wati ingin aku di pesan terus sopura ke beberapa persatuan bina seni musik bedaya Kuching Selina terima kasih sasan gadi terus bunda babi wai aku nak ke Rachel Amerikan ya lagi ke bersama ngata sasan dan wati salam manis sosiburan Selina terima kasih Rachel Amerikan dengan sopura ke barangan lebih berisi dengan adik bersama ke di sasan dan wati di YFM Bidia dalam segmen Mekat Karimuas dengan ucap tak video beraman adab tak ngeraga beraman sodes Marcus ngaragu di dan adab sama adab kasih di live video RTM Kuching.